0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsa tase sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Masih bersama Perempat Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi di pagi hari ini yang tentunya masih mengudara di FM 88,2, AM 801 dan juga aplikasi RRI Digital ya. Kita bersama dalam acara Ragam Semarang Sahabat Budaya hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti akan kami bagikan untuk Anda semuanya, untuk panjenengan semuanya, beragam informasi dan tentunya dengan sajian tembang-tembang Jawa kekinian ya. Untuk Anda, untuk panjenengan yang nanti mau bergabung silakan saja. Nanti kami tunggu atensinya di line telepon 0824-8316-661 atau di WhatsApp ya 0811-2777-914. Yang mau bergabung di aplikasi RRI Digital, ini juga silakan saja kami tunggu atensinya di live chat Pro 4 Semarang sampai jam berapa? Sampai jam 9 waktu Indonesia Barat dalam acara Ragam Se.

0: Ketoprak merupakan kesenian tradisional yang lahir di Surakarta dan berkembang pesat di Yogyakarta. Seni ketoprak merupakan salah satu jenis seni peran yang terdiri dari pemain pria dan wanita yang mengusung cerita-cerita tradisional berupa legenda, kepahlawanan maupun kehidupan sehari-hari dengan iringan gamelan dan dengan kostum serta properti yang bersifat tradisional. Sejarah kesenian ketoprak ini adalah dulu pada tahun 1887 pada masa penjajahan, orang-orang desa membutuhkan suatu hiburan. Namun, mereka sudah merasa bosan dengan hiburan-hiburan lama. Kemudian, ada sekelompok pemuda desa yang memukul-mukul lesung sambil menari dan melantunkan tembang-tembang dolanan, hingga terciptalah sebuah mini pertunjukan. Seiring berkembangnya zaman, kesenian ketoprak mulai berkembang dalam segi cerita, kostum, serta properti, namun tetap menunjukkan kesan tradisional yang sangat kental di dalamnya. Meskipun kesenian ketoprak merupakan kesenian dari Jawa Tengah, namun kini sudah mulai tersebar seantero Jawa karena kelompok-kelompok ketoprak mulai mementaskan pertunjukan-pertunjukan mereka ke seluruh daerah di Jawa. Kesenian ketoprak merupakan salah satu kearifan lokal berbentuk seni peran yang harus kita lestarikan bersama dengan cara mengapresiasi pertunjukan-pertunjukan ketoprak agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

David Chandra, sahabat budaya dongaku untuk panjenengan semuanya ya. Doa yang baik, doa yang positif untuk kita semuanya di pagi hari ini, sahabat budaya. Satu informasi yang akan mengawali rangkaian informasi di pagi hari ini dalam masyarakat Semarang adalah terkait dengan Semarang Heritage Night Run. Nah, ini yang kemarin ikut siapa? Semarang Heritage Night Run atau SHNR 2026 yang pada malam Minggu yaitu Sabtu malam 10 Oktober 2026 kemarin digelar. Ya, ini luar biasa. Informasi selengkapnya ini kami lansir dari laman rri.co.id Semarang, sahabat budaya. Untuk pertama kalinya, ya, ajang lari sejauh 5 km ini digelar pada malam hari dengan memadukan olahraga dan juga wisata sejarah. Kok bisa? Ya tentu. Karena peserta selain lari, ini juga diajak untuk menikmati kawasan heritage ya, atau sejarah di Kota Semarang dalam suasana yang berbeda. Bahkan disampaikan oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, ini menyambut baik peserta dari berbagai kalangan ya, mulai dari masyarakat umum, terus juga pelajar, mahasiswa, akademisi, bahkan ya komunitas lari gitu ya. Melalui kegiatan SHNR atau Semarang Heritage Night Run ini, para peserta tentunya diajak untuk mengenal kekayaan sejarah ya, budaya Kota Semarang juga, sambil ya menikmati pengalaman berlari malam hari gitu nji. Jadi pelayannya gitu orang mengesu-esu tok, tapi yo bengiso ya. Mengusung tema apa, sahabat budaya, coba? Ini temanya menarik, bergerak hebat menyusuri harmoni kota ya. SHNR atau Semarang Heritage Night Run mengambil rute 5 km dengan titik start dan finish di Metropoint kawasan Kota Lama ya. Jadi peserta ini melewati sejumlah ruas jalan, antara lain adalah Jalan Letjen Suprapto ya, terus ada Jalan Pemuda ya, terus kawasan Kauman, ada juga Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim ya, ada juga Jalan Wat Gandul Barat, terus MT Haryono ya, nanti kawasan Bubaan juga ada. Dan menurut Wali Kota ya, pengalaman berlari ini diperkuat dengan 5 zona cheering point yang tematik tentunya, yakni Semarang Tempo Dulu ya, ada juga Hindia Belanda, Pecinan Semarang, Harmoni Budaya Jawa, dan Harmoni Budaya Arab. Jadi semuanya jadi satu tumblek-blek, sahabat budaya. Ada Semarang Tempo Dulu, era kolonial ya, Hindia Belanda tadi, ada juga Pecinan Semarang, Harmoni Budaya Jawa, dan Harmoni Budaya Arab. Begitu ya, mengingat ya Semarang ini kan tempatnya akulturasi budaya ya, ada Jawa, ada Cina, ada Arab, ada Barat gitu nje, Eropa semuanya ada di sini. Manunggal dadi siji nyawiji ning Kota Semarang gitu. Disampaikan lebih lanjut oleh Agustina bahwasannya kekayaan heritage Kota Semarang tidak hanya terlihat dari bangunan sejarahnya saja, tetapi juga dari kehidupan masyarakat ya, keragaman budaya yang setiap harinya itu terus tumbuh, sahabat budaya. Dan melalui kegiatan seperti SHNR tadi atau Semarang Heritage Night Run ini, tentunya peserta diharapkan bisa lebih mengenal kota melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan para pelaku seni di sepanjang rute. Jadi sehatnya dapat, tapi wawasan sejarahnya juga dapat ya. Ini harapannya sih, semoga karena ini perdana, sahabat Budenji, pertama kali diadakan untuk Semarang Heritage Night Run tahun depan begitu nji, dan tahun depannya lagi ini ya semoga bisa terus dilaksanakan gitu ya, karena sangat berpotensi tentunya untuk menjadi salah satu event lari yang nantinya bisa mendongkrak wisata di Kota Semarang itu sendiri begitu ya, sebagai agenda daripada calendar of event. Nah, di Kota Semarang yang tentunya nanti bisa semakin meningkatkan perekonomian ya. Orang-orang juga tidak hanya Semarang tok yang ikut, tapi dari luar daerah juga ikut ke Semarang. Ini kan tentunya nanti bisa meningkatkan kunjungan wisata di Kota Semarang. Terima kasih tentunya untuk para panitia yang sudah bertugas ya. Untuk para peserta juga selamat yang sudah sampai finish gitu nji, yang sudah mengikuti pengalaman luar biasa di Semarang Heritage Night Run 2026.

0: Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya, berikutnya akan kami update informasi cuaca kemaritiman pagi hari ini edisi Senin 12 Oktober 2026 akan disampaikan oleh Mas Usman, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang. Silakan Mas Usman selengkapnya.
2: Baik, terima kasih Mas Fahri. Selamat pagi sahabat budaya. Kembali lagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini, Senin 12 Oktober 2026 pukul 7 pagi, esok hari Selasa 13 Oktober 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, berpeluang terjadi di perairan Karimun Jawa bagian barat, perairan Karimun Jawa bagian timur, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Untuk itu, dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas pada perairan dengan potensi gelombang tinggi agar tetap waspada. Informasi selanjutnya, yang ini perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, Senin 12 Oktober 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Yang pertama, untuk perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar 2-15 knot dengan gelombang pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar 2-10 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan informasi yang terakhir, yakni perakiraan cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang berlaku hari ini, Senin 12 Oktober 2026, pukul 7 pagi hingga 7 malam, waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 2-10 knot. Tinggi gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius. Dan pasang surut untuk siang ini, surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 2 siang nanti dengan tinggi muka air mencapai 0,5 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 pagi ini dengan tinggi muka air mencapai 0,7 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih atas informasinya Mas Usman. Selamat menjalankan aktivitas berikutnya. Demikian tadi sahabat budaya informasi cuaca kemaritiman disampaikan Mas Usman, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: Bojleng-bojlenge bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Sahabat budaya, ini berkaitan dengan musim kemarau yang masih terjadi, masih berlangsung ya, dan beberapa kejadian karhutlah yang melanda di berbagai wilayah di Indonesia tentunya. Ada satu upaya yang harus kita apresiasi, sahabat budaya, yang dilakukan oleh teman-teman dari Perhutani KPH Telawa ya, yang baru-baru ini membuat aliran api di TPK Ngipik, sahabat budaya. Untuk apa? Untuk mencegah kebakaran hutan ya. Informasi selengkapnya ini kami lansir dari laman rri.co.id. Perum Perhutani Kesatuan Pembangunan Hutan atau KPH Telawa bersama dengan masyarakat Desa Cerme ini membuat ilaran api ya, dan juga membersihkan lingkungan tempat penimbunan kayu atau TPK Ngipik pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk apa? Untuk mengantisipasi potensi kebakaran ya di tengah musim kemarau berkepanjangan, sekaligus untuk menjaga aset negara. Selain sebagai langkah antisipasi, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Jumat Bersih yang rutin dilaksanakan Perhutani ya. Program ini tentunya punya tujuan untuk menjaga kebersihan ya, kerapian, sekaligus kesehatan lingkungan kerja dan memelihara aset perusahaan negara ya. Disampaikan oleh KPK atau maksud kami TPK ya, Kepala TPK Telawa Doni, bahwasanya kegiatan kerja bakti ini merupakan bentuk tanggung jawab Perhutani dalam menjaga aset negara sekaligus memperkuat kebersamaan dengan masyarakat hutan ya. TPK merupakan aset negara yang harus dijaga dan harus dirawat kita semuanya, sahabat budaya. Dan dengan melibatkan masyarakat, ini nantinya juga menjadi bentuk sinergi untuk mendukung keamanan kawasan sekaligus juga pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Jadi memang harus dibuat apa namanya solusi atau untuk nantinya bisa memudahkan mitigasi ketika ya terjadi hal yang tidak kita inginkan, yaitu apa? Yaitu kebakaran hutan gitu nih, dan lahan tentunya. Ini sesuatu yang tentunya perlu kita dukung, sahabat budaya. Syukur masyarakat bisa bersinergi begitu ya, sayuk karyo untuk nantinya bisa semakin membuat tadi ya, salah satunya ilaran api, terus juga tempat-tempat yang nantinya bisa apa namanya mencegah ya, mencegah nantinya kebakaran dan apa lahan dan hutan begitu ya, karhutlah begitu, supaya nanti tidak terjadi dan bisa terus diminimalisir, sahabat budaya. Yang sudah bergabung di line telepon dari Mijen sepertinya, selamat pagi. Halo.
1: Halo.
0: Ah ya, iya tah, teman tah Mijen wis.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat pagi.
0: Loh, kok sopo ki?
1: Lagi itu bukai pintu kakakku yang di Polsabes Jateng.
0: Nggih, wis.
1: Lah. Masa kok tak laku, Mas?
0: Lagunya apa?
1: Pengen kerja itu loh, pas kerja.
0: Aku cah kerja, nggih, siap. Nanti ya, aku tarikan ya.
1: Ya, semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Jadi Pak Mustari
1: jadi kesehatan ya.
0: Jadi siap.
1: Jadi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Nanti kelang hati-hati di jalan, kalau nggak bisa, nggak bisa sabar lagi.
0: Anji siap begitu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atensinya ya. Ada Bu Dewi, lagunya aku cah kerja boleh. Nanti kami siapkan. Yang di Tinjomoyo ini Pak Bagio, boleh kita sapa juga. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Bagio.
2: Halo, selamat pagi.
0: Anji, muncul. Semangat dong, Anji. Sudah jeglek-jeglek.
2: Pak Bagio dari Kalimantan.
0: Oh, nggih, dari Kalimantan. Tetangganya Pak Taufik ya?
2: Tanggo tapi aduh iki.
0: Tanggo tapi aduh berarti itu tanggo.
2: Kalau Kalimantan Barat aku kali Semarang Selatan.
0: Nggih, Tinjomoyo kono kuwi.
2: Aku salah pe kagem perga perempat RI pagi ini, mudah-mudahan padha sehat, semangat. Makaryo kaya Pak Wahri sing ana ning perempat menghibur teman-teman ya, Kalimantan, Sumatera. Kalau saya kok Jember dan sebagainya. Ibu Dewi lagune kok aku cah kerja. Memangnya Bu Dewi cah kerja.
0: Lah mboten ngertos meneh kok ketinggalipun kita sih kerja kok. Ngomong tak sih nem.
2: Biasanya kita tali wedhus ngono kae biasanya.
0: Oh lah yo aja nek tali wedhus aja sik wong urung kurban.
2: tembang aku cah kerja, aku nek waktu ini sawangan we, cah kerja ke sawangan.
0: Ngaten nggih, sawangan nggih. Siap.
2: Sedaya kemawon. Selamat pagi buat semuanya. Selalu sehat dan selalu semangat.
0: Amin.
2: Kaya Pak Bagio iki lho.
0: Matur.
2: Assalamualaikum Mas Fahri, selamat tugas.
0: Nggih, waalaikumsalam.
2: Sawangan, kalau sawangan.
0: Nggih, terima kasih atensinya ya Pak Bagio yang di Tinjomoyo sahabat budaya ada aku Cakerjo. Ada sawangan juga tadi ya. Tapi kita ke Gede Roso dulu sahabat budaya untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini yang masih monitor atau mendengarkan Purwokerto Semarang, monggo ya nanti bisa berkabar aktivitasnya pagi hari ini apa saja, atau kalau mau sharing begitu ya untuk modulasinya Purwokerto Semarang di tempat saya Jernih Mas Josjis. Nah, ini juga perlu kami mendapat laporan dari panjenengan semuanya. Kalau ada yang kurang ya monggo bisa disampaikan ya. Sekarang kita ke Gede Roso dulu sahabat budaya apa halala untuk panjenengan semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
4: Kabar berita pukul 8.

0: Sahabat Budaya, Bursa Muslim Expo atau BME 2026 digelar pada Kamis hingga Minggu 8 hingga 11 Oktober 2026 di Gedung Sasana Kerida Gor Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Acara yang diselenggarakan oleh Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia atau KPMI Koordinator Wilayah Purwokerto ini bertujuan untuk memperluas peluang usaha dan membantu pelaku UMKM menjangkau pasar lebih luas. Adapun dalam kegiatan ini pengunjung dapat menikmati pameran UMKM Muslim, kuliner halal, fashion Muslim, kajian, talk show, serta bazar berbagai lembaga dan pondok pesantren yang terbuka untuk masyarakat dengan tiket masuk gratis. Melalui pameran dan promosi produk, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha memperkenalkan produk, membangun jaringan, serta meningkatkan potensi penjualan selama acara berlangsung. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Jepara menggelar Festival Literasi Jepara 2026 bertema Literasi Menyala, Jepara Punya Cerita pada Rabu hingga Jumat 7 hingga 9 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat budaya literasi dengan mendorong masyarakat memahami informasi, berpikir kritis, menghasilkan karya, dan melakukan tindakan nyata. Adapun festival ini dimeriahkan dengan gelar bicara, talk show, dan seminar yang menghadirkan tokoh-tokoh literasi yang menginspirasi masyarakat. Asisten 1 Sekretaris Daerah Jepara, Ali Hidayat, menyampaikan bahwa penguatan literasi membutuhkan kolaborasi keluarga, sekolah, perpustakaan, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, festival ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat peran perpustakaan sebagai ruang pengetahuan dan kreativitas. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Aku cah kerja sahabat Bude untuk panjenengan semuanya, Bu Dewi. Ini yang mau bekerja juga selamat bekerja ya, selamat persiapan. Pokoknya semoga lancar semuanya hari ini, pekerjaannya bisa berjalan dengan maksimal gitu Nji. Kita kembali ke informasi sahabat Bude, kali ini datang dari Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Ada apa di sana Mas? Jadi PT Angkasa Pura Indonesia ini melalui Bandara Ahmad Yani Semarang menghadirkan sesi olahraga mat pilates di bandara. Wah, wih. Jadi ora guru numpak motor mabur tok, tapi ternyata bisa pilates juga di bandara. Informasi selengkapnya ini kami lansir dari laman rri.co.id Semarang ya. Jadi layanan fasilitas tersebut ini atas kolaborasi dengan Girls on Weekend yang merupakan salah satu komunitas di area Semarang, fokusnya pada gaya hidup sehat dan wellness wanita ya. Kolaborasi ini bertajuk You Are on the Mat Pilates ya, dan telah dilaksanakan di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, tepatnya di area boarding pada Sabtu lalu sahabat budaya, pas 10.10 tuh ya, 10 Oktober 2026. Dan dalam pelaksanaannya ini ada 50 peserta yang mengikuti kegiatan sebagai upaya dari meningkatkan kesadaran akan pentingnya apa? Pentingnya gaya hidup sehat sekaligus memperkenalkan aktivitas olahraga yang dapat menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari ya. Disampaikan oleh General Manager Bandara Ahmad Yani, Sulistio Yulianto ya, bahwasannya kolaborasi ini menjadi salah satu upaya nantinya bisa menghadirkan pengalaman yang lebih beragam ya dari pengguna jasa dan masyarakat tentunya. Dan melalui pemanfaatan area atau bandara ini nantinya ke depan akan semakin banyak lagi dilakukan kegiatan-kegiatan serupa yang positif ya, dan tentunya berdampak baik untuk masyarakat. Ditambahkan bandara ini tidak hanya berperan sebagai simbol transportasi udara saja, namun bisa menjadi ruang untuk mendukung berbagai aktivitas komunitas ya. Jadi luar biasa, dan ini semoga sih ya bisa rutin gitu ya, atau berkelanjutan ya, kolaborasinya tidak hanya satu hari dok gitu sih. Dan ini nantinya kan bisa menjadi apa ya, bandara ya seperti yang tadi disampaikan, tidak hanya menjadi tempat untuk numpak motor mabur dok gitu ya, sarana untuk naik pesawat saja, tetapi ada berbagai kegiatan komunitas yang berlangsung di dalamnya ya, karena space-nya kan banyak sekali kalau di bandara udara gitu ya, tidak hanya untuk boarding dok, tapi masih banyak tempat-tempat lain yang tentunya bisa dimanfaatkan ya. Lebih lanjut disampaikan, untuk kegiatan mat pilates ini menghadirkan coach dari Matot Studio Semarang ya, dan juga Daniel Kusuma sebagai instruktur ya. Jadi ini berbeda ya, atau different sahabat budaya, bos apa meneh gue. Beda ya dari sesi pilates pada umumnya. Kegiatan yang berlangsung pada sore hari ini menawarkan pengalaman berolahraga dengan latar pemandangan sunset gitu ya, matahari terbenam, dan juga aktivitas pesawat ya yang mendarat di bandar udara atau Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Jadi pilates with view gitu ya, atau dengan pemandangan. Pemandangan apa? Ya tadi pemandangan sunset, terus juga pemandangan aktivitas transportasi pesawat begitu ya, naik turunnya kelihatan semuanya. Ya tadi semoga berkelanjutan dan terus berdampak bagi masyarakat di Kota Semarang.

0: Ganjel Reel atau roti gambang adalah roti khas Semarang. Meskipun berasal dari Semarang, roti ganjel reel kurang dikenal dibandingkan roti lainnya karena teksturnya tidak lembut, sehingga alot dan sulit dikonsumsi. Namun, beberapa produsen kini memodifikasi teksturnya agar dapat dinikmati pada zaman modern. Tekstur ganjel reel yang agak alot menurut para ahli roti sangat baik bagi pencernaan. Makanan ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Semarang. Teksturnya ulet dan padat dipadu dengan aroma coklat dan kayu manis yang nendang di lidah. Dengan teksturnya yang ulet, jika makan dua potong saja, sudah cukup mengenyangkan. Roti ini merupakan salah satu peninggalan Belanda. Resep yang digunakan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Masih asli dari zaman Belanda dulu. Nama aslinya adalah roti gambang, karena bentuknya yang mirip dengan alat musik gambang. Tapi, masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama ganjel reel. Kenapa disebut ganjel reel? Karena selain teksturnya yang bantat, juga bentuknya yang seperti ganjel reel atau bantalan reel. Rasanya manis karena menggunakan campuran gula aren. Cocok sekali untuk teman minum teh seperti nonik Belanda.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Ikhlas ngenteni sahabat budaya, jangan ikhlas ngantemi ya. Ikhlas ngenteni, sing bener iki ikhlas ngenteni, ikhlas menunggu ya. Dari Woro Widowati untuk panjenengan semuanya di Ragam Semarang pagi hari ini. Ada satu info acara menarik ya untuk panjenengan, terutama yang suka dengan musik keroncong. Nah, ini ada satu informasi yang kami lansir dari laman Instagramnya Disbudpar atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Apa itu? Jadi pada hari Rabu mendatang, yaitu tanggal 14 Oktober 2026 malam, sahabat budaya, pada pukul 19.30 sampai dengan selesai, ini di lapangan Merbau, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, akan diadakan Semarang Rabu Keroncong 2026. Nah, untuk panjenengan yang dekat di Banyumanik ya, atau yang di Banyumanik, ini monggo bisa merapat ya, sambil menikmati sajian keroncong ya, sambil jajan gitu, ngemil-ngemil, nge-es ya, atau yang anget-anget juga boleh, sama pasangan, keluarga, teman ya. Nanti bisa panjenengan saksikan pertunjukannya di lapangan Merbau, Kelurahan Padangsari, Banyumanik, Semarang ya. Tiketnya gimana, Mas? Wah, ora usah mikir tiket gitu. Enggak usah mikir tiket, karena ini gratis tis gitu nggih. Panjenengan tinggal datang, tinggal pinara, duduk, menikmati sajian keroncong yang akan disajikan oleh orkes keroncong New Cahaya Hati, sahabat budaya. Nah, untuk info lengkapnya seperti apa ya, monggo panjenengan bisa langsung buka sendiri saja di laman Disbudpar Kota Semarang Instagramnya gitu sih. Ini kalau di rundown sih acaranya mulai pukul 19.30 ya Bada Isya sampai dengan jam 11 malam atau 23 waktu Indonesia Barat ya. Untuk panjenengan sekali lagi yang hari Rabu lodang, hari Rabu besok tanggal 14 2026, Oktober ketinggalan Mas Njih. Rabu 14 Oktober 2026 ya. Lagi senggang, lagi pengen cari tontonan keroncong ya, mendengarkan dan menikmati sajian musik-musik keroncong, monggo bisa merapat ke Semarang Rabu Keroncong 2026.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI, sakit mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki sakit mireng ke RRI se-Indonesia, lho.
0: Wah, jen, gapak tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

0: yang sudah mengirimkan atensinya di WhatsApp Pro 4 Semarang pagi ini ada Pak Sugeng ya, Patmorejo. Terima kasih, selamat pagi Mas Fahrinji. Pagi juga ada Bu Endahwe, terima kasih informasinya. Semoga kita tetap emoji otot ini ya, semangat artinya. Semoga kita tetap semangat, Ji. Semangat juga, sehat selalu juga untuk Bu Endah ya. Ada Pak Kaswo, terima kasih atensinya. Pagi Mas, nyimak selalu dari Mas Alex Kelana yang di Semarang Barat ini ya. Mbak Yarto juga terima kasih untuk teman-teman semuanya. Nanti siap bergabung di Dialog Mangun Projo, Ji. Ada siapa lagi, Pak Prasetyo Subandi juga hadir ini ya, pagi-pagi ngirimin atensi, siap Mas Nji. Ada Pak Suparman yang di Ngadirejo Temanggung, atensi hadir Mas Fahri, salam sehat, tetap semangat, banyak rezekinya untuk semuanya yang lagi tugas dan pendengar semuanya saja Nji. Untuk Pak Parman yang di Ngadirejo Temanggung juga sehat selalu, bahagia selalu ya. Temanggung kondisinya seperti apa sekarang ini Pak? Cuacanya apakah sudah mendung-mendung atau ya cek panas gitu, masih cerah seperti Semarang? Monggo bisa berkabar ya. Untuk sahabat budi juga yang masih mau mengirimkan atensinya, kami tunggu pokoknya di Mangun Projo atau Ragam Semarang ya. Kok kecepetan toh Mas, wah Mangun Projone mengko jam 09.00 di Ragam Semarang Pro 4 Semarang pagi ini sampai dengan jam 09.00 waktu Indonesia Barat nanti ya.
1: Pak, kenalke niki yang kula teke kerja teng bank, kula nyuwun restu insyaallah sasi nyarep kula siap mau omah.
2: Yo Le, tak restoni.

0: Bilung.
1: Apa Kang Toga?
0: Lah jebule ora gampang dadi menungso kuwi
1: ya. Yes no.
0: Dulu Pak. Ora duwe isin, kurang jangkep oleh dadi menungso. Nek nemen oleh isin tibane njur ora keduman
1: lho. Sugih dirasani kere disia-sia.
0: Lah iya to lho.
1: Mula kuwi Kang, urip sing samadya wae. Sakabehane yen keladuke ya ora.
0: Ora, wae ya bener lung, bener.
1: Urip samadya kuwi kejaba mujudake laku sing utama nanging uga bisa ngedohake sikap umuk, kumalungkung lan dumeh.
0: Iya.
1: Kanggone wong cilik kaya awake dhewe iki uga bisa nyegah sikap rendah diri. Rendah hati kuwi penting nanging aja nganti rendah diri Kang.
0: Iya, cocok lung, cocok.
1: Ada iki lho Kang, tangane cocok ya cocok. Rai jadi kramusi.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.

Satu lagu terakhir sahabat budaya yang akan menutup kebersamaan kita di Ragam Semarang pagi ini ya. Ada Jajalen Aku. Nah, untuk panjenengan semuanya bertambah semangat, kita lagunya hype-kan lagi beatnya gitu Nji. Kita tingkatkan lagi. Sembari kami beritahukan sahabat budaya untuk Mangun Projo pada pagi ini, nanti kita akan berbincang ya, atau ngobrol bersama narasumber dari Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu atau FKSB. Beliau adalah Ibu Eko Setiawati Rejeki. Ya, nanti kita akan ngobrol terkait dengan pemberdayaan PKK ya dalam bingkai Sumpah Pemuda. Nah, ini kan sudah detik-detik begitu ya. Tanggal 28 Oktober kita akan memperingatinya. Nah, untuk menyongsong, untuk kita menyambut datangnya Sumpah Pemuda nanti, kita akan adakan sebuah obrolan ya, dalam hal ini adalah pemberdayaan PKK terutama dalam bingkai Sumpah Pemuda. Untuk panjenengan yang nanti mau bergabung silakan saja, kami tunggu atensinya di Mangun Projo Perempat RRI Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9.

0: Sahabat Budaya, dalam rangka memperingati Hari Tata Ruang Nasional Hantaru tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Kebumen menggelar Lomba Artikel Hantaru 2026 dengan tema Ruang Untuk Semua, Mewujudkan Kebumen Yang Inklusif. Kompetisi ini ditujukan bagi mahasiswa aktif maksimal jenjang S1 di perguruan tinggi wilayah Kebumen untuk menyampaikan gagasan dan solusi mengenai pembangunan serta penataan ruang yang inklusif. Peserta wajib mengirimkan artikel populer original sepanjang 1.500 hingga 3.000 kata. Pendaftaran berlangsung mulai tanggal 2 hingga 18 Oktober 2026, dilanjutkan dengan pengumpulan artikel hingga 25 Oktober, seleksi administrasi, pengumuman 10 besar serta presentasi final pada November. Peserta memperoleh e-sertifikat, sementara 4 artikel terbaik berkesempatan untuk dipublikasikan dalam edisi khusus Gerakan 1000 Artikel dan mendapatkan hadiah dari DPUPR Kebumen. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 72 UMKM asal Jawa Tengah mengikuti Inacraf Oktober volume 5 2026 yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Center, Jakarta pada Rabu hingga Minggu 7 hingga 11 Oktober 2026. Keikutsertaan tersebut bertujuan untuk memperluas pasar produk UMKM dari tingkat nasional menuju internasional. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yassin Maimun menilai, Inacraf menjadi momentum memetakan produk yang berpotensi menembus pasar Eropa, Afrika, dan Arab melalui proses kurasi. Jawa Tengah membuka 14 stand yang menampilkan 50 UMKM fashion, 10 kerajinan tangan, serta produk lainnya yang telah memenuhi kriteria kualitas, kontinuitas, inovasi, kreativitas, kebaruan, dan keberlanjutan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
2: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat Budaya di Mangun Projo Perombat RRI Semarang pagi hari ini, edisi hari Senin 12 Oktober 2026, kita akan mengangkat satu topik obrolan pemberdayaan PKK dalam bingkai Sumpah Pemuda ya. Bulan Oktober, bulannya Sumpah Pemuda. Nanti kita akan berbincang spesifik terkait dengan pemberdayaan PKK-nya. Terutama dalam hal ini kita sambungkan, kita kaitkan dengan momentum Sumpah Pemuda. Sudah tersambung bersama kita semua sahabat budaya, narasumber di pagi hari ini beliau adalah Ibu Eko Setiawati Rejeki SIPMIKOM, Sekretaris Bidang 1 FKSB Semarang. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Eko.
1: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nji, kabar baik, sehat nggih Bu Eko, Nji?
1: Yeah, alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat. Sudah hujan ini. Nah, tadi malam sudah mulai turun hujan.
0: Nji, ini yang perlu kita syukuri bersama Bu Eko, Nji, karena beberapa waktu kebelakang kan panas terus gitu di Kota Semarang. Kali ini sudah hujan, ini semoga menjadi berkah dan anugerah untuk masyarakat Kota Semarang kita semuanya. Baik Bu Eko, untuk topik obrolan kita di pagi hari ini, pemberdayaan PKK dalam bingkai Sumpah Pemuda. Nanti kita akan ngobrol terkait dengan hal tersebut, tapi sebelum kita mulai, boleh kita persilahkan monggo untuk sahabat budaya, pendengar Perompat yang nanti mau bergabung ya, barangkali ikut diskusi juga atau mengajukan pertanyaan, boleh silahkan ya. Mumpung ada Bu Eko di pagi hari ini dalam acara Mangun Projo, kami persilahkan di line telepon 024-8316-661 atau via pesan WhatsApp, boleh juga ya di 0811-2777-914. Kami tunggu atensinya sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, di acara Mangun Projo tentunya. Baik Bu Eko, untuk mengawali obrolan ini supaya nanti saya dan sahabat Buddha juga lebih mengenal dengan panjenengan begitu ya, karena peribahasa mengatakan kalau tak kenal katanya tak sayang ya Bu Eko ya. Ini bisa dikenalkan mungkin untuk Bu Eko sendiri, dengar-dengar Fahri mendapat kabar bahwa panjenengan juga kader PKK spesifik di Pokja mana, ini bisa disampaikan dulu mungkin Bu Eko.
1: Ya, izin Mas Fahri dan pendengar RRI semuanya, perkenalkan saya kader PKK dari Pokja 3 tim penggerak PKK Kota Semarang. Kebetulan juga pengurus FKSB, dipercaya juga di tim penggerak PKK Pokja 3 Kota Semarang, yang di mana saya bisa berkiprah mengabdikan diri Mas Fahri begitu.
0: Pokja 3 nggih Bu nggih. Dan kalau boleh tahu untuk Pokja 3 ini spesifik urusannya apa Bu Eko?
1: Di pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga.
0: Oke, baik. Bisa diceritakan juga barangkali untuk aktivitasnya kalau di Pokja 3 itu biasanya seperti apa sih Bu Eko?
1: Nggih, kalau di Pokja 3 itu yang diurusi,
0: yang diurusi, ditangani, jih, betul.
1: Jih, yang diayomi, kemudian yang dikiprahi, diaplikasikan menikah adalah ketahanan pangan keluarga, karena pangan, kan? Ketahanan pangan keluarga. Biasanya menikah programnya itu tanam menanam, tanam menanam. Di situ ada Aku Hatinya PKK. Terus kemudian ada Rabu Pon, itu adalah gerakan ibu menanam pohon. Itu Rabu Pon itu bukan bukan nama weton, tetapi nama program.
0: Nama program ya Bu ya. Oke, jadi fokusnya adalah di gerakan ketahanan pangan tadi, Nji.
1: Kemudian ada sandang, kita tiga, pangan, sandang, dan perumahan dan tata laksana rumah tangga. Kemudian sandang itu terkait dengan berbusana, kemudian keterampilan menjahit, bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa meninggalkan budaya kita, budaya Indonesia.
0: Baik,
1: kemudian jadi perumahan dan tata laksana rumah tangga itu adalah rumah sehat.
0: Rumah sehat, rumah ya sehat. Bu ya.
1: Rumah.
0: Baik, jadi ada pangan, ada sandang, ada papan
1: ada
0: juga atau
1: pohon.
0: Rumah tadi.
1: Iya, ada papan.
0: Baik, ini semakin mengenal saya dengan Bu Eko, ternyata emang aktif sebagai kader PKK dan spesifik di Pokja 3 ini ya. Nah, ini mungkin boleh kita mulai kaitkan dengan momentum yang sesaat lagi akan kita peringati bersama, Bu Eko, terkait dengan Sumpah Pemuda ya. Kalau boleh tahu, ini dari kacamata Bu Eko yang mana pengurus FKSB tapi juga aktif di PKK juga, yang menjadi benang merah begitu ya, atau relevansi antara momentum Sumpah Pemuda dengan PKK itu apa sih, Bu? Karena begini, biasanya Sumpah Pemuda itu kan selalu kita kaitkan dengan ya kaum muda gitu ya, atau pelajar ya, mahasiswa yang notabene-nya masih muda-muda. Nah, ini kan kalau kita kaitkan dengan PKK yang memang mayoritas didominasi oleh kaum ibu, ini adakah korelasinya atau benang merahnya seperti apa, Bu Eko?
1: Ya, jadi seperti topik pagi hari ini, pemberdayaan PKK, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam bingkai Sumpah Pemuda itu, menurut saya itu adalah semangatnya dari Sumpah Pemuda yang perlu kita jiwai sebagai kader PKK. Jadi menyatukan semangat gotong royong, nasionalisme, dan persatuan lintas generasi untuk membangun ketahanan keluarga serta masyarakat. Meskipun gerakan pemuda ini berakar dari gerakan kepemudaan, namun nilai-nilai utamanya akan kembali hidup ketika kader PKK itu beraksi. Karena dalam PKK itu kita juga punya 10 program.
0: 10 program pokok.
1: 10 program pokok PKK yang aplikasinya di lapangan itu harus butuh semangat, yaitu semangatnya semangat Sumpah Pemuda. Nah, barangkali kita mengulas atau mengulik kembali program 10 program itu. Yang pertama adalah penghayatan dan pengamalan Pancasila, di mana di situ juga ada toleransi, gotong royong, peringatan hari-hari keagamaan dan sebagainya. Kemudian gotong royong itu membangun kebersamaan. Seperti kita ketahui bahwa kader PKK itu beragam macamnya, ya, kalau dari tingkat RT mungkin dari latar belakang, kemudian suku, agama. Nah, inilah semangat gotong royong atau semangat satu nusa, persatuannya itu yang harus kita jaga. Karena kalau sudah berkumpul itu tidak ada PKK Bu Eko atau PKK Mas Fahri, tapi yang ada adalah PKK RT 1 RW. Begitu. Jadi semangat persatuannya. Kemudian ada seperti yang saya tekuni, pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga. Itu 5, 6 adalah pendidikan dan keterampilan. Kemudian yang 7 kesehatan, pengembangan kehidupan berkooperasi. Jadi ada 10 program Mas Fahri.
0: Yang menjadi poin utama ya, atau
1: poin utama
0: program pokok dari PKK ini.
1: Sehingga semangat Sumpah Pemuda ini tetap ngeremboko, ngeten.
0: Bisa tetap ngeremboko, lestari juga ya, Bu ya. Nah, terkait dengan tadi 10 program ini yang menarik akan kita kupas juga atau kita bahas. Kalau untuk di tahun 2026 ini, tentunya dari tahun-tahun yang lalu, Bu Ekonji, sudah seberapa berdampakkah atau signifikankah dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat juga, dalam hal ini peran PKK yang secara langsung terjun menghadapi masyarakat, terutama kaum muda ini, terutama di momentum Sumpah Pemuda juga ini, Bu Eko?
1: Jadi untuk program-program kami itu juga menggandeng, tentunya tidak bisa sendiri, karena kita itu fokusnya sebenarnya tidak hanya perempuan, Mas Fahri, tapi juga anak-anak, juga remaja. Karena perempuan itu adalah tiang agama, kalau perempuannya tidak kuat, tentunya generasinya juga tidak kuat. Maka dari itu, dari sinilah kita bentuk kader-kader PKK itu untuk mengetahui beberapa edukasi seperti pertanian, ketahanan pangan, kemudian stunting, itu semangat gotong royong, pendidikan keterampilan, karena nantinya itu juga akan membentuk anak-anak yang jadinya nanti akhirnya menjadi generasi muda yang kita harapkan.
0: Baik, jadi kolaborasi lintas generasi juga ada ya Bu ya. Tidak hanya fokusnya di kaum ibu tok, tapi yang muda-muda, anak dan remaja ini justru yang sering diajak untuk berkolaborasi. Tadi untuk mekanismenya di lapangan, ini bisa dijelaskan secara lebih detail mungkin Bu, mekanismenya apakah hanya edukasi sajakah atau ada program-program kegiatan yang memang menuntut partisipasi aktif juga dari yang muda-muda ini Bu Eko di lapangan.
1: Jadi untuk program-program di lapangan memang kami menggandeng semua lapisan. Seperti di kelurahan-kelurahan itu biasanya kita melibatkan Karang Taruna. Nah, karena Karang Taruna ini yang sejak dulu nggih organisasi remaja-remaja kumpul-kumpul itu kan yang pertama Karang Taruna yang dulu biasanya identik dengan apa kalau ada manten itu mesti apa jagongan terus kemudian kerjasama terus kemudian kerja bakti itu kan biasanya Karang Taruna nggih tapi ini kita menggandeng Karang Taruna untuk program-program misalnya Sehati. Jadi untuk Kota Semarang ini kita punya program Sehati, Semarang Hijau, Asri, Tertib dan Indah. Nah, itu nggih. Jadi kita menggandeng Karang Taruna, melobi Karang Taruna untuk terlibat langsung dalam gerakan misalnya Semarang Hijau. Jadi penanaman nah, itu kan tidak bisa PKK sendiri melakukannya. Nah, kita buatkan jadwal, terus kemudian kita juga ada program pemuda prestasi. Nah, pemuda prestasi dalam bidang-bidangnya masing-masing. Baik. Seperti prestasi dalam bidang pertanian, kemudian prestasi dalam bidang wirausaha dan sebagainya atau mungkin prestasi dalam budaya. Nah, itu kita ada program itu, Mas. Terus kemudian untuk ibu-ibu sendiri itu juga terlibat dalam gerakan pilah sampah. Karena tadi Semarang Hijau Asri Tertib dan Indah. Nah, itu pilah sampah itu juga tidak bisa sendiri. Terus kemudian program-program yang bersifat data pendataan. Nah, sekarang tuh lagi musimnya digital. Nah, ibu-ibu tuh kadang kan masih bingung ya kalau untuk digital nih. Nah, kita libatkan itu yang kader-kader muda PKK dan ibu-ibu muda.
0: Baik, ini jadi yang menarik adalah yang menjadi salah satu jembatan atau perantara mengintegrasikan PKK dengan kaum muda adalah dengan organisasi Karang Taruna tadi ya Bu Eko. Baik, ini sebelum nanti kita lanjutkan pertanyaan ke yang lain, ada satu atensi masuk di line telepon Promat Semarang, ini boleh kita terima ya Bu Eko. Ada siapa di sana? Selamat pagi.
2: Selamat pagi menjelang siang Mas Fahri.
0: Selamat pagi menjelang siang Pak Yarto.
2: Iji. Assalamualaikum, sugeng siang Ibu Eko, sehat ya?
1: Sehat Pak.
2: Ya, Alhamdulillah. Begini Bu, sesuai dengan topik tadi, kita bahasanya gaduh-gaduh aja ya?
0: Iya, gaduh-gaduh.
2: Ibu tadi ngendiko bahwa memadukan PKK, ikut diskusi lah ini ya, memadukan PKK dengan bingkai Sumpah Pemuda. Ini kan adalah mentransformasi semangat pergerakan menjadi tindakan nyata. Kalau kita lihat seperti itu. Nah, keluarga yang berdaya secara ekonomi, sehat, dan terdidik dalam pondasi utama bagi terwujudnya bangsa Indonesia yang maju dan bersatu. Di sisi lain, Bu, memang kita harus kita akui sebagai bangsa Indonesia. Momentum peringatan Sumpah Pemuda hendaknya kan menjadi peringatan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya generasi muda, tentang pentingnya menjaga persatuan melalui bahasa, budaya, dan semangat kebinekaan. Nah, bahasa Indonesia harus terus digunakan dengan bangga. Budaya daerah dilestarikan dengan cinta. Dan nilai-nilai persaudaraan dijaga dengan tulus sesuai dengan harapan ibu dalam PKK itu sendiri. Nah, pertanyaan saya begini, Bu. Bagaimana pemberdayaan PKK dengan korelasinya apa makna Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, sugeng siang.
0: Ji, sugeng enjang badhe siang menikah sih Pak Yarto yang sudah bergabung tadi. Ini silakan Bu Eko bisa langsung direspon terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Yarto tadi. Korelasinya ini seperti apa?
1: Korelasinya nih, jadi korelasinya terima kasih sekali Pak Warto. Dari mana tadi ya Pak ya?
0: Dari Semarang saja untuk tepatnya.
1: Oh, dari Semarang saja. Bahasa gaduh-gaduh juga. Saya ini juga bahasa gaduh-gaduh itu.
0: Malah enak jadi, ya Bu.
1: Menurut saya sih korelasi pemberdayaan PKK dalam semangat kebinekaan tunggalikaan itu adalah PKK itu kan punya peran strategis nih, karena kita itu kan juga sebagai kader perempuan ya. Di situ mungkin banyak perempuan, tetapi untuk peraturan menteri yang sekarang itu pengurus PKK itu boleh laki-laki mas, gitu. Jadi memang selama ini mitosnya itu perempuan semua, tetapi ada pengurus PKK juga yang laki-laki. Jadi kader kami juga ada yang laki-laki. Jadi peran strategisnya sesuai dengan semangat kebinekaan tunggal ikaan itu kita itu perlu dibekali oleh pendidikan dan keterampilan. Di PKK itu kita digenjot, kita diberikan pendidikan dan keterampilan. Untuk apa? Untuk membina keluarga dan generasi muda agar memiliki kecerdasan, kemandirian, kemudian juga punya daya saing yang tinggi sehingga dapat mempertahankan dirinya sendiri untuk bisa menamengi ya, untuk bisa menamengi budaya dari luar, ya membentengi budaya dari luar, sehingga dengan ketahanan keluarga tadi melalui 10 program pokok PKK, semangat kebinekaan tunggal ikaan dan semangat Sumpah Pemuda itu yang mana ada satu berdarah satu tanah air Indonesia, tumpah darah satu Indonesia, kemudian berbangsa satu bangsa Indonesia dan berbahasa satu bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Jadi di situ bisa ada korelasinya menurut saya seperti itu.
0: Baik, jadi memang lebih ke peran untuk membentengi tadi ya Bu ya, karena kembali lagi PKK ini yang apa ya istilahnya ya paling menyentuh akar rumput gitu ya, berhadapan langsung bahkan ya anggota atau kader-kadernya pun memang berasal dari masyarakat itu sendiri. Jadi kurang lebih begitu ya. Berbasis keluarga juga untuk Pak Yarto, semoga sudah terjawab tadi. Bu Eko, kita jeda terlebih dahulu Jibunji, nanti akan Fahri lanjutkan, terutama nanti akan Fahri kaitkan juga dalam hal ini kan Bu Eko dari FKSB juga. Nah, ini nanti boleh kita bahas terkait dengan peran dari FKSB juga, terutama dalam mendukung PKK untuk nantinya bisa terintegrasi dengan kaum muda atau mungkin masyarakat ya dalam hal ini untuk nantinya bisa memberdayakan keluarga yang lebih baik lagi. Kita ke satu lagu dulu untuk sahabat muda juga yang nanti mau bergabung ya, mau bertanya, silakan saja, masih kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Masih dalam acara Mangun Projo Perompak Teroris Semarang di pagi hari ini, topiknya masih sama, sahabat budaya, pemberdayaan PKK dalam bingkai Sumpah Pemuda. Masih bersama narasumber Ibu Eko Setiawati Rezeki SIPMIKOM. Beliau adalah Sekretaris Bidang 1 FKSB atau Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu, sekaligus juga ternyata kader Pokja 3 PKK Kota Semarang. Ini Bu Eko masih tersambung, Ji?
1: Ji.
0: Baik, kita lanjutkan Bu Eko. Ini kita kaitkan juga dengan FKSB ya Bu ya, karena panjenengan juga Sekretaris Bidang 1 di Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu. Karena ini kan forum komunikasi ormas begitu Bu, adakah juga peran yang konkret di lapangan dalam hal ini FKSB mengintegrasikan begitu ya, antara PKK atau kegiatan atau program-program PKK dengan kaum muda begitu?
1: Untuk program-program FKSB, kebetulan saya itu sekretaris di bidang budaya di FKSB. Nah, program-program yang pernah kami telurkan, pernah kami laksanakan itu adalah Festival Budaya Ormas. Nah, di situ di Festival Budaya Ormas itu kami tidak membatasi peserta. Jadi untuk pemuda, kemudian ibu-ibu itu juga bisa berpartisipasi dalam Festival Budaya Ormas. Jadi untuk peran FKSB dalam bingkai Sumpah Pemuda yang artinya di sini adalah PKK juga pernah berkegiatan Festival Budaya Ormas. Jadi melestarikan budaya sebagai, jadi kita berkolaborasi dengan ormas lain, atau kita juga pernah berkolaborasi dengan ibu-ibu untuk budaya, kegiatan budaya ini.
0: Baik, berarti salah satunya adalah dengan menggelar suatu event atau acara Festival Budaya Ormas tadi ya Bu ya. Untuk kegiatannya ini diadakan secara rutin berkelanjutankah atau bagaimana Bu Eko?
1: Untuk kegiatannya itu berkelanjutan. Jadi untuk kegiatannya berkelanjutan, namun biasanya kami kemas itu sesuai topik. Dari tahun ke tahun itu topiknya akan beda begitu. Jadi tidak sama.
0: Baik,
1: topiknya jadi itu kan beda. Jadi mungkin ini adalah, tahun ini adalah Festival Budaya Ormas, mungkin tahun depan kita ormas terbaik. Jadi ormas itu kan punya kelebihan dari satu ormas ke ormas lain, pasti punya kelebihan masing-masing. Jadi seperti PKK itu mungkin di pemberdayaan perempuan, ya, karena pemberdayaan perempuan itu luas. Tapi mungkin juga bisa di keamanan, security, itu bidang-bidangnya seperti itu. Gitu. Atau mungkin bidang seni budaya, karena memang fokus ormas itu kan biasanya beda-beda.
0: Dan dalam hal ini FKSB adalah fokusnya untuk menjadi forum komunikasi ya, menyatukan tadi
1: forum
0: ya Bu ya.
1: Forum komunikasi, ya, menyatukan semua bidang ya.
0: Termasuk
1: jadi
0: tadi
1: sebenarnya sama ya.
0: Mengintegrasikan PKK.
1: PKK juga luas ya.
0: Baik.
1: Untuk pemuda ya tentunya kita tetap melibatkan pemuda, karena syaratnya ormas itu kan biasanya di umur ya, di umur. Nah, umur yang produktif itu ya memang masih tergolong muda.
0: Baik. Dan untuk tadi Bu, kaitannya dengan kepemudaan begitu ya, kita akan mengenal istilah yang namanya regenerasi. Nah, ini kalau semisal di PKK itu sendiri Kota Semarang, adakah upaya begitu atau program-program yang mengajak kaum muda, terutama perempuan muda begitu ya, anak-anak muda, untuk nantinya bisa mereka memiliki minat jadi kader begitu? Karena kan ini nantinya akan ada estafet yang harus terus diteruskan atau harus terus dilanjutkan Bu Eko. Adakah program-program yang sejenis itu supaya nanti kaum muda ini juga bisa melek terkait dengan aktivitas di PKK, pemberdayaan perempuan dan anak-anak juga?
1: Yeah. Untuk fokus pengkaderan, kita punya program itu yang circular economy. Jadi circular itu program yang berkelanjutan, circular economy yang menghasilkan cuan tentunya. Karena kalau biasanya hanya untuk kegiatan saja sih banyak, tapi kalau hanya untuk menghasilkan cuan itu kan harus berkelanjutan, Mas Fahri. Jadi program, jadi untuk pengkaderan kita mempunyai program yang berbasis circular economy. Jadi seperti pilah sampah, pilah sampah itu kan dijadikan kompos ya, dijadikan kompos atau mungkin minyak jelantah. Nah, minyak jelantah itu kita kerjasama dengan pihak ketiga, ya. Kemudian minyak jelantah itu diambil oleh perusahaan biosirkuler, kemudian kita mendapat harga dari minyak jelantah itu, misalnya ini per satu liternya itu 5.000. Nah, itu kan menjadi sirkuler. Jadi itu untuk program ketertarikan. Itu juga bisa menarik peminat yang generasi muda yang belum punya apa, belum punya kerjaan.
0: Karena emang kebanyakan jadi, pemuda itu minatnya dengan hal-hal yang konkret atau yang jelas begitu ya, ya Bu ya. Yang memang ada dampaknya terhadap diri sendiri, terhadap organisasinya. Salah satunya tadi dengan program circular economy.
1: Circular economy. Jadi circular economy bentuk aplikasinya bisa pilah sampah, terus kemudian apa? Pemilang jelantah, gerakan memilah jelantah. Nah itu untuk pilah sampah itu kan ada organik, organik, anorganik, dan B3. Nah pengolahannya itu kan bisa menjadi cuan, Mas Ari. Sehingga itu bisa menghidupi mereka, menghidupi komunitasnya gitu. Atau mungkin bisa dilakukan perseorangan atau kelompok.
0: Baik, baik. Pilah sampah, terus juga ada jelantah dan sebagainya untuk dibuat menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi ya Bu ya. Kalau untuk kegiatan yang rutin Ibu, pengembangan kemampuan atau workshop, pelatihan dan sebagainya untuk nantinya yang muda-muda ini kompetensinya bisa terus ditingkatkan, ini adakah programnya, entah itu dari PKK atau Ibu mewakili teman-teman dari FKSB juga untuk mewadahi teman-teman yang muda-muda ini, apa ya, upgrade atau upskill kemampuan mereka supaya lebih kompeten lagi?
1: Kalau di FKSB kita itu kan per bidang ya, ada bidang seni budaya, bidang kewirausahaan. Nah, untuk bidang seni budaya ini selain kita nguri-uri budaya Jawa, melestarikan upacara adat, kita turut serta dalam event Kota Semarang yang bertaj budaya, gelar budaya. Itu kita juga ikut berkiprah. Tentunya FKSB juga menjadi motor penggerak, karena di situ kan banyak ormas, nggih, mewadahi ormas, jadi menjembatani juga pemerintah untuk berkiprah juga dalam bidang budaya. Nah, lain festival budaya ormas, terus kemudian kita juga nguri-uri, juga kita tetap mengikuti lomba-lomba yang berhubungan dengan budaya. Nah, kalau untuk PKK juga program-programnya, insya Allah. Memang ada pengkaderan, nggih. Memang pengkaderan itu kan juga anu lama, nggih. Itu tidak bisa langsung jadi Mas Fahri.
0: Tidak bisa instan ya, Bu ya.
1: Tidak bisa instan, nggih. Jadi identik kok PKK udah sepuh-sepuh, padahal kita juga ada pengkaderan gitu. Jadi salah satunya tadi adalah circular economy tadi.
0: Baik. Nah, kalau boleh tahu juga Ibu terkait dengan pengkaderan tadi atau kaderisasi ya, supaya nanti yang muda-muda ini juga semakin melek dan paham, sebenarnya kalau dalam dunia per-PKK-an, begitu ya Bu disebutnya, atau organisasi PKK yang harus dimiliki ya oleh seorang pemuda atau dalam hal ini kaum muda lah ya, nah itu perempuan, laki-laki juga tadi katanya bisa mengikuti untuk PKK itu, apa sih Bu aspek yang apa ya istilahnya harus dimiliki ya, semangat yang harus dimiliki atau mungkin kemampuan yang harus dimiliki ketika seseorang ingin aktif di kader PKK begitu?
1: Persepsinya yang harus kita geser sedikit, nggih.
0: Baik. Persepsi
1: ya, Bu. Ya, persepsinya untuk cara pandang PKK itu harus kita, ketika menjadi kader PKK dan mau menjadi kader PKK itu persepsi harus kita geser sedikit. Jadi karena ini 10 program, jadi dan menyangkut seluruh mata rantai kehidupan, ada tadi seperti penghayatan pengamalan Pancasila, gotong royong, pendidikan, pangan, perumahan, sandang, perencanaan sehat, kelestarian, dan lingkungan hidup, itu insya Allah di PKK itu bisa semua. Jadi tidak ada bidang khusus yang kader harus punyai. Jadi misalnya kalau mau menjadi kader PKK harus bisa bahasa Inggris, tidak ada skill khusus ya. Apa harus bisa bahasa Jawa, itu enggak. Tapi kita minat geser sedikit, kita itu tadi semangatnya adalah gotong royong. Gotong royong untuk belajar bersama, ngangsu kawruh bersama, terus kemudian jalan bareng, bergandeng tangan, berkolaborasi, semangat untuk belajar, itu pasti bisa Mas Fahri. Jadi tidak ada skill khusus untuk menjadi kader PKK.
0: Baik. Ini yang menarik tadi adalah yang dirubah itu persepsinya ya Bu Eko ya. Ini yang tentu menjadi PR kita bersama, terutama kaum muda dalam melihat PKK itu seperti apa sih. Sejatinya kan ya lebih

terhadap PKK itu harusnya seperti apa? Nah, ini nanti kita akan sambung di segmen yang ketiga. Tetap bersama kami, sahabat budaya, Perompat Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: membahas terkait pemberdayaan PKK dalam bingkai Sumpah Pemuda bersama narasumber Ibu Eko Setiawati Rezeki SIP MIKOM ya, Sekretaris Bidang 1 FKSB sekaligus kader PKK Pokja 3 Semarang ini. Bu Eko, di segmen terakhir Bu Eko, bisa disampaikan harapan atau mungkin ada pesan juga dari panjenengan untuk kaum muda seperti saya ini dan teman-teman begitu ya, untuk nantinya bisa lebih memahami atau punya persepsi begitu ya tadi ya, yang selaras dengan tadi yang disampaikan oleh Beko, apa yang ingin panjenengan sampaikan, monggo, sebagai penutup di pagi hari ini dalam acara Mangun Projo.
1: Oke, jadi dalam ke-PKK-an.
0: Ke-PKK-an ya.
1: Ke-PKK-an. Di kelurahan itu biasanya ada mahasiswa yang KKL, terus kemudian ada penelitian-penelitian. Itu biasanya melibatkan PKK dan menggandeng PKK untuk pemuda sebagai penggerak ekonomi. Jadi biasanya mahasiswa itu membantu ibu-ibu PKK rumahan untuk pemasaran, Mas, membuatkan outlet-outlet, terus kemudian membuatkan katalog, terus kemudian membuatkan promosi-promosi
0: Media sosial itu juga ya Bu ya, medsos ya.
1: Media sosial juga itu untuk para pemuda biasanya itu yang sedang praktek di kelurahan itu biasanya membantu ibu PKK dalam penggerak ekonomi kreatif, sehingga dengan pemasaran itu meningkatkan pendapatan keluarga ibu-ibu PKK. Terus kemudian penggerak kepedulian lingkungan biasanya juga kalau ada taman toga itu tidak hanya menanam tetapi hasilnya itu juga diberikan praktek. Jadi misalnya pembuatan jamu gendong, jamu-jamu tradisional itu biasanya dari jurusan agribisnis itu biasanya membuatkan seperti itu, Mas. Nah, itu adalah supaya ada pengetahuan-pengetahuan ibu PKK-nya, kader-kader PKK-nya. Jadi untuk pembuatan jamu yang higienis itu seperti ini, seperti itu. Jadi tuh, terus kemudian sebagai kata terakhir mungkin dari saya, PKK bukan hanya sekedar arisan atau kumpul-kumpul atau wirawiri ibu-ibu, tetapi tempat Kawah Condro di Muko untuk pemberdayaan dengan semangat Sumpah Pemuda tentunya dapat terus menyala, karena perempuan yang berdaya adalah pemuda yang dalam kutip pemuda yang sesungguhnya bagi bangsanya.
0: Baik, luar biasa Anji. Perempuan yang berdaya adalah pemuda yang
1: sesungguhnya
0: bagi bangsanya. Ini luar biasa. Quote of the day ini ya Bu ya, kata-kata hari ini dari Bu Eko. sebagai penutup kebersamaan kita di Mangun Projo Perumbat Semarang hari ini. Terima kasih Bu Eko Anji. Pokoknya kami doakan panjenengan selalu sehat, bahagia selalu, semangat gitu Anji Bu. Karena saya yakin kesibukannya banyak. Ada PKK ada FKSB. Semoga semuanya sukses ya Bu Eko ya.
1: Amin. Baik. Terima kasih.
0: Siap, sama-sama Bu Eko. Untuk Mangun Projo kita akhiri. Terima kasih, selamat pagi Bu Eko. Sampai jumpa.
1: Selamat pagi.
0: Baik, demikian tadi sahabat budaya Mangun Projo bersama Bu Eko Setiawati Rezeki ya, SIP MIKOM, Sekretaris Bidang 1 FKSB sekaligus anggota PKK Pokja 3 Kota Semarang, yang sudah kita ajak bersama untuk ngobrol terkait dengan pemberdayaan PKK dalam bingkai Sumpah Pemuda. Semoga menambah wawasan panjenengan semuanya, dan tetap bersama kami Perumbat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Halo, halo, halo, sugeng siang. Sugeng pepanggian kalian pro 4 RRI Semarang wonten sambel kemangi. Gih, kok suatanipun ganti. Gih, Mas Hari rehat sejenak nyatan gih. Gentosan kalian kula, misal sabda sesarangan semoga langsung 0811-2777-914. Teleponipun 0248-316-661 saged tugi lumantar aplikasi RRI Digital. Semoga. Halo, halo, halo, halo, sugeng siang.
1: Halo, sambil kemangi pancen sekenan dan misal.
0: Monggo.
1: Bede nyuwun di putraken Sekar Sepeleng deh, Mbak Michelle.
0: Sepeleng, oke.
1: Jalan nipon kak Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu engkang siang menika mudah ngetaken Sekar-sekar sambil kemangi engkang wonten pun di kemawon. Kak Mbak Michelle siang menika mugi tansah menyarengan sehat. Nanti semangat ugi Mbak Misa jadi kesehatan.
0: Oke, siap nah.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Wingkingipun, halo, halo, halo, sugeng siang.
2: Halo, halo, sugeng siang, Mbak.
0: Nggih, monggo.
2: Mbak.
0: Dalam.
2: Mriki daerah ngene kula remeng-remeng, Mbak.
0: Remeng-remeng, waduh.
2: Cuacanya
0: nggih, berarti mendung tanpa udan utawi pripun menika?
2: Nggih, niku.
0: Nah.
2: Wonten lagune to, Mbak?
0: Wonten, no, tapi mboten campur sari. Mboten campur sari menika.
2: Oh.
0: Sanes menapa?
2: Lagune angen teni mawon, Mbak. Angen tosi.
0: Angen tosi udan nggih.
2: Nggih, salamipun. Salamipun nggih Bapak Abdul Kobur, Pak Suwarno, Pak Jayadi, Pak Sistron Jenggirat. Lajeng Mbak Dewi, Tante pokoknya sedaya kemawon, Mbak. Nah, mungkin tidak kedangguan rencangin buatan kumanan, buatan wonten ingkang keting jalan pokoknya.
0: Oke, okay, siap-siap.
2: Saking kula sedanten. Kagem panjenengan, mugi selalu sehat. Selalu banyak rezeki dan selalu sukses.
0: Amin, amin, amin.
2: Mekaten matur sembah nuwun. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih matur nuwun. Saking pesan WhatsApp, guys, tunggal bokos tunggal. Coba dibacakan terlebih dahulu menika wonten Bapak Untung Mulyono Kandangan Timur Kerajaan Kulon Kendal menika nggih nyuwun Sekar Becak Solo. Salam-salam buat Mas Fahri himself dan semua kru Pro 4 Semarang, lajeng kagem Ibu Haja Sri Winarti dan Ataya Ishan Al Danis menika nggih di Kandangan Timur, para penyuka sambal kemangi Pro 4 anywhere, ayo terus staying on air Pro 4 Semarang. Campur-campur. Lajengipun menika wonten Mas Hasan Ungaran nyuwun lagunipun Yen Ing Tawang Ono Lintang menika nggih. Salamipun kagem sedaya pamidanget sambel kemangi Pro 4 kagem Mas Wahri mugi pinaringan kesehatan. Matur nuwun. Monggo-monggo datang telepon malih. Halo, halo, halo, sugeng siang. Halo, halo, halo, halo.
3: Halo, sugeng siang.
0: Halo, monggo.
3: Gih, sugeng siang, Mbak Michelle.
0: Gih, sugeng siang.
3: Alhamdulillah. Ripun sehat, Mbak Michelle, nggih. Selaka.
0: Ripun sehat-sehat, Bapak sehat-sehat, nggih.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, di Banten tak nyumun nampun jalak putih, Mbak Michelle, nggih.
0: Jalak putih, siap.
3: Gih, salam ngagem kelawo, Mas. Tinten kalau Mas Bawa, selamat siang, sehat selalu. Abdul Kopo juga mengatakan lagi selamat siang. Telepon untuk Bu Yanti Bojonegoro sugeng siang lagi. Bidu mateng Mas Abi Manyo wonten ing Jember juga sugeng siang. Sugeng siang. Eki Mamat pamedangan Pro 4 Semarang sugeng siang. Kagem Mbak Misa.
0: Nggih.
3: Matur nuwun Mbak Isel nggih.
0: Siap, matur nuwun lagi.
3: Nggih, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lah langsung mawon nggih, sumangga. Requestan panjenengan langsung dipun puter ngaten nggih katenggang ngantos mangke 0811-2777-914 0248-316-661 ugi saged lumantar aplikasi RRI Digital.

Kepingin dadi pemimpin sing adil, nganggo watake angin. Angin watake sumrambah, lakune warata ing ngendi-endi papan. Semunuga dadi pemimpin, aja nduweni watak bacinde mban silat dan marang bangsane. Aja mung sing duwe pangkat, nadyan sing keserakat ya kudu dirumat.

0: Monggo-monggo sesarengan malih langsung WhatsApp telepon ugi saged lumantar aplikasi RRI Digital nggih. Menika wonten Bapak Suwarno. Halo halo halo sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Nisa.
0: Nggih monggo.
1: Mas Fari ya.
0: Lah niki Mas Fari wonten ngajeng kula.
1: Oh nggih. Lah niki anu Mbak. Kula salame dari Pas Bowo niku kumpul komplit niku Pas Bowo. Ngapain lu matur nuwun kok disalami Mas Bowo. Kan sedia mawon paringi sehat walafiat paring keselamatan nggih Pak.
2: Amin.
1: Mugi paringi keselamatan.
2: Amin.
1: Lancar nggih Pak.
0: Nggih. Amin amin. Oke,
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten sinten menika wau?
1: Lagune nderek anu nyuwun Melati Rinonte.
2: Nggih, nggih,
0: siap. Oke, siap. Maturun sugeng siang.
2: Sinten menika?
0: Sesarengan malih kari kalian Mas Wari menika. Pak Suwarno.
2: Oh, Pak Suwarno sampun minggah kalau mau ngersiakan menapa Melati Rinonte.
0: Betul,
2: nggih. Langsung
0: siap.
2: Oke, salah sing pun
0: monggo-monggo. Halo, halo, halo sugeng siang.
2: Sugeng siang.
3: Halo, sugeng siang.
0: Halo, monggo.
3: Kalau wau anak kula nang siaran saiki Mas Fahri.
2: Lah, lah lagi kula badhe nganu. Wau menika nganu Butarto. Kula badhe
3: nyumbang.
2: Nggih, sekedah menika. Lah, niki kula badhe miterang. Wau menika wonten pamidhanger saking Boyolali, gitu. Namanipun menika Bu Sakiyem. Rawu RRI dolan RRI manggi kula menika piyambakipun nganu percaya menawi kula menika pun krama piyawit karena Butarto menika lho.
0: Aduh aduh aduh.
2: Ya kula bingung mangsuli gitu. Mangsuli niku. Nggih lajeng kula nganu napa ngaturi pirsa kula menika dereng krama.
0: Klarifikasi nggih langsung.
2: Klarifikasi menika lho menawi Butarto Gojek kalian Pak Tono. Wah.
0: Aduh.
2: Bebayani viral saestu dados kata ingkang percaya.
3: Pak Tono ku batok.
2: Lah nggih. Wah jan benjang maling nggih.
3: Mangke dalu Mas Tono nggih.
2: Anu mangke dalu sederek titis sambada.
3: Mas titis.
0: Nah niku pun wonten santane malih ta.
2: Nggih. Mbon menika anu badhe
3: ngetelke lagu Ojo Lamis.
0: Ojo Lamis.
2: Ojo Lamis, misal.
3: Wonten mboten.
2: Wonten.
3: Wonten. Soale mendung nggih aku mangkat telunga iki engko jam 10:30.
2: Oh nggih,
0: jalan-jalan.
3: Mboten lansian niku aku melu apa-apa dramben melu, kulitang melu, angklung melu.
2: Dramben menika nggih mayoretipun butar to to. Nah, mboten lepat.
3: Mboten.
0: Lan apa? Bagian menapa?
2: Oh, ngaten.
0: Oh, nggih.
3: Siap. Nggih. Kagem keluarga Mas Fahri kalian Mbak Misa. Semoga sehat panjang umur rezeki yang melimpah-limpah.
0: Amin.
3: Aku ra salam-salam mbok sedelokan Mbak Misa karo Mas Fahri mbok janur kuning ngono lho.
2: Nggih benjang benjang kabar-kabar kita. Nah pun wonten. Terontang-terontang.
3: Matur sembah nuwun
0: siap. Oke. Matur nuwun sugeng siap. Saking pesan WhatsApp nggih Mas Fahri nggih wonten Bu Sarine menika minta lagunya Sakit Rindu nggih Mas Fahri. Salam-salamnya buat Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Dewi BSB, Eyang Heri, salam buat Mas Fahri sehat selalu. Matur nuwun. Lajeng wonten Ibu Arti Genuk sambal kemangi pancen sedep tenan Mas Fahri, tembangipun Luntur menika.
2: Luntur siap.
0: Selamat bertugas, selalu sehat, bahagia, semangat dan rezekinya berlimpah-limpah. Salamnya untuk semuanya pencinta sambal kemangi. Berempat selamat beraktivitas. Langsung datang lagu-lagu Mbak Menawi nggih Mas Wahyu.
2: Nggih, menika tembangipun menapa ingkang badhe dipunaturaken.
0: Jalak putih
2: menika.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kulo niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI, sakit mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftar ke akune si Mbah. Niki, sakit mirsani live siaran, berita. Terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Loh, Niki, sakit mireng ke RRI se-Indonesia, loh.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, turnamen sepak bola U8 Piala Kadin Pora Butpar digelar oleh Sekolah Sepak Bola atau SEB SSB Indonesia Muda atau IM Purwakarta di Lapangan Sokanegara, Purwakarta, Kabupaten Banyumas pada Minggu 11 Oktober 2026 dengan melibatkan 16 tim dari Banyumas, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, dan Temanggung. Ketua Panitia Almi menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat berlatih serta mengembangkan bakat sepak bola anak sejak dini. Persiapan telah dilakukan selama 2 bulan melalui pendataan peserta, koordinasi dengan ASKA PSSI Banyumas, dan penyediaan wasit serta sertifikat. Galaksi Selarang Cilacap meraih juara pertama, disusul Indonesia Muda Purwakarta sebagai juara kedua, dan seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberi pengalaman bertanding dan mendukung prestasi serta pendidikan peserta. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, dalam rangka memperingati Hari Tata Ruang Nasional atau HANTARU tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Kebumen menggelar lomba artikel HANTARU 2026 dengan tema Ruang untuk Semua, Mewujudkan Kebumen yang Inklusif. Kompetisi ini ditujukan bagi mahasiswa aktif maksimal jenjang S1 di perguruan tinggi wilayah Kebumen untuk menyampaikan gagasan dan solusi mengenai pembangunan serta penataan ruang yang inklusif. Peserta wajib mengirimkan artikel populer orisinal sepanjang 1.500 hingga 3.000 kata, dan pendaftaran berlangsung dari tanggal 2 hingga 18 Oktober. Dilanjutkan pengumpulan artikel hingga 25 Oktober, seleksi administrasi, pengumuman 10 besar, serta presentasi final pada November mendatang. Dalam kegiatan tersebut, peserta akan memperoleh sertifikat, sementara 4 artikel terbaik berkesempatan dipublikasikan dalam edisi khusus gerakan 1000 artikel dan mendapatkan hadiah langsung dari DPUPR Kebumen. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Bojleng-bojleng e bule selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Selamat siang Kang Mas Bayu, sahabat budaya Misal Sabda kembali mengudara ya. Tadi sebentar terus gantian lagi sama Mas Fahri. Nah sekarang Mas Fahrinya besok lagi, nanti lagi. Sekarang bersama kembali bersama dengan saya Misal Sabda di Perempat RRI Semarang, Kang Mas Bayu, sahabat budaya. Selamat bertemu kembali juga bersama dengan Perempat RRI Semarang, Radio Plus Tadi Budaya Penjaga Tradisi, yang dipancarkan langsung dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, dan bisa penjaringan dengarkan lewat 88,2 FM, 801 AM, dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Kabar baik, kabar sehat semuanya. Semoga kita semuanya juga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa bahagia juga, semangat menjalankan apapun aktivitas panjenengan di hari ini. Semoga lancar juga sampai paripurna nanti, hasilnya juga memuaskan ya. Dan jangan lupa minum juga ini ya, kecuali yang puasa yang tetap berkewajiban minum, makan. Nah, jangan lupa juga, apalagi di cuaca sekarang ini, air putih jangan lupa biar tetap terhidrasi. Dan di siang hari ini, sampai beberapa waktu ke depan, sambil mendengarkan Perempat RRI Semarang dengan Misal Sabda ya, yang akan dengan senang hati juga berbagi cerita, berbagi info, hiburan untuk panjenengan, terlebih di pukul 11 ini, sampai nanti menjelang pukul 12 akan hadir, akan ada info-info baru tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dalam Perigal Teras UMKM Perempat RRI Semarang.

Mas Bayu sahabat budaya, tidak selamanya musim kemarau panjang ini rasa-rasanya kok membawa sedih terus gitu ya, susah terus. Ya walaupun memang begitu jadinya, tapi pasti ada hal positif juga yang bisa kita ambil, ada hal-hal baik juga yang bisa kita petik ya dari musim kemarau panjang yang sampai saat ini kok rasanya belum selesai juga ya. Terlebih juga untuk masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Cilacap ini ya, yang ternyata malah mendapat berkah dari adanya musim kemarau panjang dan cuaca cerah ya, berupa panen raya ubur-ubur, di mana kejadian ini sudah berlangsung sejak Agustus hingga kurang lebihnya saat ini juga, dan berpotensi lanjut jika memang cuaca panasnya ini terus-terusan ya, bertahan terus, di mana setiap perahu nelayan ini mampu mengumpulkan sekitar 1 hingga 2 ton ubur-ubur sekali melaut. Nah, dalam sekali melaut saja waktunya ini sekitar 3 jam dengan jarak 1 hingga 2 km dari garis pantai, dan untuk kapasitas wilayahnya sekitar 500 nelayan dengan 10 lapak penerimaan ini mengolah total pasokan mencapai 50 hingga 80 ton setiap harinya ya, bahkan mencapai 500 ton per hari di titik-titik tertentu. Tapi bisa dipastikan juga bahwa penyebab fenomena ini memang karena kondisi kemarau ekstrim akibat pengaruh El Nino ya, yang membuat perairan itu panas, kering gitu ya, dan inilah yang memang sangat disukai oleh ubur-ubur. Dan tujuan pemanfaatannya sendiri dari panen raya ubur-ubur ini adalah ubur-uburnya dibersihkan, lalu dipisahkan antara bagian kepala dan kakinya ya, lalu diawetkan menggunakan garam dan tawas untuk nantinya bisa dikirim atau diekspor ke luar negeri ya, sebagai bahan baku dari industri makanan, kesehatan, hingga skincare ya. Tapi yang pasti ini menjadi bukti juga bahwa peluang-peluang usaha itu pasti ada, termasuk juga dalam momen atau situasi musim kemarau panjang ini ya, yang ternyata juga membawa keberkahan. Tidak selamanya musim kemarau itu rasa-rasanya kok sulit, rasanya susah gitu. Nah, ini ternyata bisa dimanfaatkan juga ya, terlebihnya untuk masyarakat di wilayah pesisir Cilacap yang ternyata malah dapat berkah, malah dapat untung cuan semakin banyak dari adanya ubur-ubur itu ya, yang ternyata malah suka kalau perairannya panas.

0: Mengapa kita harus bangga dan menghargai produk-produk UMKM lokal? Berikut penuturan Yuni, pelaku UMKM sekaligus pemilik merek fashion Mozaik.
1: Produk kita itu nggak kalah cantik, nggak kalah unik dengan bikinan pabrik gitu ya. Cobalah kita sedikit memakai produk-produk buatan tangan dari produk lokal itu, supaya kita bisa lebih bisa menghargai buatan-buatan para pengrajin gitu, bisa mengembangkan ekonomi pengrajin ya. Produk lokal kita memang lebih nggak kalah unik, nggak kalah cantik.

Kembali dalam Perigal Teras UMKM Perempatan Rade Semarang Kang Maswi Sahabat Budaya. Dan kali ini kita juga langsung jalan-jalan ke daerah Kabupaten Pekalongan ya, di mana pemerintah kabupaten atau Pemkab Pekalongan ini mendorong UMKM Center yang ada di kawasan Madukaran Kedung Wuni jadi pusat kuliner dan ruang aktivitas ekonomi masyarakat. Dan Bupati Pekalongan Sukirman ini mengajak warga untuk meramaikan kawasan tersebut, khususnya kuliner zaman saiki ya. Karena menurutnya UMKM Center ini menawarkan beragam pilihan kuliner, mulai jajanan tradisional hingga makanan dan minuman kekinian. Dan kawasan ini memang dibuka ya setiap hari Jumat sampai Minggu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu ini full buka. Dan masyarakat termasuk panjenengan juga ya, yang mungkin mau jalan-jalan ke daerah Pekalongan juga bisa menikmati kuliner dengan harga terjangkau, sekaligus memanfaatkan keberadaan sirkuit motor yang berada di kawasan tersebut ya. Jadi siapa saja monggo, panjenengan juga boleh ya kesini untuk bisa menikmati.

kegiatan yang lebih rutin. Dan disampaikan juga oleh Kepala Dinkop UKM dan Nakar Kabupaten Pekalongan, Argo Yudo Ismoyo, bahwa kawasan UMKM Center yang ada di Pekalongan ini kini ditata berdasarkan zonasi ya. Gedung A ini untuk jajanan legendaris, gedung B untuk aula pertemuan, dan gedung C untuk area kuliner modern ya. Sudah komplit juga dengan fasilitas-fasilitas lain seperti toilet, tempat sampah, dan lain sebagainya ya, yang semoga ini bisa membantu juga supaya nantinya para pedagang dan konsumen atau pembeli ini bisa menjalankan aktivitas ekonomi di sana itu dengan nyaman, dengan baik, dengan bersih juga gitu ya. Tapi yang pasti diharapkan banyak juga kegiatan-kegiatan dan kolaborasi yang bisa membuat kawasan ini ramai setiap harinya, bahkan di setiap malam ya, nggak cuma di weekend atau di akhir pekan saja, supaya UMKM ini bisa punya pasar yang lebih luas dan berkelanjutan.

Sobat Muda, kabar gembira juga kita dapatkan dari daerah Kabupaten Magelang, di mana pelaku UMKM yang ada di daerah Kabupaten Magelang kini mendapat akses pasar baru melalui pasar UMKM ya, yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah atau Setda Kabupaten Magelang, tepatnya di depan halaman DPRD Kabupaten Magelang, di mana disampaikan oleh Kepala Bidang UMKM Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang, Bapak Pujianto, bahwa pasar UMKM dirancang sebagai wadah pemberdayaan sekaligus perluasan pemasaran produk lokal, di mana tidak sekadar menyediakan tempat jualan saja, tetapi program tersebut juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk bisa menjangkau konsumen secara langsung ya, mulai dari aparatur sipil negara atau ASN hingga tamu yang memang berkunjung ke kompleks perkantoran tersebut. Dan kegiatan tersebut ditargetkan berlangsung sepanjang tahun pada hari kerja mulai pukul 8 pagi sampai nanti sekitar pukul 14 atau 15 waktu Indonesia Barat ya. Karena memang seperti kita ketahui juga, Kabupaten Magelang itu punya program yang memang mengharuskan juga ya ASN-ASN yang ada di Kabupaten Magelang itu untuk bisa ngelarisi UMKM yang ada di sekitarnya. Nah, ini juga menjadi salah satu wujud untuk menghadirkan juga dan memberdayakan UMKM yang ada untuk bisa semakin dijangkau oleh masyarakat, termasuk juga ASN ya, untuk bisa dilarisi, bisa semakin diberdayakan. Dan di tahap awal tersedia 5 tenda yang menampung berbagai kelompok usaha, mulai dari klaster kopi Magelang, UMKM binaan Diskop UKM yang menyediakan makanan siap saji, pelaku usaha yang memang sebelumnya sudah berjualan di sejumlah titik di lingkungan perkantoran, hingga produk-produk binaan dari Disperinaker, Dispertan, dan Dispertikan. Dan produk-produk pertanian seperti sayuran, buah-buahan, dan beras ini juga memang harus dapat ruang pemasaran. Jadi diadakan juga ya stand yang melibatkan petani, termasuk petani-petani muda Kabupaten Magelang. Nah, dengan demikian juga transaksi di pasar UMKM ini diharapkan bisa mendukung program pemberdayaan ekonomi lokal yang memang digagas oleh Bupati Magelang. Dan jenis UMKM yang nanti akan mengisi stand ini akan diganti juga secara berkala. Jadi ganti-gantian ya standnya ini, nggak cuma kopi saja atau sayur-sayuran saja gitu ya, tapi akan muter menyesuaikan juga dari komunitas-komunitas ataupun binaan-binaan mana saja yang akan tergabung dalam stand-stand yang ada dalam pasar UMKM Kabupaten Magelang. Dan ini semoga bisa dicontoh juga ya oleh UMKM lain yang ada di wilayah-wilayah lain, termasuk juga di wilayah Jawa Tengah, untuk bisa semakin memberdayakan UMKM warga ya. Dan demikian kamu sebagai sahabat budaya, Prigel di hari ini, di hari Senin 12 Oktober 2026. Masih banyak info-info yang lainnya, monggo bisa diakses juga di rri.co.id. Selain itu juga masih banyak info-info, berita-berita, cerita-cerita juga untuk panjenengan. Tetap di monitor Perempat RR Semarang. Terlebih nanti Dagelan akan hadir dengan judul Topom Bisu, akan dibawakan oleh Basia. Semoga mangke saged dipun pidhangetaken wonten ing siang sesarengan kalian Perempat RRI Semarang.

0: 4, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sahabat Bre, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Batang menggelar Festival UMKM di Jalan Veteran Kabupaten Batang pada tanggal 10 hingga 11 Oktober 2026 untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas pemasaran produk lokal. Festival dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Batang, Sri Purwaningsih, pada Sabtu lalu dengan melibatkan 70 pelaku UMKM dari berbagai kecamatan. Beragam produk unggulan, mulai dari kudapan, makanan berat, hingga minuman khas daerah ditawarkan kepada masyarakat. Adapun festival ini hadir sebagai wadah promosi, penguatan sinergi usaha, dan pembukaan peluang pasar yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas daya saing serta keberlanjutan UMKM melalui dukungan masyarakat membeli produk lokal. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kendal melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR meluncurkan transformasi dan digitalisasi terintegrasi perizinan bangunan gedung atau SIDAI terbang di Aula Dinas PUPR Kendal untuk mempermudah pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG dan sertifikat laik fungsi atau SLF. Sistem ini hadir untuk membantu pemohon memeriksa kelengkapan berkas sebelum mengunggahnya ke aplikasi sistem informasi bangunan gedung atau SIMBG, dan kegiatan tersebut. Inovasi ini juga dilengkapi dengan fitur informasi persyaratan, daftar konsultan, progres permohonan, jadwal konsultasi, konsultasi daring, dan kanal aspirasi publik. Informasi ini dan inovasi ini diharapkan dapat semakin mempercepat perizinan, meningkatkan transparansi, serta mendukung investasi daerah Kabupaten Kendal. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: ndok pitik ndok manuk ndok kebo kumpul dadi siji ilang blas rupane ndok siji lan siji ndok bebek biru ndok pitik putih ndok kebo ijo ijo kedadean saka suket ijo royo-royo ngayupi nang bahwanane jariah jariah ojo kaget tadimu ya aku mbahmu diri bekar-bekar bekaring ketek ketek putih senggono reratuning ketek ya si senggono bulune putih putih memplek ngelenyapake lelaraning jariah ciu gambar manuk melu aku apa itu bu wong raiso tenan kulomno sak jatosipun sanes dukun
1: lho mangke rumiyin ta menapa tersipun kirang syarat-syarat ingkang kedah kula sediakaken.
0: Kula menika mboten sah syarat nata. Kula menika wong goblok jan ra tau nambani tenan. Kula menika trimah mboten saged, Den.
1: Ya, panjenengan menika wis kondang kok.
0: Inggih.
1: Wis kaluka.
0: Medal menika sampun mejen, sampun mboten kok sadah gerakan nambani malih.
1: Ngaten lho, Pak. Kula menika nyuwun tulung estu.
0: Inggih, kula jeneng ngertos kawontananipun lare.
1: Lho, milanipun menika monggo dipun kupiyakaken menapa ngersakaken srana lan syarat sanes.
0: Boten saged, Den.
1: Kula
0: boten saged.
1: Dados pundi?
0: Waduh,
1: mau mengar ditekak
0: kok wis. Malah timbuhi wis nek pecah. Wah, jeneng sok sencaki kae.
1: Mila njeng ngaten to, Pak, mbok nggih sak menika wis bloko wae.
0: Biar.
1: Lah, rak ngaten. Sampun monggo.
0: Jam 6 esuk nganti sore. Jam 8 nganti esuk jam 6. Entuk 7. Aduh. Ijo riyo. Riurin jangan jang wito dari tleret tibomplung mundung kembang neopo kembang manggar kedadian saka kambil wah judek tenan awak
1: Samu saged omong anakku lho.
0: Diren sekedap malih.
1: Oh nggih. Kula tenggo, Pak. Kula tenggo.
0: Sloku-sloku patok. Patok elailo. Si Rama menyang Solo oleh-oleh. Payung mundhok mak centil lolo-lopa. Medeni bocah. Urip ngilang lara. Lelarane jariah iki jus ayo malah sing lara ya tanpa kedep malah menteleng kok kirek waduh enek banget awakku waduh aduh menika meso ngaten den bae
1: dos pundi Pak
0: meso dereng kodal kula nyuninah kalih menit.
1: Oh nggih lajeng kersanipun badhe
0: dilatih bathuke.
1: Bathukipun sinten? Bathukipun sinten?

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas sumbangsih para lansia dalam membangun Jakarta menuju kota global dalam memperingati Hari Lansia Internasional di Plaza Monas Sabtu kemarin. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan bahwa kemajuan dan berbagai penghargaan transportasi hingga keamanan kota tidak lepas dari peran serta warga senior. Menghadirkan ratusan lansia untuk mengikuti senam sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis, kegiatan ini turut menjadi ajakan bagi masyarakat untuk terus menghormati dan memprioritaskan kelompok lanjut usia di ruang publik. Beralih ke berita yang lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong penelitian bersama pemerintah Belanda guna memperluas upaya pemulangan benda budaya bersejarah, termasuk koleksi Raden Saleh dan kerangka leluhur koleksi Theodor Verhoeven. Dalam pertemuan bilateral di Amsterdam pada Jumat lalu, Menbod Fadlizon bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Rianne Lestrijk, juga memperkuat komitmen repatriasi puluhan ribu artefak bersejarah seperti koleksi Du Bois dan berlian Banjarmasin ke Indonesia. Langkah berbasis kajian ilmiah ini dilakukan untuk memulihkan hak bangsa dalam merawat, meneliti, dan melestarikan identitas sejarah bagi generasi mendatang. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 14.

lokasi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat se-Indonesia barengan Ayana Jona Visa. Siang ini siaran budaya Nusantara berjaringan nasional seluruh RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Perompat Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Ya, apakah sudah terhubung ini ya dengan Bapak Primus?
2: Bung ya.
1: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya. Halo, Kak. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Bu.
1: Iya. Boleh Kak Jane diperkenalkan untuk narasumbernya?
2: Baik. Baik, selamat siang pendengar Perompat di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dari Kupang kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Randus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar Fisip Undana jurusan Administrasi Negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya. Oke. Okay. Terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya Nusantara. Gaung ya, Mpok Najwa ini bergema di sini. Oke. Apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus? Waktunya sudah. Baik, pendengar, kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang, Bu.
2: Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
3: Syukurlah, Bu. Baik.
2: Iya, puji Tuhan. Iya, Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timur Barat. Tapi mungkin sebelumnya, Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu seperti apa asal usul masyarakat suku Boti di Timur Barat itu, Pak Primus.
3: Baik, Bu. Terima kasih banyak. Selamat siang, pemirsa. Boti itu sekarang Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu Namah Binu sekarang, yeah, itu orang pertama yang dikenal dengan nama Binu Nasi itu datang dari matahari terbit. Dugaan saya itu dari Melaka. Dari Kabupaten Melaka sekarang ini. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lulu. Gunung itu namanya Lulu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Binum Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya sedangkan si abangnya, sang kakak tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang. Iya. Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih lebih rendah, namanya itu adalah Lunuk Liko atau Lunusimo. Mm-hmm. Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja. Dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di Bukit Lulu yang lebih tinggi yang namanya Lulu Finik. Jadi di sana dua bukit. Bukit yang lebih tinggi itu namanya Lulu Finik, tempat berdiamnya raja. Sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lulu Kliko atau Lulu Simo, itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena sebentar yeah, dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mipu. Ama Akabut Mipu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis. Orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah di bawah yang jabatan Amaf Akabut Mepu itu ada dua meo. Meo itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada meo mone itu panglima perang laki-laki dan ada meo feto panglima perang perempuan. Meo mone panglima besar apa perang laki-laki tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan meo feto itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, yang meo yang namanya meo binu itu yang tinggal di Lunuk Liko itu adalah adik dari sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah dia berperan sebagai meo mone. Kenapa kemudian ada meo veto? Nah satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun itu datang Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari Meo Benu itu dan menikah dengan Meo Benu punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai Meo Veto. Maka dia pada saat itu di itu kerajaan Buti itu ada dua yang namanya Meo Mone dan Meo Veto. Nah di bawah jabatan ini panglima perang itu ada Amaf-Amaf itu adalah ketua-ketua marga. Dan di bawah ini Amaf-Amaf itu ada To atau rakyat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka, matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat, ada satu orang dari Lunu, di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upun. Upun itu sekarang itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah Raja Buti sekarang itu. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Buti Benu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upun itu disebut sebagai Upnam Buit Benu, Upun Boti Benu, tapi bahasa lancar jadi Upnam Buit Benu itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari yang dari atas gunung Lulu itu turun ikut berkebun di tempat Upun itu dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Boti itu. Maka nama Boti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak gunung Lulu datang pertama kali berkebun di Upun namanya Boti Benu. Maka tapak sekarang itu namanya Boti. Begitu. Itu asal usul orang Boti sekarang yang. Nah, kemudian itu ketika mereka sudah tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali. Mulai dari raja, Amaf Akabut Mepu, Meo Mone, Meo Veto, kemudian ada Amaf-Amaf, kemudian To. Sekian untuk sementara.
2: Oke, itu dia tadi ya sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Boti di Timor Barat ya. Ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Boti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa?
3: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Boti itu satu desa sekarang ini.
2: Iya.
3: Tetapi sebenarnya wilayah-wilayah yang namanya Kerajaan Boti itu meliputi 7 buah desa. Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Boti yang tinggal di Desa Boti sekarang ini.
1: Iya.
3: Nah, di Desa Boti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai dengan A, B, C, D. Nah, di dusun A itu ada 4 RT.
1: Mm-hmm.
3: 3 RT, 1 RT, 1 RT, 2 RT, 3 itu yang orang kenal sebagai Boti Dalam.
1: Okay.
3: Karena apa? Karena mereka orang-orang Boti yang tinggal di tiga RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika. Nah, sekarang ibu saya jelaskan sedikit, karena ini Boti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang sebut kalau pergi ke Boti bilang ada Boti Dalam, Boti Luar. Betul. Yang disebut Boti itu sebenarnya Boti Dalam, Boti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di Boti yang ada dua itu. Yang disebut Boti Luar itu adalah orang-orang Boti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Boti Dalam itu adalah masyarakat Boti yang tinggal di dusun yang di 3 RT itu yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 KK atau sekitar 360-an jiwa sekarang.
1: Iya.
3: Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda itu karena apa? Mereka itu apa selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat apa kuat memegang adat istiadat sampai sekarang ini. Begitu. Yeah. Jadi itu terkait dengan nama Boti Luar, Boti Dalam.
1: Yeah.
3: Nah, pasti ada keistimewaan-keistimewaan. Memang Boti Dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa. Mm-hmm. Sampai sekarang, kalau saya ini kan, saya lahir tahun 59.
1: Yeah.
3: Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua, dulu saya masih dapat, di tahun-tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang Boti Dalam sekarang ini, yang orang Boti Dalam yang punya budaya yang kasih sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu itu hidupnya seperti itu.
1: Okay.
3: Hanya setelah apa mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Boti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran karena apa yang dipraktikkan orang Boti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya Atuni Pahmeto dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung, orang-orang Boti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini apa ya, satu pengertian bahwa mereka itu belum apa menganut ahli apa agama-agama modern, mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma orang Boti ini punya sistem kepercayaan satu apa yang luar biasa. Mereka itu percaya, sistem kepercayaan orang Boti itu mereka percaya bahwa ini Hidup ini dikuasai oleh 3 kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada 3 kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit. Begitu. Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Boti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh 3 kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak, itu artinya arwah para leluhur. Nah, ini bagaimana mereka memaknai 3 kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispah itu bagi orang Boti itu layaknya suami istri. Jadi dewa dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilah lebih tepat ya, karena hubungan antara apa menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Isneno itu adalah suami, sedangkan Uspah itu atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Uspah itu Isneno atau dewa langit itu dia memberi bibit kehidupan, dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Uspah itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilahnya yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau dewa langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya, yang dalam bahasa orang Buti sebut sebagai Apinat Aklaat. Jadi pemberi cahaya. Dewa apa Wisneno atau dewa langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan, atau mereka sebut sebagai Afe Snasa Honis. Dewa langit itu juga adalah pencipta, yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaet. Dan dia juga adalah pelindung, atau yang disebut sebagai Aneot Ahafot. Nah, itu yang predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisneno atau dewa langit. Nah, kita sekarang ini, Ibu, kalau kami orang Timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisneno. Jadi Wisneno itu sama seperti yang mereka sebut itu sebagai apa orang Buti itu sebut yang ditujukan untuk dewa langit itu. Nah, yang berikut itu adalah Uspah. Uspah itu atau dewa bumi atau dewi bumi itu dia itu adalah pemangku, istilahnya itu Amnaifat. Dia itu perawat atau Afafat, pemberi makan Ahaot dan pemelihara Afatis. Nah, jadi Uspah itu atau dewa bumi itu dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, dewi langit, dewi bumi atau dewa bumi atau Uspah itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Wisneno dan Uspah, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak dewa langit dan dewa bumi itu sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Boti juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai semana. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Boti percaya pada peran arwah-arwah atau peran semana. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama bena, yang sudah meninggal, itu yang disebut semanaf. Nah, semanaf ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Uspah atau dengan dewi bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan agung, kan kekuatan yang tidak bisa dilihat. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara onen atau sembahyang.
1: Okay.
3: Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu.
1: Iya.
3: Untuk masyarakat biasa yang bukan raja, dia apakah dia amaf-amaf atau tua-tua adat atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya semanaf. Kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya. Itu hanya menyangkut misalnya sakit penyakit atau keperluan pribadi orang yang bersangkutan.
1: Okay.
3: Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri.
1: Okay, Pak.
3: Tetapi
1: mohon maaf Kak Jane, mungkin udah waktunya untuk sesi tanya jawab ya, Kak.
2: Oh iya.
3: Terlalu pendek. Oh, sorry.
1: Gak apa-apa, Bapak. Ceritanya seru banget ini, Pak.
2: Iya, sangat menarik ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk mengenal suku Boti di Timur Barat,
1: iya.
2: Pak Primus. Tapi mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa, barangkali ada pertanyaan begitu.
1: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya di Kupang, di Jogja, mohon maaf. Ini pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut suku Boti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
3: Sistem kekerabatan,
1: ya? Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
3: Dan dengan apa? Dan apa?
1: Dan meditasi, Pak.
3: Oh, iya. Jadi ya, ini saya sambung sedikit tadi itu supaya baru bisa nyambung.
1: Okay,
3: jadi
1: boleh.
3: Ini ya, jadi untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu, orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa sembahyang kepada Wispa Dewa Bumi, itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu kebutuhan keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada Dewa Bumi, nanti Dewa Bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisneno atau Dewa Langit. Nah, sehingga ini Boti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus hanya berdoa untuk yang dua kekuatan agung itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriarkat. Jadi itu apa namanya? Kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu akan dia akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat itu.
2: Iya.
3: Halo?
2: Iya. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
1: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin untuk yang mau lewat telepon bisa di Jakarta itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
2: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau?
2: Iya. Kita terima dulu ya, Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo,
1: Rompat
2: Kupang. Iya.
4: Nanti.
2: Iya.
4: Saya di Kupang sama Kak Jen ya?
2: Iya, benar sekali Cik Gu ya.
4: Tahu nggak ini siapa yang telepon?
2: Siapa yang telepon?
4: Ciguri.
2: Ciguri ya, benar. Iya, Cigu.
4: Tidak usah lupa, jangan lupa-lupa lah.
2: Tidak lupa, selalu ingat ini.
4: Kakak.
2: Iya. Iya.
4: Juga salam kenal nih. Halo kok, Naswa yang presenter baru Jakarta.
1: Iya, halo, salam kenal Ciguri ya.
4: Ciguri ya.
1: Iya. Namanya
4: baru soalnya nih, kita harus kenalin dulu Kak Jen.
1: Iya, betul, salam kenal semuanya. Ya,
4: semoga betah dia di lompat.
2: Oke, silakan Cigu.
4: Salam kenal buat Bapak Narasumber, Referens Primus Lake. Yang di Ciguri ya, Ciguri ya, karena apa biasa orang Cigu tuh, guru Cigu, namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Jadi temanya ini, memang kalau suku, apa nih, tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya, ini.
3: Iya, NTT di Timur, Bu. Pulau Timur.
4: Nah, jadi kalau memang dari suku, apa namanya ini tadi, yang yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa
3: betul,
4: ya?
3: Betul.
4: Halaika
2: ya.
4: Di tengah gempuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri menolak sekolah.

0: Yeah.
1: Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan figur ya.
0: Yeah.
1: Semoga dari kesimpulan pandang ini, tradisi suku Boti ini bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan, Bapak Narasumber? Itu saja, Kak Jen.
0: Terima kasih. Iya, Cigu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Salam sehat, Cigu. Iya. Iya, Mpok Najma, itu pertanyaan Bapak Primus. Ada dua.
2: Iya. Iya, baik. Memang kalau kita bicara Boti ini sebenarnya waktu tidak cukup, ini terlalu panjang, ada banyak sekali.
0: Iya, benar sekali.
2: Secara utuh tidak bisa satu jam, tapi baik saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang itu Boti masih orang-orang Boti masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu kalau saya pertama kali masuk ke Boti tahun 88 pertama kali saya masuk ke Boti dan hampir setiap tahun itu saya ke sana. Jadi saya ke Boti itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana itu semua masih menggunakan makan juga masih di tempurung, pakaian juga masih yang di tenun apa ini kancing-kancing juga masih dibuat dari apa cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik itu. Nah, itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Boti belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik, hanya di Sonak, di Istana Raja itu tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu Bu, ini luar biasa Bu sebenarnya ceritanya. Jadi orang Boti itu mereka begini, jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria. Nah itu dikasih sekolah itu, yang lincah-lincah itu dikasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih. Jadi mereka sejak anak-anak Boti sejak kecil itu sudah dilatih untuk bekerja, untuk ikut ritual-ritual adat. Mereka tahu jadi semua seluk beluk adat istiadat itu sudah tahu. Nah, kemudian itu tadi saya sambung itu kepercayaan itu orang Boti mereka percaya itu begitu percaya terhadap apa Wisnu Ispah dan Ismanah itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu orang Boti adalah orang-orang yang hidup dari pertanian. Ada tiga ritual penting yang terkait dengan ritual pertanian itu. Ritual yang pertama namanya kerja kebun, onen netoflene, kemudian ritual sebelum tanam, onen netchen, kemudian ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata itu yang ritual apa memanen hasil kebun itu. Itu satu ritual besar yang disebut sebagai puepah, dan puepah itu dilaksanakan itu ya itu bisa 3-4 hari itu, satu upacara yang luar biasa. Itu ceritanya sangat menarik itu. Saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Boti itu ada mengenal tiga larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutan. Jadi di Boti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dijadikan sebagai hutan larangan atau naik talas. Itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah sekarang kalau saya omong tentang naik talas, kalau kita lihat sekarang hutan larangan yang ada di Indonesia model ini seperti apa?
0: Iya.
2: Kan berbeda sekali ketika kalau kita lihat.

0: Yang kedua itu banung. Banung itu adalah larangan untuk memetik dan mengkonsumsi hasil bumi tertentu sebelum waktunya. Di Boti itu ada apa banu itu atau larang yang disebut banu itu dikenakan pada kelapa dan pinang. Jadi kelapa dan pinang itu tidak boleh dipetik sembarangan walaupun dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik. Sesudah itu nanti larang itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae. Ada larang yang ketiga. Istilah kae itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dirusak, dan ada juga yang mengandung pengertian pantang itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan. Walaupun itu, nah itu ada, ini saya akan cerita panjang Bu, ini ceritanya.
1: Betul, tetapi waktunya juga terbatas ya Pak Primus.
0: Kita tidak punya waktu. Ada 17 macam jenis bahan itu, baik tumbuhan atau makanan ini yang termasuk dalam kai. Kemudian itu di setiap marga di Boti itu ada 22 marga.
1: Iya.
0: Dan setiap marga itu juga ada dipunya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu Benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah, dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga Benu itu persis seperti saya punya lah.
1: Iya.
0: Gitu. Nah itu setiap marga itu ada dia punya
1: pantangan tersendiri ya.
0: Ada akibatnya. Nah ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan ini.
1: Okay.
0: Nah kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik, ya, Bu, yang saya omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau ini bicara itu yang kita bisa tiru. Yang masyarakat sekarang itu bisa tiru bagaimana orang Boti itu mereka punya menghargai alam dan lingkungan. Mereka itu menanam itu sampai makanan burung, pohon-pohon untuk makanan burung itu ditanam, Bu.
1: Iya.
0: Ya, itu tanam jadi mereka menanam apa pohon dengan buah yang berbuah tertentu yang biasanya dijadikan makanan burung itu mereka tanam.
1: Iya. Terima kasih.
0: Iya, kalau mereka mau potong kayu untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan itu mereka omong ke itu pohon, mereka omong pada pohon itu kami butuh kau untuk kami tidak merusak tapi kami membutuhkan untuk itu kami akan ganti. Jadi orang Boti itu kalau tebang pohon mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini dia kita perlu pelajari. Kemudian orang Boti itu punya 9 ya, hari itu ada 9. Kalau kita biasanya 7 hari, mereka punya 9 hari. Salah satu apa hari adalah hari anak. Hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar ke Boti.
1: Iya, baik. Bapak Primus mungkin waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali dulu ke Mpok Najwa. Apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana?
2: Sudah cukup, Pok, karena memang sudah waktunya cukup. Juga sudah habis ya. Mungkin kita berpisah di sini nih. Terima kasih.
1: Iya, tapi mungkin ada closingnya Bung juga mungkin ya.
2: Mungkin closing
1: dari Bapak Primus, silakan.
0: Ini untuk yang terakhir kan?
1: Iya,
2: iya.
0: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu apa namanya itu tentang orientasi nilai budaya orang Boti. Jadi kalau kita lihat ini kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Boti tentang hakikat hidup, pandangan orang Boti tentang hakikat karya kerja, pandangan orang Boti tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu. Bagi pandangan orang Boti terhadap alam itu sebagaimana dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya mau omong yang terakhir bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang Boti itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan kalau seorang yang datang curi orang punya ini apa misalnya pisang, seperti orang datang mencuri seorang punya pisang. Nanti orang Boti yang orang-orang yang disebut halaib itu, mereka akan sama-sama itu bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan itu orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang karena dia curi pisang kemudian dia tidak dihukum, dia itu oleh raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu pisang sebanyak-banyak. Dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana Dan kemudian misalnya orang menikah, kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil itu kemudian tidak boleh menimbulkan apa sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Okay. Ada mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari sebab bagaimana sebenarnya kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Okay. Saya kira itu, Bu.
1: Iya. Terima kasih Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti dari di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpok Najo.
2: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih Mpok Jen sama Bang Primus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah.
0: Terima kasih.
2: Nah, Bang Mpok dan pendengar Perompas Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober 2026. Ayam Pona juga pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau PMKAB Klaten mulai mengembangkan kopi Gayo Luwes asal Kabupaten Gayo Luwes Aceh di kawasan lereng Gunung Merapi. Sebanyak lebih dari 30.000 biji kopi grade A dibagikan kepada kelompok tani untuk dibudidayakan di wilayah Kemalang dan sekitarnya oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Adapun langkah tersebut merupakan tindak lanjut kerjasama antara PMKAB Klaten dan PMKAB Gayo Luwes dalam pengembangan komoditas perkebunan. Dengan tren kebutuhan kopi yang semakin marak, diharapkan Klaten tidak hanya bergantung pada pasokan di luar daerah, tetapi juga mampu menghasilkan kopi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menjadikan kopi sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Jalan Kiai Haji Muhammad Syuhud di Desa Padang Sari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap diresmikan pada minggu kemarin 11 Oktober 2026 setelah diperbaiki menggunakan konstruksi cor beton. Sekitar 300 warga menghadiri kegiatan yang turut dihadiri anggota DPRD RI Kaisar Kiasa Kasih Said Putra dan anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang turut meresmikan jalan tersebut dengan pemotongan pita dan pelepasan balon. Adapun perbaikan dilakukan untuk memperlancar mobilitas masyarakat, meningkatkan keselamatan berkendara, serta mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Warga menyebut baik jalan yang lebih mulus karena memudahkan aktivitas sehari-hari, perjalanan menuju pusat kota, dan kegiatan olahraga serta masyarakat diharapkan dapat menjaga jalan tersebut agar manfaatnya dapat terus dirasakan secara berkelanjutan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 Saben Tinten Wiwet Tabuh Kawan Welas Ngantos Gangsal Welas Bekdal Indonesia Iring Kilen. Mari Kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4.

0: Bilung.
1: Apa Kang Togok?
0: Lah jebule ora gampang dadi menungso kuwi
1: ya. Yes no.
2: Dulu Pak.
0: Ora duwe isin, kurang jangkep oleh dadi menungso. Nek nemen oleh isin tibane njur ora keduman.
1: Sugih dirasani kere disia-sia.
0: Lah iya to, Lung.
3: Ting tong cakemeng.
1: Mula kuwi Kang, urip sing samadya wae. Sakabehane yen keladuk ki ya ora apik.
0: Ora apik. Wah iya bener, Lung, bener.
1: Urip samadya kuwi kejaba mujudake laku sing utama nanging uga bisa ngedohake sikap umuk, umalungkung lan dumeh.
0: Iya.
1: Kanggone wong cilik kaya awake dhewe iki uga bisa nyegah sikap rendah diri. Rendah hati kuwi penting nanging aja nganti rendah diri Kang.
0: Iya, cocok Lung, cocok.
1: Ada iki lho Kang tangane.

pamirsa sutresna lancaran aku ewo laras lendro padat sangat nambah kemauan pancaran api dengan teken lan salah singipun semoga midang teken menikah wonten lancaran ajining diri engkang badhe dipun ajengaken kalian lancaran jaran kepang laras lendro padat sangat semoga

0: 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daerah Operasi atau DAOP 4 Semarang memberlakukan program tarif khusus kereta api mulai tanggal 12 Oktober atau hari ini untuk mengoptimalkan kursi kosong sekaligus menyediakan perjalanan terjangkau bagi masyarakat. Manajer Humas KAI DAOP 4 Semarang, Lukman Arif, menjelaskan bahwa tarif khusus tersebut berlaku untuk kelas eksekutif dan ekonomi pada sejumlah relasi termasuk Semarang Tegal, Semarang Cirebon, Cepu Surabaya, dan rute lainnya. Besaran tarif juga disesuaikan dengan tujuan dan kereta yang dipilih. Tiket dapat dibeli melalui aplikasi akses by KAI, loket stasiun atau situs KAI.id mulai 2 jam sebelum keberangkatan selama kuota masih tersedia. Diharapkan program ini dapat mendukung mobilitas masyarakat untuk bekerja, berbisnis, maupun berrekreasi antar kota. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, sebanyak 110 santri dari 10 Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA di Kelurahan Sondaan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, mengikuti Festival Anak Saleh Indonesia atau FASI For Kita Sondakan 2026 yang terselenggara di Masjid Baitur Rahman, Surakarta dan diadakan pada Minggu 11 Oktober 2026. Kegiatan ini digelar untuk menyambut Hari Santri Nasional sekaligus mengembangkan potensi, keberanian dan karakter islami anak sejak dini. Ketua Forum Komunikasi TPA atau For Kita Sondakan, Agung Nugraha, menyebut bahwa festival ini menjadi ajang pembinaan dan pengembangan kemampuan santri melalui 6 cabang perlombaan termasuk Dai Cilik. Dalam kegiatan tersebut, TPA Masjid Rohdutul Iman meraih juara umum pertama, disusul TPA Masjid Mutakin dan TPA An-Nur Masjid Baitur Rahman sebagai juara berikutnya. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari

Ah, nyameleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan yang perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Iso. Ya telepon 0248316661 utawa WhatsApp 0811 2777 914. Pro dangdut semakin asik.

0: Prodangdut makin asik. Kembali lagi di Prodangdut Perempat Arada Semarang yang setiap hari ada untuk panjenengan, untuk bisa menghibur dan menemani aktivitas panjenengan di sore ini ya, sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat ya. Monggo langsung 0811-2777-914 ke telepon juga boleh, 024-8316-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital ya. Monggo bisa langsung di requestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa ya, atau mau kirim-kirim salam ke siapapun. Monggo juara satunya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Sore
1: Mbak Misa.
0: Selamat sore.
1: Aku dikasih lagu dari penderita. Idaman hati, kemanakah kemana engkau pergi?
0: Aduh, kemana ya?
1: Itu ya sayang.
0: Oke.
1: Ya, salamnya buat Butoro, Mbak Karyati, Bu Yanti dua-duanya, Bu Sarbini, Bu Sri Sembung, Bu Sri Wahyuni, Mbak Dewi, juga Bu Kartika, Bu Hasri, bapaknya Pak Abdul, Mas Bowo, Pak Subagio, Pak Sugeng, Pak Ngatman, Pak Sastro, sama Pak Atim, Pak Rupek, Pak Joko KSM, Pak Kabut, Pak Sastro, untuk semuanya aja.
0: Oke.
1: Spesial buat yang bertugas, Mbak Nisel. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu ada kesehatan ya, sayang.
0: Oke.
1: Semoga ada rezekinya, sukses selalu.
0: Amin.
1: Jangan lupa selalu bahagia.
0: Siap. Oke.
1: Tunggu lagi nya, makasih. Tuhan berkati.
0: Shalom. Terima kasih. Langsung disambung belakangnya. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut.
0: Monggo sugeng santen. Dalam.
2: Semireng, Mbak.
0: Aduh, mboten mireng.
2: Mriki mendung.
0: Aduh, mriki malah panas.
2: Oh, niku alhamdulillah mendung, Mbak.
0: Nggih. Request mboten?
2: Ripun Mbak.
0: Request mboten?
2: Ya jelas request to, dirupangi angel-angel iki menek WTC kok,
0: Mbak. Monggo menapa?
2: Iki buta tambang dikerek.
0: Aduh ampun, mangke jatuh.
2: Pun ditaleni, Mbak.
0: Aman nggih?
2: Aman.
0: Monggo lagu menapa?
2: Lagune Cinta Rahasia Mawon.
0: Kok main secret ngoten?
2: Hanya dalam hati saja.
0: Aduh.
2: Salamipun kadhisin nunut tante en kemawon
0: nunut
2: oh nggih pun nenten Pak Drunggo ku Mbak Dewi dan sana sipun kan pun wonten wau wonten matur sembah nuwun tante en salamipun lajeng kagem Mbak Misel mugi selalu sehat selalu banyak rezeki.
0: Amin.
2: Katen matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Beralih ke pesan WhatsApp juga ya, satu-satu misal bacakan dulu. Ada Ibu Sarina menikah nggih, semakin sore semakin asik. Hadir minta lagunya Cinta Yang Ternoda dari Iis Dahlia nggih. Salam-salam Bu Anggun, Bu Toro, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Astuti, Mijen. Nggih, betul. Bu Dewi BSB, Mbak Asep Pengeron, Mbak Cucu, Mbak Sela Fauzi, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto Lekun, Pak Kabut SGG, Pak Ngatman, buat semuanya saja. Terima kasih. Lanjut, Bu Sari Wahyuni Papandayan menikah nggih. Absen buat Tante N, Bu Astuti, Eyang Heri, Waskito, Bu Arti Genok, Bu Hasri, Bu Kartika Jepara, Bu Yanti keduanya, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Abdul, minta lagu ini pun Guruku Yang Cantik. Siap. Halo Bro Dangdut.
3: Makin sore makin asik.
0: Wis, wonten tembangan.
3: Antara Bro Dangdut Mbak Misel.
0: Kok Mbak Mihal yo nggih Bro 4 no. Nggih.
3: Iki aku pengen tembang kok. Cintaku hanya kamu. Cinta merah kaya jambu.
0: Jus jambu.
3: Alame, aku tak makmum tanda NY ah. Ketoke wis komplit jerit. nek suwe-suwe ndak kancane mburi ki nyundul-nyundul. Ya cuman kanggo Pak Wahyu Sutarto wis sing ana ning Induk Slamet Makarya Pak Wahyu. Bu Ati dan semuanya selamat sore Mbak Misal petugas. Cintaku hanya kamu, cinta merah koyo jambu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Dan kita langsung ke lagu-lagu. Masih misal tunggu atensi dari panjenengan, langsung saja ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Langsung saja kembali di Prodangdut yang semakin asik menikang ya. Monggo-monggo langsung ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital ya. Dari pesan WhatsApp kembali ada Bu Toro Sumayah menikang ya. Requestipun Angel atau Angel menikang. Dari Yeni Inka, salam-salamnya Mbak Titoya, Bu Astuti, Pak Bagio, Bu Sarinem, Pak Sabto, Pak Sastra, Bu Anggun, Bu Yanti, Bojonegoro, Pak Sugeng BT, Bu Tarto, Bu Kartika, Mbak Isrofia, Bu Anis Jepara, Bu Karyati, Bu Dewi Mije, Pak Kebut, Pak Zainal Abidin, Tanto En, Bu Ati Ngelian, Pak Bukori, dan semua saja komplit. Pokoknya ini ya semuanya rame. Berikutnya ada Bu Hasri menikah gaya minta lagu Kerinduan dari Roma Irama dan Nur. Salam-salam Pak Gofur, Bu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastra, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Dewi, Bu Kartika, Bu Astuti, Bu Sri Sembong Harjo, Bu Heri, Bu Arti, Bu Karyati, Bu Anis, Bu Eni keduanya, Bu Sarinam, dan semuanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Monggo-monggo, halo-halo-halo, Pro Dangdut.
1: Semakin asik.
0: Nggih, monggo.
1: Sugeng santen, Mbak Michelle.
0: Monggo, nggih, sugeng santen.
1: Nggih, badhe request lagu, Mbak.
0: Lagu menapa?
1: Lagune Kelana 3 saking Bang Haji Roma Irama.
0: Oke, oke, oke.
1: Kelana 3. Salamipun kagem sedoyo ingkang katempian minggah kula wau. Lan ugi sedoyo pandemen Prodangdut Prompat RRI Semarang wilujeng midhangetaken kalian lenggut-lenggut ngaten. Salamipun kagem Pak Michel wilujeng ayo siji behan ngantos purnaning gati. Mujengipun kula tenggo Mbak, matur nuwun.
0: Siap, oke oke, matur nuwun. Kembali pesan WhatsApp, ini masih banyak sekali nggih. Ada Mas Hasan Ungaran, lagunipun Sawan Kamahina dari Roma Irama. Salam buat semuanya saja, semoga sehat selalu. Juga ada Bu Arti Genuk, lagunya Satu Rasa Cinta. Salam-salam Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Eni Boja, Bu Karyati, Pak Sastro, Pak Bagio Tinjomoyo, Pak Wahyu, selamat sore. Halo, halo, halo, halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut, semakin sore, semakin rame.
0: Nggih, monggo.
2: Mau request lagu, Mbak?
0: Nggih, monggo.
2: Kerinduan.
0: Kerinduan, oke.
2: Okay. Mau salam-salam. Udah Sastri, Nur, Enisol, Jam, semua pecinta Pro Dangdut sore. Oke, makasih, Mbak.
0: Siap.
2: Penyiarnya semoga panjang umur.
0: Amin, Bapak panjang umur, Ruki. Terima kasih. Lanjut ke lagu-lagu dulu ya. Kembali langsung saja dengarkan lagu-lagu requestan panjenengan. Dan masih misal tunggu requestan panjenengan semuanya. Sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda ternyata madu tidak bisa kadaluarsa? Madu sebagai salah satu produk alami yang memiliki keunikan yang luar biasa. Sifat antibakteri pada madu yang kuat ternyata menjadi alasan madu dapat mencegah pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme lain. Selain itu, kadar air yang rendah serta adanya asam dan enzim pada madu dapat membantu mengawetkan madu dan mencegah kerusakan. Dalam beberapa kasus, madu dapat mengalami kristalisasi atau perubahan warna, tapi tidak mempengaruhi kualitas dan khasiatnya. Namun, yang perlu diingat untuk menyimpan madu dengan benar, sehingga kualitas dan rasa madu tidak berubah sama sekali.

0: halo halo Pro Dangdut.
1: Dangdut semakin sore semakin heboh sel.
0: Heboh nggih.
1: Heboh sel. Duwur glodiak.
0: Aduh, kaget.
1: Merempul satu
0: aduh aduh aduh aduh aduh aduh mangga mangga
1: geng santen Mbak Yumi sel
0: geng santen
1: dulupun mangga dipun puterakan sekarang saking Mary Andani judulipun dinding pemisah
0: dinding pemisah
1: salamin pun kagem Ibu Eni Kamboja lajeng wonten Ibu Asri Ibu Kartika Bu Sri Papandayan mboten kesupen cantik entip Mak Gombyor Ibu Sarbini Bopo Atman ugi Ibu Koro Ibu Toro. Nek Toro kan lunjangan ya, ya.
0: Kacang no.
1: Oh, kacang mau Toro.
0: Kacang. Kacang
1: di jalan semua. Ugi mau Mas, Mas ya. Injo Moyo Takio. Sugeng Sonten. Batan kesopan Bopo Sugeng. Lajeng Bopo Sumarno. Lanjut Toyo Kemawon. Engkang dereng kula sami dunggapur nyuwun kenging pangak sami jembaro segarane dawa sepurane matur sembah nuwun assalamualaikum shalom
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh shalom matur nuwun wingkingipun halo halo halo Pro Dangdut
2: Terus semakin
0: asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
2: Wilujeng santen.
0: Oh, wilujeng santen.
2: Jadi request lagu, Mbak.
0: Monggo lagu menapa?
2: Lagu nipun orang asing.
0: Orang asing.
2: Kita salam kagum Bapak Sebagyo Sebeng ceklek-ceklek dan kagum Mas Hasan ini ya saya ngaran ini kita kok sami-sami dengar Roma Irama ini salam kenal Hasan salam kagum sebagyo kemauan Pak para pindang kru Mbak Tera di Semarang oleh Jumbonten oleh Jumbonten Aku Mbak Michelle.
0: Oke.
2: Okay. Dengan kegiatan kegiatan sah laringan kesehatan, kegiatan berkah dan mungkin Mbak Michelle tersah selalu untuk bahagia Mbak.
0: Amin. Siap. Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kembali dari pesan WhatsApp ini ya masih banyak sekali. Coba bisa bacakan satu persatu dulu. Ada Ibu Kartika menikah nggih di Demak. Requestnya termiskin di dunia. Salam-salam Pak Abdul, Pak Sastra, Pak Ngatman, Mas Bowo, Pak Sabta, Pak Kabut. Ibunya untuk Bu Anggun, Bu Heri, Bu Arti, Bu Astuti, Bu Hasri, Bu Sri Sembung, Bu Titin Lamper, Bu Yanti keduanya, Tante En, Bu Anis, Bu Dewi dan semuanya. Ada yang ketinggalan untuk Bu Toro, Bu Sri Wahyuni, Bu Karyati, Bu Kasmanto juga. Semoga selalu sehat. Lanjut lagi ada Pak Kabut SGG di Banget Ayu Kulon Semarang. Salam-salamnya Bu Dewi Mariati, Bu Mintarsih, Bu Yanti keduanya, Bunda Enok, Mbak Karyati, Tante En, Mbak Anis, Bu Sarinem, Bu Sri Bu Isrofia, Bu Dewi Mintarsih, mari berdendang menikah. Lagi ada Ibu Astuti Mijen, lagu nipun Duh Engkang. Salam-salam Bu Sarinam, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Ari, Pak Ngatman. Yeah. Lanjut lagi ada Pak Sabto Kang Ururaya, lagu nipun Cinta Merah Jambu. Mbak Menawi kalau sampun keputer nggih, ugi di request Pak Subagio ceklek-ceklik menikah.

Salam-salamnya buat Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Watingelian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Arya Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Bu Titoyo, Pak Ngatman, dan buat semuanya. Terima kasih. Juga ada Mbah Cim, lagunya Goyang Dumang. Salam-salamnya buat kawan-kawan grup Divisi Open Pagi, Malam, dan Regu 123 Decoration juga buat semuanya. Juga Pak Amin Meranggen menikangnya lagunya Aku Cinta Padamu. Sehat selalu, salam semuanya. Dan kita langsung dengarkan lagu-lagu requestan panjenengan semua enggak?

0: Sahabat budaya, ribuan warga menyaksikan kirab budaya dan Kartasura Royal Ethno Carnival yang terselenggara untuk memperingati Ambal Warso ke-346 Kartasura pada Minggu 11 Oktober 2026 di Kabupaten Sukoharjo. Adapun dalam kegiatan ini, sekitar 25 kontingen terdiri atas kerabat Keraton Surakarta, perwakilan desa, komunitas seni, kelompok reok, perguruan pencaksilat dan pelajar menampilkan beraneka tradisi serta kreativitas lokal. Kirab dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dari kawasan CFD Jalan Slamet Riyadi menuju panggung utama di petilasan benteng Keraton Kartasura. Pelaksana tugas atau PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap kegiatan tersebut dapat menjadi upaya untuk melestarikan sejarah, memperkuat kebersamaan, sekaligus mendorong ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM lokal. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, In Journey Destination Management selaku pengelola Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko melakukan rekayasa kunjungan wisatawan yang akan naik ke tubuh Candi Borobudur karena sedang diadakan pemugaran yasti pada stupa utama. Perbaikan akan berlangsung hingga tanggal 24 Oktober mendatang karena batuan telah dimakan usia dan perlu diperiksa serta dipugar. Adapun rekayasa kunjungan dilakukan pula dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan, sekaligus memastikan bahwa pekerjaan dapat berjalan lancar. Pekerjaan tersebut membuat sebagian bangunan candi tertutup konstruksi sementara, sehingga mengurangi kenyamanan wisatawan yang ingin menikmati pemandangan dan berfoto di kawasan puncak candi. Namun, selama pemugaran, pengelola akan tetap fokus mengatur alur kunjungan agar wisatawan tetap terlayani. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Dangdutane jan dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen ko.
1: Ya jelas Bapak ke. Pro 4 RRI Semarang, Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia. Pro 4

0: Kembali di Perodangdut yang semakin asik ya Kang Mas Bayu. Monggo-monggo masih misal tunggu sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dari pesan WhatsApp kembali ada Ibu Anggun menikah nggih. Selamat sore. Salam-salam saja buat Bu Sarina, Bu Kartika, Bu Karyati, Bu Dewi, Bu Toro, Tante An, Pak Ngatman, Pak Kabut. Selamat bertugas. Terima kasih. Dan monggo-monggo juga untuk panjenengan yang mungkin mau kasih-kasih info ya di sekitaran panjenengan itu kondisi terkininya seperti apa nggih. Apakah sudah menuju hujan walaupun mendung tanpa hujan atau bahkan sudah hujan juga yang deras banget gitu ya, atau masih panas-panas aja. Waduh, nah ini nih agak PR. Jadi tetap jangan lupa minum air putih juga biar tetap terhidrasi nggih, biar enggak sakit-sakit gitu ya, badan tetap fit juga. Dan pokoknya yang paling penting juga jangan lupa bahagia. Halo, halo, halo, halo Prodangdut.
1: Prodangdut semakin sore semakin asik Mbak Misen.
0: Nggih, monggo. Monggo Ibu.
1: Badhe nyuwun lagu Mbak Misen. Aku tak butuh cinta.
0: Aku tak butuh cinta lah, langsung butuh menapa?
1: Butuh ya sehat karo rezeki. Nah.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Menawi niku nggih misal burun.
1: Nggih. Badhe kenten salap nggih, Mbak. Nyun sewu kula dangu mboten nderek minggah ora ndek HP, Mbak.
0: Aduh lah.
1: Ngok ketok mendi.
0: Lah menika sampun gadah. Halo, lho kok kemiut? Dihidupkan kembali Rian, Ibu Sarbini menikah nggih, tapi alhamdulillah berarti sekarang sudah bisa telepon lagi, berarti HP-nya sudah kembali ngaten nggih. Bu Sarbini menikah mikipun kok mati nggih, monggo ditunul sekedap dipencet malih menikah nggih Mbak Menawi, daripada ngentikan tapi kok ternyata ndak bersuara ugi saking Bu Sarbini nipun nggih. Pokoknya sehat-sehat terus, matur nuwun sudah bergabung dan besok misal tunggu lagi nggih di Perodangdut berikutnya. Dan kita langsung kembali ke lagu-lagu. Monggo masih misal tunggu juga atensi dari panjenengan, langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: cabenya tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Benar, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabe. Ini cuma sekedar cabe, pangeranku.
1: Lo, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.
2: Coba.
3: Oh, saya? Sawan kamahina pavan kare shor.
2: Salah.
3: Oh, iya? Yeah?

Kembali di Pro Dangdut yang semakin sore semakin asik ya. Ini masih ada beberapa waktu, ada beberapa saat untuk kita bisa kembali dangdutan ya. Dan monggo selain juga kembali mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan, tapi misal tunggu juga info-info terkini dari wilayah panjenengan ini ya. Dan terpantau juga kalau dari Ahmad ini Semarang ini ya, cuacanya sudah agak-agak redup tapi matahari masih ada. Ya, cocok lah, bisa lah untuk olahraga sore. Tapi yang pasti berdasarkan perakiraan dari BMKG ya, wilayah Jawa Tengah ini masih diperkirakan punya kondisi yang didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Tapi potensi hujan sedang hingga lebat ini juga terjadi. Dan secara lokal ya, ada di sekitaran 7 kabupaten di Jawa Tengah ya, termasuk Brebes, Tegal, Pemalang, Jepara, Pati, Rembang, dan Wonogiri ini ya, yang bahkan ternyata sudah masuk status awas kekeringan meteorologis. Dan info juga untuk panjenengan yang berada di wilayah Kota Semarang ya, besok ini akan diberlakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan Tugu Muda ya, mulai pukul 17 atau pukul 5 sore hingga selesai karena ada acara atau kegiatan peringatan pertempuran 5 hari di Semarang ya, yang akan berlangsung juga sampai di hari Rabu 14 Oktober 2026 ya. Jadi panjenengan monggo mungkin yang berada di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, yang lewat juga di sekitaran Tugu Muda, nah cari dulu jalan-jalan alternatif lain gitu ya, yang gak kena macet, yang gak kena penutupan jalan gitu ya. Tetap berhati-hati juga di perjalanan, tetap bawa surat-surat dan kartu-kartu gitu ya, juga jangan lupa pakai helm ya. Dan monggo untuk panjenengan yang mungkin ada info-info lain juga dari wilayah panjenengan khususnya, monggo langsung ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Sahabat budaya, nasi maling adalah kuliner unik khas kota Semarang. Berikut disampaikan filosofi kuliner ini oleh Sukimah, pelaku usaha nasi maling dari Kelurahan Kedu, Kecamatan Kenu, Kota Semarang.
1: Bentuknya yang bulat, berenjul-berenjul gitu kan, karena kesederhanaan masyarakat di situ kan hanya ada habis panen, adanya beras, kelapa, terus dikasih gula, dibentuk bulat-bulat, dikukus gitu aja. Untuk filosofinya itu untuk membuang kesialan atau membuang keserakahan atau ketidakbaikan dengan bacaan di situ.

Kang Mas Wi, sahabat budaya, ini masih ada beberapa lagu yang belum terputarkan. Jadi monggo setelah ini bisa lanjut kembali mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panjenengan yang sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini ya. Semoga berkenan, semoga bisa menambah kebahagiaan juga. Dan mohon maaf karena keterbatasan waktu ya. Ini kalau misal waktunya 5 jam ya cukup, tapi ini kan cuma 2 jam. Dan jadi masih banyak lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, tapi monggo bisa direquestkan lagi, bisa bergabung lagi di Pro Dangdut yang akan terus ada setiap hari untuk panjenengan pukul 3 sampai pukul 5 sore di Pro 4 RRI Semarang ya. Selain itu juga masih banyak info-info, banyak berita-berita, cerita-cerita juga, pokoknya tetap di monitor Pro 4 RRI Semarang. Misal pamit undur diri, terima kasih, selamat sore.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rasdarastaya Pak Miarso, ingkang kalau mulia akan yang pro 4 RRI Semarang utika suarkan. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Yang sonten punika alhamdulillah kita tansah pinaringan sehat wal afiat, saged kipanggih kemalih, saged silaturahim kemalih lan kanthi keadaan tetap iman Islam, lan mugi-mugi kita antu-antu betul pilih iman Islam punika tansah saged istiqomah mudawamah langgeng wonten ing kita sedaya, sehingga mugi-mugi Allah tansah paring husnul khatimah samangke anggenipun kita dipun percaya dening Allah Subhanahu wa taala. Selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suahlan kudwah kita mugi-mugi kita sedaya samangke angsal syafaatipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ingkang agung nggih menika syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sami ingkang kula mulyakaken, nanti pun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita lajengaken pembahasan-pembahasan kita wonten ing kitab Al-Mawa'idzul Usfuriyah. Pitutur-pitutur ingkang sae ning gone kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Samenika hadis ingkang kaping 3 al hadisus salis. Hadis ingkang kaping 3 punika saking Anas bin Malik an Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Qala Anas bin Malik niki ngendikan, ngendikanipun ngeten, qala ngendika sinten Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pernah ngendika, ngendikanipun innallaha ta'ala yang dzuru ila wajhi syaikhi subahan wa masaan. Allah niku tansah terus anggenipun memperhatikan, anggenipun terus ningali, anggenipun terus ngawasi. Dateng ila wajhi syaikhi, dateng wajahe wong sing wis tuwa wis sepuh, sobahan wa masaan, mangsa esuk lan mangsa sore. Angger esuk angger sore ngoten niku Allah tansah ningali, tansah merhatekno. Oh, sing sepuh-sepuh niki lho, tiang-tiang sepuh kok iso di pun perhatekno dening Allah niku pripun? Ya sedaya dipun perhatekno dening Allah. Allah Maha melihat, Allah sedaya niku ningali pirsa. Ning luweh mirsani wonten pengendikanipun Kanjeng Nabi, pilih Allah niku angger esok kalih sore memperhatikan secara khusus datang tiang sing sampun sepuh usianipun. Wayakulu banjur Allah niku ngendikan, ya ibad, ya abdi, qad kabura sinnuka. Ngendikanipun, ya abdi he kawulaku, qad kabura sinnuka. Teman-teman wis tuwa umurmu. Teman-teman wis gede, maksudnya wis tuwa umurmu. Hei, ternyata awakmu iku wis tuwa. Wis syekh ya, wis syekh niku kan wis tuwa. Waraka jilduka tur wis kisut kulitmu. Kulitmu wis padha keriput. Wadaka adomat adomak azmuka lan dadi cilik mengkeret balung-balungmu. Waqta roba ajaluka lan wis parek ajalmu. Wahana kudumika lan wis manjing mangsa teka sira ilaya maring ingsun, wis meh sowan sira niku marang ingsun Allah. Gitu kan, maring ingsun Allah. Allah niku ngoten, ya ibti kawulaku ilingo, kiki wis tuwa usiamu, kulitmu wis padha kisut, kau balung-balungmu yus pada mengkeret lah malih cili, terus malih waktu roba aja luka, ajalmu semeh cara
Nek sediramu iki wis 80, dah wis kari nunggu sesok apa bare sesok kan ngoten. Cara ngoten menawi nggih ngoten. Wahana kutumu ka ilayya, lan wis parek mangsane teko sira sowan marang ingsun Allah. Mula fastahyi minni. Pesanipun isino siro mini saking ingsun isino ingsun karo isino siro sing wis sepuh-sepuh iku marang ingsun. Ingsun iki lho. Iya. Duweno isin, duweno rasa malu. Pile wis tuwa niki wis bakal sowan kali Gusti Allah. Lah kira-kira sowan iku nganggo apa? Sowan kalih napa? Sowan dalam keadaan ingkang sing pripun? Nah niki kedah dipun jawab masing-masing. Mergo fa ana astahyi, mergo sak temenipun ingsun Allah astahyi niku nggih izin. Allah niku izin dateng makhluk min syaibatika saking uwanmu. Min syaibatika saking uwan rambutmu. Allah niku sampe nyatakno ning gonehipun hadis bilih niku sing pengertiaken Kanjeng Nabi, bila Allah niku isin datang tiang-tiang sing wis sepuh sing padha uwanen niku wau. Isin saking napa anu azibaka saking nyiksa. Ingsun ka ing sira finnari ing dalem neraka. Aku ku isin. Andekan misalkan kok nyiksa awakmu ning gone neraka, isin kalih uwan-uwanmu iku sing wis padha memutih. Niki masya Allah niki. Nek menawi kita podo ngrayangi awak kita masing-masing sing wis sampun sepuh terutama nggih, bukan berarti terus sepuh sarasan mboten. Terutama ingkang sing sampun sepuh, ingkang wis podo uwanen, rambuté wis podo putih-putih, abang-abang terus putih, malah putih. Nah kanton kados godhong ngoten wis menguning gitu. Asale senya semi badhe semi mupus wonten nika ijone ijo mupus ijo isih api terus banjur mangke peteng dados ijo-ijo pun tuwa badhe ijo tuwa tambah suwe-suwe tambah kuning tambah kuning terus tambah garing pun kari tiba ngoten mawon. Artinya sebuah keniscayaan bila semua orang itu ada masanya, ada batas usia nih pun. Bukan berarti kedah nunggu kuning godhong iku baru tiba boten, wong kathah sing isih nom-nom dipangkasi nggih kathah gitu. Artinya bilih niki hadis nandhakaken bilih kita tansah ngrayangi awak kita. Allah niku rasa isin, rasa malu dateng uwan kita. Nek nasak mangke dipun azab ninggone neraka saking salahipun kita, saking dosa-dosanipun kita. Wis tuwa kudune kedah semakin hari semakin sae, boten tua-tua keladi, boten tua-tua menjadi-jadi maksudnya jadi sing rak genah. Jadi ya sing ya aja sing ya enah gitu, jadi sing genah. Sing genah niku nggih taat pun taat kalih syarak ngoten mawon. Hukum-hukum syarak dipun tepati. Yakin mawon semakin hari semakin yakin, semakin dino tambah yakinipun bilih napa sing sampun dipun perintahaken dening Allah niku mesti wonten kemanfaatanipun. Yakin bilih napa sing sampun dipun larang dening Allah nggih mesti niku nek dilanggar wonten afatipun, wonten seksonipun, wonten negatifipun, efek negatifipun. Nah kadang-kadang kita mboten yakin ya. Mula kata istighfaripun terus kalih kanti memperbaiki diri nek menawi sampun sepuh dang-dang podo ayo derek lampahipun Kanjeng Nabi supaya dados umatipun ingkang sak mangke angsal fadilah keutamaan saking Robbi saking Pangeran kita sedaya. Sak mangke dipun lebetake ning gone tempat ingkang nikmat abadi nggih menika swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Para pemirsa sami kang kalau muliakan, nanti pun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiyana aliyana niki wonten dipun critakaken bilih sahabat Ali niku kana yadhabu ilal jamaah. Pernah suatu saat sahabat Ali niki tindak ning gone masjid untuk berjamaah. Di sholatis falji, jamaah sholat fajar. Nah niki pertama nggih musriatan kanti musrian kanti cepet-cepet. Sahabat Ali niki mlayune wong wis meh keri niku kan nggih cepet-cepet dang supaya tekan masjid saged tahiyatul masjid, saged qobliyatul fajri atau dua rakaat salat sunah fajar. Falak ya syaikhon ning banjur ning gone tengah dalan niki sahabat Ali kepethuk kalian ning gone ngarepe wonten tiang sepuh-sepuh. Makune mesti nek sepuh kan dinik-dinik ngoten niku kan nggih. Dinik-dinik. Lha wancen nggih wong wis tepuh niku wis kabeh disudo dening Gusti Allah niku mesti. Nggo boten percaya niku tengene Qur'ane wa man nu'ammiruhu nunakisu fil khalq. Lan nalikanipun Allah ingsun Allah niku maringi tambah umur, tambah tuwa, mula nunakisu fil khalq. Allah pun ngurangi dalam hal penciptaan, pendengarannya berkurang, ngomong ya rapati jelas kadang-kadang, gitu, meripati sempurna rati bawur, boten pati jelas, wis sapa nang, iya, lagi ngertos dijelas, no, iya, biasanya kan, pun ingatannya pun kemauan sami, pun berkurang sedaya. Lan iki sahabat Ali ketemu, cepet-cepet ajeng ninggone salat subuh ninggone masjid jamaah malah ketemu kalih tiang-tiang sepuh rumangsane tiang sepuh niki nggih tetep ning masjid kan nggih wong ninggone dalan dinik-dinik mesipun fitariq yamshi qadamahu ala sakinah sing tiang sepuh niku wau mlampah ninggone ngajengipun sahabat Ali nggih kanthi tenang dinik-dinik ngoten wal waqor lan anteng fi salaki tariq ing dalem nalikane ngambah dalan nalikane menyusuri dalan niki wau dinik-dinik anteng ya ora cepet-cepet wis malah justru indik ngoten ya tengah atas indik nggih indik niku lambat mlakunipun wa mamaru aliyun radhiyallahu anhu takriman ning sahabat Ali niki saking mulya none boten terus langsung nyalip boten nyasak boten ning ngetutno sangka mburi alon-alon mergo mulyakno kalih niku wau mergo sepuh ya watak diman lan ngegungno di syaibatihi mergo saking uwane tiang niku wau wis uwanen wis sepuh dini-dini wis ora apa-apa tak mlaku alon-alon kok ben iso bareng-bareng mlebu ning gone masjid hatta hana waqtatul isyamsi sampe serengenge niku meh padang dados pajar asale remeng-remeng ora pati jelas tapi banjur wis ngasih jelas ngasih sengrengen niku meh mlethek wis jelas ta nggih. Falamma dana syekh ila babil masjid banjur nalikanipun wis meh tekan ning gone pelawangan masjid ning gone gerbang masjid wong tuwa niku ternyata falam yadkhul masjid boten lebet ning gone masjid. Fa'alima Aliyun radhiyallahu anhu annahu kana minan nasara. Ngertos terus Sayyidina Ali niku, tiang niku berarti boten Islam tapi Nasrani. Ngoten nggih, mergo boten masuk ning gone masjid. Ya mergo memang Nasrani kan, boten terus ning gone boten mlebet ning gone masjid terus Nasrani boten maksud e. Sayyidina Ali terus ngertos nek niku tiang Nasrani. Ning terkadung alon-alon melampahipun niku wau mergo saking ngegungake mulyakno atau menghormati mergo saking wis sepuh wis tukul uwanipun fadakhala alal masjid. Nah Sayyidina Ali pun mlebet ning masjid nonton mawon fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firruku ning tasih menangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tasih rukuk fatawwala ar-rukuk miqdar ruku'aini fatawwala Kanjeng Nabi niku sampai memperpanjang rukuipun kaya sampai
rong ruko, nek rong ruko berarti rong rakaat mihan kan nggih. Hatta adrakahu Aliyun radhiyallahu taala sehingga Ali niku saged derek jamaah boten ketinggal sak rakaat merga tesih menangi rukuipun Kanjeng Nabi ning gone rakaat sing pertama. Falamma fala faragha min salatihi qala. Banjur nalikanipun rampung saking salatipun nah niki Sayyidina Ali putra mantu lan sahabatipun Kanjeng Nabi niki wau tangklet kalih Kanjeng Nabi ya Rasulullah ya Rasulullah lima tawal ta ruku kenapa jenengan kok sampai memperpanjang rukuipun panjenengan fi hadis sholah ing dalam iki sholat makun tataf alu mislah hada sing boten pernah jenengan lampahi sedurungipun kaya niki. Faqala Rasulullah ta'ala banjur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngendikan jawab lima lama rakaatu nalikanipun ingsun niku ruku wa qultu subhana rabbiyal azim lan ingsun maca subhana rabbiyal azim kama kana waroti kaya dening sing dados wiridan-wiridan ingsun kama kana wirti warotu an arfa'a lan ingsun pengen ndang tangi sangka rukuk niku wau nalikanipun pengen rukuk pengen nangekno sirirahku sangka tangi sangka rukuk ja'a Jibril alaihi salam malaikat Jibril juk-juk teko rawuh wa wada'a janahahu lan nyelehno swiwinipun ala dhuhri ing atase geger ingsun wa khadani tawilan lan ngalap sapa malaikat Jibril ni ingsun tawilan kanthi suwe nyekeli kanthi suwe ditahan dening malaikat Jibril nalikanipun ajeng ngangkat boten sios ngangkat terus ditahan nanti silama sampai tekane sahabat Ali. Falamma rafa janahahu rafa'tu ra'si lan alikanipun malaikat Jibril niku ngeculno suwiwine sangka gegerku ngangkat suwiwine marafa'tu ra'si ingsun ngangkat sirah ingsun faqalu lima fa'ala hakadha lah kenging nopo sahabat terus padha takon lima fa'ala hadha lah kenging nopo Kanjeng Nabi kok malaikat Jibril kok ngasih ngoten niku wau kok ngasih nahan jenengan rukuke ngasih berlama-lama niku wau mula faqala Kanjeng Nabi banjur matur masaltuhu andalik masaltuhu masaltu ora takon sapa ingsun hu ing malaikat Jibril andalika sangke mongkon watu waktu waktu nalikane sangke mongkon-mongkon nahan aku ora takon ni malaikat Jibril apa alasan ke malaikat Jibril ngoten niku fa hadara Jibril alaihi salam terus badhe niku Jibril dateng matur kali Kanjeng Nabi mau kan dereng di ngerto paling ngertos kini malaikat Jibril kok niki nyelehno swiwine nahan saking rukuipun Kanjeng Nabi nopo ah cocok malah datang rawuh malaikat Jibril dengan Kanjeng Nabi waqala terus banjur matur ya Muhammad he Muhammad inna aliyan kana yasta'jilu lil jamaah Ali niku sing mesti dekne cepet-cepet ngoyak jamaah dang pengen tekan masjid supaya iso jamaah ning dalan falak ya syekhun nasronian fitarik ning dalan di sahabat Ali niki ketemu kali tiang sing sepuh ning goni dalan melaku sak dalan niku wow sak jurusan walam ya alam Ali anahu nasroni ning Ali niku boten ngertos pilih tiang sing sepuh niku wow bangsa nasroni wa akramahu li aj syaibatihi ya Ali ya mulya no mergo saking dekne wane wis padha putih-putih wis padha memutih rambute wis nguwan wa mataqaddama anhu lan ora ndisi ora nyalip Ali saking wong tuwa sing nasrani niku wau wa hafidha haqqahu wa fa amarani Allah wa hafidha haqqahu lan pi Ali nggih ngrekso saking hak-hakipun wong tuwa dihormati kan ngoten nggih.
Nah, nek terus banjur ngoten, fa amaroni Allahu taala an akhadaka firruku, banjur Allah niku merintah dateng ingsun supados nahan panjenengan saking ruku, ditahan saka rukuke supaya boten dang-dang bangkit iktidal, hatta yadroka ali salatal fajri, sampai ali niku entuk jamaah bareng-bareng kalih jenengan boten ketinggal sak rakaat. Wa hadza laisa yu'jabu wa ajabul ujbi. Lah ngeten iki boten termasuk bagian sing gawoake atau sing gumunake sing betul-betul ujub atau Allah wa ajabul ujbi atau gawoke perkara kang gawoake atau gawo niku maksude menggumunke. Gumune perkara kang sing gumunake inna Allah taala amara Mikail alaihi salam ya khudha syamsa bi janahi hatta la tatru syamsi tawilan li aji Ali radhiyallahu taala anhu. Mergo ge sami, bahkan Allah pun merintah Mikail supados malaikat Mikail niki nahan saking mertae serengenge hatta la tatlu asyamsu tawilan di aji Ali radhiyallahu an. Mergo saking Ali niki wau lho, Ali akhirnipun menghormati betul marang wong sing sepuh, wong sing wis padha wanen. Nggih, wong kita sing berhak memang orang sepuh itu dipun hormati kan nggih, saking sepuhipun. Mula dados tiyang sepuh niku memang harus dados tiyang ingkang terhormat kan ngoten nggih. Dados tiyang hormat niku pripun nggih, lampahi napa ingkang dipun perintahaken dhateng tiyang-tiyang sing samestinipun luweh-luweh pun sepuh nggih kedah betul-betul saged introspeksi diri, saged betul-betul napa memperbaiki diri. Wa qala hadhihi darajatu bi hurmati syaikh Alfan ma annahu kana nasraniyan. Nah, inilah niku termasuk derajat, masuk tingkat dengan penghormatan marang wong sing tuwa meskipun piyambake niku berbeda agama. Artosipun nengger wong tuwa nggih memang butuh kudu dipun hormati, ora pandang sinten niku wau. Luweh-luweh nek wong tuwa niku wis padha uwanipun wis padha muncul, apa meneh wong tuane wong tuwa piyambak. Ngoten nggih. Wonten hikayah ingkang malih hikayatan ukhra, lama qarabat wafatu Ustad Abi Mansur Al-Maturidi. Nalikanipun Abu Mansur Al-Maturidi niki menjelang wafatipun, niki kana yauma idin Ibnu Fanin wonten setunggalipun nggih, wonten setunggalipun tiang Fanin, tiang ingkang sanata umur samanin, maksudnya ngeten, menjelang wafatipun Abi Mansur, Abu Mansur Al-Maturidi niki piyambake pun sampai pada usia samanina sanatan, 80 tahun. Bareng pun 80 tahun famarido asyekh. Nah, Syekh Abu Mansur Al-Maturidi niki sakit, jatuh saat sakit. Fa'amar Abu Mansur ayat lupa abadan bimislihi. Fa'amar Abu Mansur, banjur Abu Mansur niki perintah ini ya, perintah ya, perintah jaluk dipun golekno kawulo, dipun gambar sahaya sing sami kalih umuripun nggih menika 80 taun. Wa yashtarihi, banjur dituku kali Abu Mansur, wa yashtarihi wa ya'takihi lan dipun merdekakno, wa ya'takihi lan dipun merdekakno. Fatulaba Abu Mansur faujada misla hadzal abdi faqalu kaifa tajidu abdan ibna sinina sanatan wa huwa ala riqi wa lam yu'tak. Faraja Abu Mansur rahimahullah taala ila ustadihi. Ya saya niki kok radiano, maksudnya ngeten dipun rahat ngapunten,
Ustadz atau guru ni Abu Mansur niku nyuwun kalih nyandikani meh wafat guru ni pun Abu Mansur nalik al-Maturidi nyandikani meh wafat dan beliau guru ni pun meh usia sekitar 80-an tahun. Nah, guru ni pun niku terus sakit. Banjur sakit perintah datang Abu Mansur. Maksudnya ngoten nggih, ngapunten. Perintah kali Abu Mansur. Abu Mansur terus banjur mencari kawula, mencari hamba saya wong perintahe golek hamba sahaya sing umuripun sami sekitar 80-an tahun supados dicuku terus dipun merdekakno. Ya Abu Mansur yang golek. Fama wasata mislah hadzal abdi nalikanipun Abu Mansur niki angsal ngoleh no kawula niku wau faqalu kaifata jitu abdan ibna sanani sanatan. Ya Abu Mansur, tiang-tiang niku podo tangkrut kali Abu Mansur. Abu Mansur, piye kok iso sampean iso entuk kawula sing umuripun 80 taun huaya buka ala rigi wahua lah wong sing abet niku ya beko isih ajek ning gone basa kehambaan kok ndekne isih dadi hamba sahaya umur semono isih dadi hamba sahaya kok iso entuk sampean umur 80 taun niku walang yuta kok lan durung dipun merdekakno. Maka faraja Abu Mansur rahimahutaala ila ustadihi, nah tiyang niku wau terus banjur dipun Abu Mansur banjur sowan malih ning gone guru nipun fa akhbarahu anna maqalatan nas falamma sami'a al-ustad hadzal maqalah wa darasahu ala turab wa naja rabbahu wa qala ilahi innal makhluq la yahtamilu bihi karamahu idza balagha abtahu samanina sanatan bayabku ala riki bal ya'takihu fa ana balagtu samanina sanatan baina sanatan fa kaifa la ta'takini ta'taqoni minan nar wa anta karimun jawadin adim jawadun adim ghafurun syakurun. Nah niki terus banjur wong-wong niku kan niki sampai podo tangklet tiang-tiang masyarakat dipun ya Abu Mansur kok kowe isih entuk budak sampai 80 tahun niku lho kok isih dadi budak wae. Banjur wong wis entuk niku dipun serahke ning gone por guru nipun Abu Mansur lan dipun critakaken napa sing dipun sampe sing dipun omongaken dhateng masyarakat. Lah sanalikanipun ustadipun atawin guru nipun Abu Mansur niku pun angsal cerita saking Abu Mansur banjur langsung sujud nyeleh no sirahe ning gonipun lantai wanajarobahu munajat kalian pangeranipun terus banjur ngendikan ilahi annal makhluk ya Allah Tuhan ya Allah Gusti kula sak temenipun para makhluk niku layah tamilu karomihi ida balaga abdah ora podo nanggung ing lomane budak niki ida balaga abdahu samani nasanatan nalikane budak niki wis umur 80 tahun biaya boko ala riki ning piyambak niku tetep tasih dalam keadaan dados budak bal yak taki bal yak takihu fa'ana balagtu samani nasanatan Bajar ngoten kula nggih pengin merdekakno kalih budak niku wau fa kaifa la tak takini nek sampun kula merdekake budak sing umur 80 tahun niku wau kira-kira fa kaifa mongko kaya apa la tak takini jenengan ora parak merdekakno kula minan nar sangka neraka wa anta karimun jawadun adim lan panjenengan niku semesti luweh mulya-mulyane lan luweh loman-lomane luweh agung-agungipun sedaya kang agung ghafurun syakur tur zat kang paring pangapura syakurun tur nerima syukur fa taqahu ta'ala bi husni munajatihi terus banjur Allah paring kebebasan paring bebas sangka neraka kanthi bagusipun munajat gurunipun Abu Mansur niku wau merdekakno budak kang umur 80 tahun mekaten
pamirsa sami RRI Semarang utika suarkan akhingipun pangapunten sedaya kalepatan kaula Muhammad Nawawi saking Aziz Baitur Rahman undur diri mungkin-mungkin manfaat lan mungkin-mungkin wonten faedahipun. Alafu minkum wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

atau pamer tidaklah ada artinya. Sebaliknya, jika berinfak mengharapkan ridho Allah, akan tetap selalu menerima pahalanya. Infak itu ibarat kebun yang subur yang mendapatkan curahan hujan dan selalu menghasilkan buah-buahan.

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal berfatwa. Janganlah engkau mengikuti aku, dan jangan pula engkau mengikuti Malik, Syafi'i, Auza'i, dan Tsauri. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Ibnu Qayyim.

0: Sahabat Budaya, turnamen sepak bola U8 Piala Kadin Pora Budpar digelar Sekolah Sepak Bola Indonesia Muda Purwokerto di lapangan Soka Negara Purwokerto, Kabupaten Banyumas pada Minggu 11 Oktober 2026 dengan melibatkan 16 tim dari Banyumas, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, dan Temanggung. Ketua Panitia Alimin menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat berlatih serta mengembangkan bakat sepak bola anak sejak dini. Persiapan dilakukan selama 2 bulan melalui pendataan peserta, koordinasi dengan Askap PSSI Banyumas dan penyediaan wasit serta sertifikat. Galaksi Selarang Cilacap meraih juara pertama, disusul Indonesia Muda Purwokerto sebagai juara kedua, dan diharapkan turnamen ini dapat menjadi sarana untuk memberi pengalaman bertanding dan mendukung prestasi serta pendidikan peserta. Beralih ke informasi berikutnya, Bursa Muslim Expo 2026 digelar pada Kamis hingga Minggu 8 hingga 11 Oktober 2026 di Gedung Sasana Krida, Gor Satrio Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Acara yang diselenggarakan oleh Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia atau KPMI, Koordinator Wilayah Purwokerto ini bertujuan untuk memperluas peluang usaha dan membantu pelaku UMKM menjangkau pasar lebih luas. Adapun dalam kegiatan ini pengunjung dapat menikmati pameran UMKM Muslim, kuliner halal, fashion Muslim, kajian, talk show, serta pasar berbagai lembaga dan pondok pesantren yang terbuka untuk masyarakat dengan tiket masuk gratis melalui pameran dan promosi produk. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku usaha memperkenalkan produk, membangun jaringan, serta meningkatkan potensi penjualan selama acara berlangsung. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya.
1: Aku nek keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gantor hibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo tali neng kene.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
3: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Mas Bayu dimanapun panjenengan berada ya. Kembali lagi, jangan bosan-bosan, Titi Sabodo yang hadir lagi ya. Malam hari ini, wah berapa malam berturut-turut Mas. Waduh, buat kapan ya? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari berturut-turut ya. Semoga tidak bosan-bosan dan monggo kita semarakkan malam hari ini dengan alunan teman-teman keroncong pilihan bergenre keroncong asli. Monggo yang ingin bergabung, saya tunggu melalui telepon di 0248316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811277794. Saudara yang bergabung, Propat, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam dengan Bapak siapa di?
1: Salam Pak.
0: Nggih,
1: kan Pak dari Pak Jirianto Tabarjo.
0: Pak Jirianto di Tabarjo.
1: Nggih. Mereka keroncong asli Mas.
0: Keroncong asli menika Pak, monggo.
1: Banjir di pun telaga sarangan Mas.
0: Telaga sarangan, nggih, siap.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jirianto wonten ing Tambak Arjo, terima kasih. Lagunya Telaga Sarangan yang diminta. Baik, kita siapkan dulu di belakangnya. Dari Gunung Pati ada Butarto, selamat malam.
2: Selamat malam, Cak Bagus.
0: Selamat malam, Butarto.
2: Kalau wau, enten tamu sinten gak nih hari sekian Boyolali.
0: Bu sinten mau nggih, Bu Sakiem napa sinten nggih?
2: Wah. Bu Sakiem
0: nggih. Niko Kalbet, Kalbet Fahri fans club gitu. Fansipun Mas Fahri gitu.
2: Lagi kula takon Mbak Misel kok ganti di Yamin Mbak enten tamu.
0: Oh, lagi kok dewasen.
2: Dadi nganten kok aku ra kandhani muni ngoten.
0: Lom Fahri niku
2: tasih sanjang sinten?
0: Tasike
2: Mas Tono kalian Butarto muni ngoten. Lan HP tak nganu kula sok ngrungokake. Buka wadi ibu jenengan.
0: Wah.
2: Lagune Bandar Jakarta wonten.
0: Bandar Jakarta wonten.
2: Oh nggih. Kagem keluarga Mas Titis kemawon, semoga anak lanang kalih-kalihipun sehat, panjang umur, tambah rezeki ingkang melimpah-limpah Mas.
0: Amin.
2: Matur sembah nyuwun tak tunggu lagu.
0: Matur nuwun Butarto. Lagunya minta Bandar Jakarta. Oke, sudah disiapkan ya Butarto nggih. Matur nuwun. Atensinya di belakangnya Butarto monggo 0248316661 atau WhatsApp-nya di 0811277794 nggih. Lagunya keroncong asli malam hari ini yang kita putar ya Mas Bayu. Perempat, selamat malam.
3: Nggih, yes,
0: sugeng dalu Mas Titi. Sugeng dalu,
3: Bueni. Tinggi Gunung Seribu Janji, Mas.
0: Tinggi Gunung Seribu Janji, oke.
3: Wonten.
0: Wonten.
3: Salam suwi, ya. Salam kagem. Bapak Abdul Ghofur, so ibu. Pak Sabto Gendiret. Pak Sabto Busabto. Pak Partiono, Pak Joko KSN. Mbak Dewi. Budi Karyati, Butitin. Mbak Yanti kekalihipun, Bu Dimas Eni Makersari, sedaya kemat aku Sarinem, yang dari Wasito. Saya kemana Mas? Jadi tinggal sami dan matur Mbak Nur, Mas Titi saya selalu sehat.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni Matan Bojo Matan Nur, untuk atensinya lagunya. Tinggi Gunung Seribu Janji, nggih. Di belakangnya Bu Kartika. Selamat malam.
4: Selamat malam, Bu Titi.
0: Nggih.
4: Kabaripun?
0: Pangestunipun Bagas Kuarasan sehat selalu menika. Semanten ugi Bu Kartika.
4: Amin ya robbal alamin. Panjungane panjenengan angsal berkah barokah dateng Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Sih. Monggo Bu Kartika ngrasakaken pamundutan apa menika?
4: Selendang sutra wonten.
0: Selendang sutra wonten menika.
4: Nggih. Wah. Bung Titis, tarik suara saja itu di perempat.
0: Pripun?
4: Suaranya oke.
0: Wong kula niku mau sesonan nggih kok.
4: Atur salam.
0: Nggih.
4: Datang Bapak Abdul. Gafur. Bapak Sastro Jenggirat. Iso dibeli tahu Jenggirat tuh dulu-dulunya bagaimana to Bung Titis?
5: Lah niku dikageti napa pripun ya langsung Pak Jagadi ngoten niku. Mbok menawi.
4: Dumateng Bu Heri Warsito. Dumateng Butoro sing pertama niku wae Bu Sinten nggih.
5: Sing kas pisanan Bu Tarto niku wae.
4: Oh nggih, sungkem kula dumateng Bu Tarto saha Bu Eni Boja.
5: Nggih, leres.
4: Nggih, Bu Asri, Bu Ati, Bu Sri Sembung, Bu Titin.
5: Nggih.
4: Bu Astuti, Pak Katman, Pak Kabut, Bu Anggun lan sedaya mawon.
5: Sedaya mawon.
4: Monitor Pro 4 Tembang Keroncong.
5: Nggih. Siap.
4: Walaupun pun bisnis mangke.
5: Nggih.
4: Mugi sakit to jadi kesehatan nggih.
5: Amin, nggih.
4: Amin. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kartika yang ada di Demak, nggih. Lagunya Selendang Sutra. Ditunggu ya Bu ya untuk lagu yang diminta. Baik, kita dengarkan dulu Kamas Bayu, beberapa permintaan yang sudah masuk. Ada Langgam Telaga Sarangan dirangkai dengan Keroncong Bandar Jakarta.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh, Pak De?
0: Wah iya, Pak.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Iya. Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong.

0: Mbah, ini mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, mbah udah haus, ya.
0: Iya, mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. Di mana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Buat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Elah, kenapa harus takut, Le? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti ndak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Ya, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan giri lusi jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung, lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya, manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi, Le. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, iya, Le. Sini, medang dulu sama si Mbah.
0: Oh, iya, Mbah, siap.

0: Baik, tiga lagu sudah terputar, Kang Mas Bayu. Monggo, masih ada sedikit waktu kebersamaan kita malam hari ini ya. 22 menit ke depan kebersamaan kita malam hari ini. 0248316661 atau WhatsApp-nya di 0811277791444. Selamat malam. Waduh, terputus. Monggo, bisa diulangi kembali. Saya bacakan dulu yang sudah berkirim salam lewat WhatsApp, Pak Joko Sutopo Melati Baru Semarang. Selamat malam Mas, mohon diputarkan lagu Telaga Biru nggih. Salam buat semua pecinta keroncong Kabupaten RRI Semarang. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Joko Sutopo Melati Baru Semarang nggih. Lagunya Telaga Biru. Pak Sastro Segiret.
1: Sugeng dalu, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, Mas, selamat Itis. Malam.
1: Gimana Jih. Kabarnya Mas Itis?
0: Pangestunipun, Bagas Kwarasan, Pak Sastro.
1: Alhamdulillah, amin. Mas, masih Iman saya request lagu.
0: Masih, monggo Pak, ngesakin apa?
1: Ini keroncong klasik apa modern?
0: Klasik punika.
1: Klasik ya?
0: Nggih.
1: Hanya Engkau Mas.
0: Hanya Engkau, oke.
1: Okay. Ya dari yang kalau bisa yang penyanyinya pria Mas ya.
0: Toto Salamon nggih.
1: Ya,
0: oke.
1: Salam buat semuanya saja, waktunya mendesak ya.
0: Oke,
1: buat
0: siap.
1: Penikmat lagu-lagu keroncong klasik, selamat berkeroncong ria sambil apa saja. Buat Mas Titi, selamat juga, tetap sehat, tetap semangat.
0: Siap.
1: Bahagia selalu, rezekinya lancar, berkah barokah. Matur suwun, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Sastro Cenggirat. Lagunya tadi minta Hanya Engkau, ini dari Bram Aceh ternyata, bukan Toto Salamon sih. Monggo di belakangnya Pak Sastro 0248316661 atau WhatsApp-nya di 0811277791444. Selamat malam.
2: Iya, salam sejuk segar. Pak Kadiki, jalan apalah nomornya masih?
0: Iyu.
2: Oke, iyu juga. Okay. Nyenggolnya ikut Pak Sastro Nyenggira juga okay, Mas ya.
0: Siap.
2: Tapi lagu yang siapa kan Pak saja Mas.
0: Wah banyak ini Pak, ada Selendang Sutra, Telaga Biru, Hanya Engkau, Hasrat Menyala, Bahana Pancasila.
2: Mantap, putar semua.
0: Oke.
2: Okay. Nah nyenggolnya untuk semuanya saja. Tetap semangat Mas ya.
0: Siap.
2: Sampai jam berapa Mas?
0: Sampai jam 12 mawon.
2: Mantap. Okay. Wah, harus kuatkan jiwa. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Kabut SGG ya. Baik, monggo yang ingin bergabung kembali 0248316661 masih kami tunggu atau bisa melalui WhatsApp di 0811277791444. Baik, jika belum ada langsung saya putarkan dulu lagu berikutnya. Ini ada Selendang Sutra dirangkaikan dengan Telaga Biru.

0: Bah, lagi ngapain toh? Dari tadi kok kayak kebingungan gitu, ngeliatin HP terus.
1: Alah, ini lho, Le. Si Mbah kepengen update status WA. Tapi kok si Mbah dari tadi kok nggak bisa-bisa ya, Le?
0: Yalah, Mbah. Kok nggak bilang aku toh? Sini, Mbah. Tak ajarin.
1: Wah, iya ini cocok, Le.

0: Ini loh mbak, status saya. Yang ini mbak. Setelah itu pilih foto yang mau simbah upload ke status.
1: Itu ya?
0: Iya mbak. Kalau sudah, tekan OK. Gitu, gampang kan mbak?
1: Oh iya iya iya. Iya iya. Simbah sudah paham. Kamu pinter tenan deh.
0: Siapa dulu mbak?
1: Alah, kemaki. Simbah malah kayak kebun Sugudel ini le.
0: Waduh, kebun Sugudel?
1: Loh,
0: apa itu mbah?
1: Kamu belum tahu ya?
0: Belum mbah.
1: Kebun Sugudel itu artinya seseorang yang lebih tua memperoleh ilmu dari seseorang yang lebih muda. Ya kayak simbah sama kamu tadi le. Simbah kan gak bisa buat status WA. Terus kamu ajarin. Hah? Jadi simbah sekarang udah bisa. Bagus tale. Jadi bisa saling tukar ilmu le.
0: Oh, begitu ya mbah. Ya ya ya. Sekarang aku jadi tahu nih. Kebo Nusu Gudel.
1: Ya sudah. Ya sudah. Simbah mau update status lagi ya.
0: Iya ya.
1: Saul. Kayak teman-teman Simbah.
0: Iya, Mbah. Monggo, silahkan.

0: Mbah, aku pulang, Mbah.
1: Weh, dah bagus putuk sudah pulang. Sini, sini. Si Mbah lagi makan siang nih. Kamu makan dulu sini, ayo.
0: Iya, Mbah. Tapi nanti ya, habis ganti pakaian.
1: Gimana sekolahmu, Le? Lancar, tau?
0: Lancar, Mbah. Aman.
1: Oh ya, syukur kalau gitu. Ya sudah, kamu makan dulu sini.
0: Gih, Mbah. Siap. Tapi... lah, kok lauknya gini terus, Mbah?
1: Walah.
0: Apa sih, Mbah, nggak bosen? Masa tiap hari makannya tahu, tempe, sama sayur doang?
1: Kemaki kamu itu. Nggak boleh gitu, Le. Kita itu harusnya bersyukur. Sesederhana apapun lauknya, itu adalah rezeki dari Tuhan. Tidak boleh mengeluh, Le.
0: Iya sih, Mbah. Tapi...
1: Le, sesederhana apapun, kita itu harus tetap nrimo ing pandum.
0: Nrimo ing pandum? Apalagi tuh, Mbah?
1: Walah, kamu itu kok sering mendak tahu, toh. Nrimo ing pandum itu artinya menerima

0: gandum itu artinya pemberian. Pemberian dari Tuhan, Le. Artinya, seberapapun rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus diterima dengan ikhlas. Jangan mengeluh, apalagi menuntut lebih. Kita bisa makan hari ini saja sudah, alhamdulillah. Masih banyak orang-orang di luar sana yang susah cari makan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, Le. Tuhan masih sayang sama kita.
1: Iya, Mbak. Iya, maaf, maaf.
0: Iya. Ya udah, tidak apa-apa. Wong kamu juga masih muda. Perlu diberi nasihat. Ayo makan, makan.
1: Iya, Mbak. Aku makan dulu.

0: Sahabat Budaya, di sini kebersamaan kita malam hari ini di acara Buluh Perindu Perempat dari Semarang. Matur nuwun untuk panjenengan semua yang sudah meramaikan, sudah beratensi malam hari ini. Dan semoga dari apa yang kami sajikan tadi bisa menjadi hiburan tersendiri untuk Mas Bayu semuanya. Jangan kemana-mana, setelah ini masih banyak acara menarik lainnya akan kami hadirkan. Ragam irama Nusantara yang nanti akan dirangkaikan dengan mini drama legenda dan juga Senopo Sejauh yang akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Semarang.
1: Perempat, saluran budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, dalam rangka memperingati Hari Tata Ruang Nasional atau Hantaru 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Kebumen menggelar lomba artikel Hantaru 2026 dengan tema Ruang untuk Semua, mewujudkan Kebumen yang inklusif. Kompetisi ini ditujukan bagi mahasiswa aktif maksimal jenjang S1 di perguruan tinggi wilayah Kebumen untuk menyampaikan gagasan dan solusi mengenai pembangunan serta penataan ruang yang inklusif. Peserta wajib mengirimkan artikel populer orisinal sepanjang 1.500 hingga 3.000 kata. Pendaftaran berlangsung 2 hingga 18 Oktober 2026, dilanjutkan pengumpulan artikel hingga 25 Oktober. Seleksi administrasi pengumuman 10 besar serta presentasi final pada November tahun ini, dan peserta memperoleh e-sertifikat. Sementara 4 artikel terbaik berkesempatan dipublikasikan dalam edisi khusus gerakan 1000 artikel dan mendapatkan hadiah dari DPUPR Kebumen. Beralih ke informasi berikutnya, PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 4 Semarang berlakukan program tarif khusus kereta api mulai 12 Oktober 2026 untuk mengoptimalkan kursi kosong sekaligus menyediakan perjalanan terjangkau bagi masyarakat. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, menjelaskan tarif khusus tersebut berlaku untuk kelas eksekutif dan ekonomi pada sejumlah relasi termasuk Semarang-Tegal, Semarang-Cirebon, Cepu-Surabaya, serta rute lainnya. Besaran tarif disesuaikan dengan tujuan dan kereta yang dipilih. Tiket dapat dibeli melalui aplikasi akses by KAI, loket stasiun atau situs kai.id. Mulai jam sebelum keberangkatan selama kuota tersedia. Program ini diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat untuk bekerja, berbisnis maupun berrekreasi antar kota. Demikian, saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda. Hai.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

0: akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu, pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

Sobat Budaya, Anda masih bersama kami di Perempatan RRI Semarang, dan setelah kami hadirkan acara Raga Mirama Nusantara, berikutnya kami ajak Anda untuk sejenak mengikuti dan menyimak cerita rakyat dalam mini drama legenda dengan judul Legenda Penjaga Gunung Merapi. Dan setelah selesai acara mini drama legenda, kami ajak Anda pula untuk mendengarkan acara Sinau Basa Jawi bersama Dr. Babang Sulandari, SSMA di malam hari ini.

0: Diceritakan dalam babat tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curu Mertani bertanya,
1: "Apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?"
2: "Aku mendapatkan lintang Johar di Nglipura."
1: "Apakah lintang Johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?"
2: "Tidak, Paman."
1: "Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai."
2: "Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Juru Mertani. Saya menjadi bingung. Ini..."
1: "Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan."
2: "Hah? Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?"
1: "Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu."
2: "Hah? Hah? Kok?"
1: "Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja."
2: Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?"
1: "Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul."
0: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Juru Mertani, dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Juru Mertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Juru Mertani sedang tidak repot. Ki Juru Mertani sedang memegang senjata keris miliknya.
3: "Wah-wah, kerisnya makin berwibawa nih kalau dielus terus. Gimana ya supaya paham?"

0: tegur sapa dengan tetangga belakang rumah.
1: Oh, saya kira ada apa.
0: Nah, sekarang apa yang kau dapatkan dari papamu?
1: Benar kata paman, saya dapat bertemu dengan Ratu Kidul.
0: Lantas, apa yang engkau dapatkan?
1: Aku diberi minyak jayeng katon dan telur serta degan paman.
0: Ya. Coba, telur yang engkau dapatkan itu berikanlah pada juru taman di sana.
2: Tanpa berlama-lama, Paneban Senopati memberikan minyak jayeng katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada juru taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
3: Oh, wow, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
2: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
4: Hei, raksasa-raksasa, coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Jogja.
3: Wah, Oh. Di mana aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu?
4: Kamu bisa ambil tempat di Pelawangan, di atasnya Kali Urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
2: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki bercingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.

sebuah kepercayaan Ipuratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta bagian utara dan Jawa Tengah bagian barat. Oh,

0: raksasa itu ya? Kok mengerang-ngerang? Coba aku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi...
1: Sekejap rasa penasaran Ibu Ratu terhadap raksasa Sirna. Karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga Ibu Ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: Kisana, percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman di sana.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.

0: Nuwun kalau nuwun sing dalu pamirsa sutresna Perempat RRI Semarang ngaturaken geng panuwun kator panjenengan ingkang dalu menika tasih sarengan mentar giaran Perempat RRI Semarang dalu menika kula titih sambut ingkang tasih kepareng sowan wonten ngarsa panjenengan lan kalau dengan samangke kula kepareng sowan ing acara sinau basa Jawi dalu menika ingkang tamtu badhe duduk lan dudah lan pangasepipun mugi saged ngrembakaken kabudayan basa mewah kasusastran Jawi lan dalu menika sampun rawuh wonten studio Perempat RRI Semarang ingkang kepareng badhe mbabar ngengingi basa Jawi ing pedalangan sampun kepareng rawuh Bapak Dr. Bambang Sulanjari SSMA. Sugeng dalu Pak Bambang.
1: Inggih sugeng dalu Mas Titis. Sugeng dalu Gustoyo para pamirsa wonten ing pundi kemawon.
0: Inggih wilujeng Pak Bambang nggih.
1: Inggih pangestunipun donga pamujinipun Mas Titis. Alhamdulillah tasih dipun paringi nyawa.
0: Lah kula menawi gampil basanipun Bapak Widodo Broto Satrio. Pangestunipun tasih gesang ngene iki Mas. Jeneng menika ugi menika donga menika Pak Bambang.
1: Nggih, mugi sedaya mangke katentreman karahayon.
0: Nggih, amin Pak Bambang. Nggih Pak Bambang, dalu menika mbok pilih episode-episode kala wingi kita ngrembak Broto Jawi ing padintenan ngaten Pak Bambang nggih, ingkang asring pun ginaken kagem guneman kage wonten ing papan pamulangan mbok menawi menika. Lah dalu menika langkung lebet malih menika Pak Bambang. Menika wonten jagating pedalangan. Iko,
1: inggih.
0: Engkang benten akan menopo Pak Bambang menika.
1: Inggih, sepisan ngaten. Kula kenging menopo menika perlu karembak Mas.
0: Inggih.
1: Amargi setunggal ringgit ay wayang menika menawi Jawi nggih wayang Jawi nggih kan basanipun basa Jawi. Menika sampun dangu dipun akeni dening UNESCO menapa warisan budaya dunia dengan ngapeng kali ringgit menika mujudakan salah satu galing materi pembelajaran wonten ing sekolah wonten ing SD SMP SMA ngaten nggih. Nah kadadosan ingkang sampun menika wonten menapa nggih kados dene beda pamanggih nggih antawisipun wonten ing pamulangan kalian wonten ing kenyataan. Ing kenyataan sedaya para praktisi pedalangan dalang utawi para-para ingkang damel naskah ugi para-para ingkang sok biji dalang ngene kan. Menika tansah nglestantunaken basa-basa ingkang khas pedalangan.
0: Ngaten
1: nggih. Nah, pengajap nggih menika tetep dipun lestantunaken kados dene ringgit pertunjukan umum pun ya, komponen utama ini pun boso atau menikah.
0: Boso lah. Ya.
1: Nah, ing pamulangan mereka rumiyin saat teringi pun buat bilis tunggal tahun kepengger nih kan ya. Menikah ingang dipun wucalaken menikah sanes ringgit, nanging carios ringgit.
0: Carios ringgit
1: ya. Carios ringgit. Nah menawi ingang dipun wucalaken mereka carios ringgit, kula kinten ya. Pados wonten internet yang mau sampun kata saya. Lajeng ugi menawi yang dipun wucalaken menika carios ringgit. Lajeng namun dipun padosi unsur intrinsik and extrinsik pun wonten pamulangan. Nah lajeng mboten wonten
0: gino paedahipun.
1: Menapa bedanipun kalian cerkak ya, kalian legenda, kalian fabel lan sakpitunipun. Mboten wonten bedanipun. Monggo kajab ingkang dipun wucalaken menika bab teks.
0: Teks.
1: Teks menika wonten warni kalih. Inggih menika arupi pertunjukan utawi mligi basanipun. Rening kekudungipun menika pembelajaran menika ra bahasa daerah.
0: Bahasa daerah.
1: Bahasa Jawi.
0: Nggih.
1: Mila ingkang kedah dipun tancepaken menika basanipun.
0: Lah menika.
1: Nggih basanipun. Para praktisi pedalangan wibit rumiyin sampun priyatos sangat pilih jebul basa menika kaanggep salah satu galing pepalang.
0: Wih, kok pepalang nggih?
1: Tumraping generasi nem-neman ngremeni ringgit. Ah, ini kaanggep lho menawa. Bab leres lan botenipun mau kedah wonten panaliten. Kula kabeh dereng naliti. Ning menika nate dipun ngaten dakwa ngaten menika. Bile basa salah satunggalipun kula basa.
0: Nggih.
1: Ya menawi kula kan anu ra salah satunggaling praktisi pedalangan ugi nggih.
0: Nggih.
1: Menawi kula kok mila basa nggih. Nanging ingkang baken menika bab sanesipun langkung penting nggih menika setunggal durasi.
0: Nggih.
1: Kaping kalih wekdal. Nah, wekdal dalu menika wah menawi mboten lare ingkang remenipun ngantos kamu juga buatan badai ningali dalu-dalu menika nggih. Menika setunggal menika durasi, kaping kalih menika wekdal. Kaping tiga kawon kalian menapa nggih
0: budaya populer
1: gadget
0: oke okay, nggih
1: menika sampun nggih budaya-budaya leres panjenengan okay. Budaya populer menika kawon mila ringgit kedah ugi menyesuaikan nggih
0: okay.
1: Menika nggih salah-salah setunggalipun kula rembak bahasanipun
0: nggih
1: basa pedalangan menika rak basa ingkang mboten sami kalian basa padinten
0: leres
1: mboten sami basa iya menami kula mendek saking teori ini menikah bosa yang pedalangan menikah wonten janturan wonten anu menapa istilahipun menikah dipun perang dados tiga yang bisa menikah janturan menikah coro solo ya
0: yeah.
1: Janturan kaping kalih menikah pocapan kaping tiga menikah ginem nah menikah tiga-tiga ini pun menikah mujudakan bojo ingkang kemilo angel sangat angel sangat
0: tiga kalau apa apa
1: inggi neng dalang rak kedah anu kedah sakit medarakan carios kan si jelentre penonton sakit mangertos lah sana si pun milo menawit tumraping bos tumraping praktisi pedalangan sih gue aja ajak kemauan monggo dipun lestantunaken neng ugi radi nyendek tadi apa sih? Rati standar pun, ya rati itu mencendekakan. Kemudian terus ngilinggil kan. Utama ini pun menawi engeng nangga, putawi lingkungan pun menikah lari-lari sekolah menikah kan. Lah tereng sama game lah tereng. Kabupi Mas Ites menawi wonten festival dalang anak.
0: Okay.
1: Menikah naskah-naskah pun rakyat damel poro pelatih, poro anu menikah tak? Menikah tak sih gina kan bosnya engeng standar pun lumayan inggil.
0: Dereng kangge lari penunggang nggih.
1: Nggih, nggih ngaten. Sinaosa lari saged
0: nggih.
1: Amargi ngapalaken.
0: Nek dereng makertos jane pun
1: menika. Oh, kula nate kula wawancarai. Ah, salah setunggiling dalang menika kok ngerti artine ro. Ndak tahu Pak, jawab malah bahasa Indonesia kok.
0: Nggih.
1: Ugi wonten salah setunggalipun muridipun kanca Mas Dunung Kartosuro menika. Muridipun saking Jambi. Ugi saking Jakarta nggih wonten. Padintenan mboten saged basa Jawi. Nanging ringgit kuwi sae sanget basanipun.
0: Oh, awet ngapalaken.
1: Ngapalaken sakabeh menika. Ngaten menika. Nah, mila ing pamulangan ya saged-saged sih ingkang dipun tepangaken sih basa basanipun ringgit menika.
0: Nggih.
1: Menika dados mbok pilih dalu menika rehning pamedanget menika werni-werni nggih wonten mbok bilih wonten kanca dalang ingkang ugi midhangetaken utawi kanca-kanca dwija nggih lan ugi mbok bilih menika wonten lari-lari SMP SMA ingkang ugi kagungan napa gadah rasa daya menapa kepengin sinau basa Jawi saengga dados pendengar rutin menika sinau basa
0: Jawi
1: menika mila kula antaraken menika tumrap setunggal setunggalipun boten sami nah tumraping pamucalan nggih teks ingkang arwi pertunjukan ingkang sepisan ingkang kaping kali mau bahasanipun sampun terus supen amargi pelajaranipun menika bahasa daerah bahasa Jawi kejawi menawi pelajarin pun seni budaya lem niko lajeng pedalanganipun nah menika sudah dipun sepakati kalau mbien kalau sama nanti matur kalau wonten pepanggian kocok-kocok guru SMK se-Jawa Tengah wonten Hotel Norman kalau tersebut kemutan menika nji wah mana bisa ketika menika dipun pendet saking teks naskah wonten internet menika kalau semua wonten naskah yang saya dalangipun menika Pak Purba. Wah, wis sampun luar biasa to. Dalangipun Pak Purba, lampahipun Wahyu Makutha Rama.
0: Weh.
1: Menika wonten internet para pamirsa saged
0: browsing.
1: Menika naskah miturut kula naskah ideal. Menika saking pertunjukan langsung langsung kaserat.
0: Oh.
1: Kaserat dening wah, tokoh-tokohipun luar biasa ingkang nyerat menika Mbak Catherine Emerson.
0: Bukici.
1: Monika bahasa Jawa ini pun soalnya luar biasa.
0: Kang Kot yang nganu Pak, Pak Temonso Pak Bapak.
1: Amerika.
0: Amerika. yang Amerika kok mboten saged.
1: Lajeng menika dipun sunting malih dening Pak Purba piyambak kaliyan Prof Sugeng Nugroho. Wah, sampun kirang menapa menika, wah, sewes ideal sangat.
0: Terus
1: menika saged dipun pendhet minangka bahan pamucalan. Lah wonten ing bahan wonten ing naskah menika karena kita perang-perang mboten kudu sedaya sedengelaman. Ini bukan pendet upaminipun bagi binagi utawi napa tantang tinantang utawi wejangan gitu, utawi dialog mirunggan punakawan menipun ngaten iki kanthi kathah saged dipun
0: pendet
1: nggih. Nah, basa pedalangan menika basa ingkang miturut kula angel sangat. Miturut angel sangat ya. Upaminipun nembe janturan kemawon sampun marai bubar tiyang kok menika. Nggih, suwuh harap dhato pitono anenggih negari pundi to ingkang kae kuat didoso purwa. Eka sawiji adilin wis dosa 10 purwa wiwitan. Wong menika sinten sing badhe mangertos lari-lari menika. Wah, mboten mangertos menika sampun. Oh, paling iki apa to?
0: Suarap ke apa?
1: Inggih. Menika ingin kedah dados gawe gatosan kula lan panjenengan sami.
0: Nggih. Panci mirunggan menika Pak Bambang. Menawi ngrabak bab basa wonten pedalangan menika. Anang saged napa mboten Pak Bambang menika mbok bilih wonten pamucalan basa-basa ingkang saka langkung rumit menika wonten pedalangan dipun damel langkung sederhana ngaten Pak Bambang.
1: Lho kinten saged.
0: Nggih.
1: Lho kinten saged. Menika gumantung dhateng pelatih ingkang mangke damelipun naskah sampun ngantos ngermit-ngermit. Menawi nderek pamucalan wonten ing pamucalan-pamucalan ingkang sampun wonten, wamipun wonten Kayogyakarta, wonten Habirando, wonten Surakarta, wonten Padasuka, wonten PDMN menika ingkang dipun pendhet mesti ngermit-ngermit sebab sampun wonten materi dasaripun, materi pokokipun. Kalon ngapalaken. Nika nggih. Nika. Nah, janipun peluang niku basa Jawane napa nggih Mas?
0: Paldengan.
1: Menika rikala wontenipun festival-festival dalang. Utaminipun festival dalang anak lari. Nah, menika para pelatih, para penyusun naskah menika saged damel ingkang langkung sederhana.
0: Sederhana
1: nggih, langkung prasaja.
0: Nggih.
1: Ngatur mulu sak ngremit-ngremit. Nah, kula tingali contoh sih Mas, kula bikaaken menika salah satu galing naskah lare anu rikala festival kalau wingi.
0: Nggih.
1: Menika wonten Hong milahing mangarcono sidam sekaring bawono langgeng Ger Prabu Kusumo aku titip anak wadon Antaswati tresna nono lair batin yong ger kulo kalian Nyai Antaswati mboten badi pisah sarik mo dunyo prapteng delahan romo penembahan dunyo prapteng delahan ini kan boso mirunggan sangat syukur bagis kedhi jumurung anang ngelinga yen jeneng sira iku kinudrat minangka satriya tama darah Pandhawa aja nganti liru ing kewajiban nggir ketingalipun menika sederhana ning menawi dipun tingali wah menika sanes struktur basa padinten lah
0: nggih
1: jeneng sira menika kados pundi menika wonten Koko Prabu, Yayi Prabu lah. Mereka rak kedatipun tepangakan. Kedatipun tepangakan ya. Lajeng kula wonten Hong Wilaheng Mangarcono Sidam Sekaring Bawono Langgeng. Menika klebet menapa? Menika kedatipun tepangakan. Wonten ing anu menika. Pamulangan menika. Nggih. Lah menika kados upaminipun ngaten. menika nak klebet ingkang dipun sebat menawi ngayojom niku miturut Pak Mujana Tistoma wonten ing buku Gegaran Pamucalan Habirando niku dipun sebat panyebut. Panyebut menika menapa ya? Pengenal tokoh menika. Oh. Jadi pun wonten werni kali ingkang setunggal menika ingkang tokoh secara umum yeah. Biasanya pun tokoh luruh menika sesebatanipun ngaten golongan dewa menika sesebatanipun ngaten menawi ingkang kaping kali menika mirunggan tokoh-tokoh yeah. Mirunggan upaminipun menawi Pendhita Durna menika mesti blek guduk manyar-manyar prit gandil buntute ki sapa ngaten menika nek Narada ya lho kula perkencong Warudaya lur tulung dah menika sesebatan mau kita dipun tepangaken yen mboten dipun tepangaken dia buatan
0: mana
1: si cal menikah wonten malih ingkang buatan limrah menikah upamini pun kalau bawa sampun kalau sebatakan menikah bapak anggini pun pepernahan ya pernahan menikah pernah ibi ngatain menikah menika tasih kadang taruna misale upaminipun ngaten menika lajeng sesebatanipun menika Koko Prabu Yayi Prabu menapa malih Rama Penembahan lan sak lajengipun nggih menika rak tembung-tembung ingkang wing ing padinten
0: boten nate
1: nggih boten perkenaken menika kedadipun tepangaken menapa malih menawi sampun dumugi basa-basa upaminipun basa wonten ing pocapan, janturan, gitu. Pemanipun tulah dua pocapan. Wus panipurno pangandikan ing Sang Prabu, Sang Katong Arso kundur mering datu loyo miat saking palongko dibyo inapit gambaran kencono sinongsongan kertas peto ginar beksang yaning prohapsoro miang hapsari bedoyo miang serimpi kawistro gumleyong lampai rosang katong pemanipun ngatuh lu menikah rak kados boso planet
0: Mboten sedaya mangertos sih mriku
1: Bapak. Nggih leres to. Kula nggih ngrumaos sing menawi kangge awam menika angel sanget.
0: Nggih.
1: Jenipun problem menika mboten namung sak menika lho Mas Idris.
0: Riyen.
1: Wis sami kemawon wit rumiyin. Nanging saweneh wonten ingkang nggih wonten ingkang mangertos lah setunggal kalih.
0: Nggih.
1: Tetembunganipun ya saengga sakit dipun raosaken karepe ngene karepe ngene ngaten tasih sakit merumi
0: niku kalbet basa arkais napa-napa to Bapak
1: menika inggih nglebetipun menika wonten setunggal unggah-ungguh ing kadang kala menika nyimpang
0: ngaten
1: nggih tuladanipun kala wau menika wau pok dasaripun rak ngopo
0: nggih
1: wus paripurna pangandikaning Sang Prabu Sang Katong Arso kundur mring datulya ning menapa dumadaan tiba-tiba okay. Wonten tetembungan saking kromo
0: gitu,
1: itu campur gitu nanti meskipun kromo dan ngoko lah ini kok orang mau lebih tembus jelas akan mumet menikah mangke ugi tembung-tembung kawi utawi arkais ini kok wonten katong sang katong mering datu loyo boso-boso menikah miat saking palongko dibyo lah menika menapa menika ing kedah dipun padosi terus kedah perlakuanipun teks wayang menika okay. Kados menawi Dwija mucal teks tembang
0: ngaten
1: kedahipun menika kudu dipun padosi setunggal-setunggal ngaten menika
0: dapur jarwa akan setunggal-setunggal menika
1: leres menawi boten ngaten boten pinah boten mboten dumugi.
0: Nggih. Menapa anggenipun ngrakit basa menika wonten formulanipun Pak Bapak menawi wonten basa pedalangan menika?
1: Janipun menika blangkonipun blangkon saking simbah-simbah.
0: Oh, ngoten.
1: Blangkon saking simbah-simbah. Ingkang janipun menawi dipun gelinjang ngoten menika arek kelebet satunggiling wacana sastra.
0: Nggih, leres.
1: Ingkang menawi wacana sastra menika sampun nyebal saking aturan-aturan normatif menika mboten menapa-menapa. Ya, mergi wonten asas lisensia poetika.
0: Lah niku.
1: Dudu mboten wonten lepatipun. Dados kalau wau campuran tapi sampun ngokolan kromo,
0: mboten menapa-menapa.
1: Mboten menapa-menapa. Ning nggih sampun ngantos dipun ginakaken wonten ing padinten. Nah. Lah sampeyan menika wonten ingkang nyampur to Mas.
0: Nggih nggih.
1: Sampun saya-saya keparengno kok keparengno. Keparengno niku ngoko lho Mas. No niku ngoko.
0: Keparengno, keparengno menika kromo kamu kok.
1: Panambang nom niku ngoko tukono gawakno jukono. Ha. Niku ngoko. Lho kok metu ning padintenan mongko kromo lan mboten prayogi.
0: Lah niku kanca-kanca permadani pun pedhangetaken menika. Kata saya kan,
1: mani pun kalau buatin mucal boso sastra ngun permadani.
0: Sekar mucal tebang mana pak?
1: Gitu kalau sekar kalian gending. Jom ni kok kata saya kan loh yang kedati pun mana yang buatin lembaga formal kebahasaan kata permadani, yayasan Sudi Kantil nggak tahu ni, buatin nopo-nopo klien tu buatin nopo-nopo. Neng mana pun lembaga resmi lah, menika kok ngantos tumpang soh angin pun ginakan bosol, ini korak mangkir sakit dibun sarwe engasanes.
0: Terus panci menawi sampun melepet pamulangan mereka kedah engkang lersais itu mereka
1: tambah. Normatif.
0: Normatif.
1: Sinausom mereka jangan sangat, lan sampun katus nenggo mereka leres, neng ojo nyeng ojo kleru, wis bener-bener kok dikleroke. Okay.
0: Malah keparak pun tak beli pram ni apa?
1: Jee, kata apa ni atas budi ni. Jee,
0: salah kesakat derek dan dosi malah.
1: Menika kalau mau saking blegeri pun bosan je. Okey, sama menika bab unggah-ungguh. Unggah-ungguh yang bosan. Wah, untuk bosan, untuk pedalangan menika. Unggah-ungguh yang bosan menika. Ono bos doyo jenis unggah-ungguh ingkang kuatasan menawa medal.
0: Medal ge.
1: Sinaosa menawi dipun menawi mucalaken dhateng siswa panipun menawa cekap ngoko ngoko alus krama-krama alus ana mulika ta amung sekawan menika. Kanyatanipun menika medal pamenipun napa? Basa Madya menika pamenipun Semar.
0: Nggih.
1: Semar niku rak tokoh merdeka to.
0: Nggih, Lur.
1: Nggih. Menika ndi kok niku pripun, Ndara? Wong butane galak ngoten kok diumbar mawon. Ambok nggih pun nggal diwisi. Niku terus pripun basa. Iki karep basa warep piye ya?
0: Nggih.
1: Nggih, lajeng basa-basa kedatonan,
0: nggih,
1: basa kedaton nggih. Tapi menaik ngayu jomnya pun sebat boso bagongan. Menika upamani pun wonten jejer ngestino manje. Paman Hario buaya dados gugu pengati pakeniro maniro timbali marang pasewakan paman pakeniro maniro. Menika dereng wangke menawi padewan. Wah menawi dalang pun tasih telatos ya. Padewan menika waduh
0: upamani pun
1: Bathara Guru ndangu Burun Rodo Ngakang Rodo Marmo Handika Ulun Piji Roboyo Kang Mowo Goro-goro Pali Boyo Kalimput Kakang Rodo.
0: Ini bosan apa Pali?
1: Lan menika wonten ngaten lho pegawisipun menika wonten ngaten lho menika bleger basa wonten. Ngata ni rakyat dah dibon, kata sangat sangat ni. Ojo malah, ini rasa lagi angel.
0: Panji kesat, dibon ucalakan mana apa bagi. Sarono pun oncei buat menawi menega.
1: Buatan kedah tutup, buatan kedah rampung, buatan kedah sedoyo. Cekap mendet menopong. Mereka mangke menawi dilalah pas yang diulangke. Jadi mereka pas lari nonton wayang. Metu, lagi kau yang diulangke begini lah. Remeni pun kados menapa lari mau.
0: Jumbuh bener. Nggih nggih. Terus panci napa wonten napa nggih unsur kaendahan salebetipun basa pedalangan menika Pak Bambang ingkang kala wau benar.
1: Kejawi endah ngremit.
0: Ngremit nggih.
1: Ngremit. Nggih. Ngremit iki pamenipun tembung menika mung ngarani mati we mbahasake nganti mumet kok Mas. Menika sampun dados dawuhipun para leluhur ingkang sampun jinempana ing angin sinandhi ing
0: ngawiyat.
1: Tegese iki mung mati.
0: Terus panjang.
1: Wah menika anggenipun pados tembung-tembung menika wah luar biasa sih. Inggih, mangke dereng menawi dalang menerungnya ya zaman kula tasih kuliah. Dalang ngeringgit wonten dalamipun dalang.
0: Weh.
1: Wah, ampun menika ngetinggalaken kawasisan buasa kang wah luar biasa. Okay. Nah, terus ngaten menika tasih wonten dumugi sebriki Masjid Desa. Ugi menika miturut menapa ingkang sampun dipunaken PBB menika kedah salah tunggal unsur ingkang dipun lestantunaken.
0: Basa pedalangan
1: menika. Ontologisipun menika. Oh. Nggih, lajeng mangke kan namung kantun aksiologisipun nggih.
0: Nggih.
1: Tegesipun pangginanipun. Menika rak kedah dipun fungsikan ya menawi. Iki terus dunggung apa nek dilestareke.
0: Nggih.
1: Menika tuntutanipun UNESCO.
0: Yeah.
1: Nah, ini menika pelaporan yang kita dipun laporaken secara periodik nih. Pengembanganipun kados pundi. Pengembangan ini ora salah satunya pemfungsian.
0: Pemfungsian. Ya,
1: nah, kalau ini memang masih berfungsi ya layak untuk dilestarikan. Kalau memang sudah tidak berfungsi, ya buat apa?
0: Sakit pun jabel menika Pak.
1: Lah menika mboten dipun laporaken jabel
0: oh, jabel
1: menika.
0: Oh. Pan keporo menika napa? Basa pedalangan menika nggih kedah pun lestantunaken ugi menika.
1: Inggih, menika sak janipun nggih wonten ing papan-papan mirunggan
0: nggih
1: menika saged kangge nuntun basa panggilan ing basa. Contohnipun kula menika saged basa Jawi kanthi lumayan menika. Amargi kula wiwit alit menika remen ringgit.
0: Vokabuler kata untuk mereka
1: apa? Inge, lumayan. Dilalah je, nyambut tamal je, bab ngerembak bab, boso ringgit je. Mereka, aku lah datos mangertos tembung-tembung. Kalau nu nate bingung, pun dawai transkripsi je rumian mereka. Tembung wow dadi ni, tegesipun menopo. Kalau nu mumat
0: itu rumian. Wow dadi.
1: Inge. Mereka nu dalam tanpa dalangan. Wow dadi ni, sebelipun mereka. Laut.
0: Nembe kertas kok. Wau dadi.
1: Tembunge apa nek pasir wau dadi. Pasir menika rak pantai gitu. Pasir wau dadi. Menika jeblipun segara laut.
0: Nah, ning anggenipun njarwakaken menika menawi pun cinglengi konteksipun janipun sagedipun padosi menika Pak Bambang.
1: Menawi penasaran.
0: Oh ngaten.
1: Lah menawi sampun mboten penasaran. Gua apa digoleki?
0: Lah niku.
1: Nggih, lah kula menika penasaran iki jan iki tegese apa to udan iki.
0: Lah kuwi akeh raos ngaten niku pripun Bapak.
1: Nah, menika kata Dwijo ingkang pinter.
0: Ah ngaten.
1: Dwijo kedah pinter. Dwijo menika ora pemantik nggih. Pemantik. Kados menika nggon memantik supados lari menika saged remen. Menika boso-boso planet no katasakan tengok kan kalau padosim ni kalau modern mengatur semua ni pun ni kalau untuk tembungan umpama ni pun katus kalau paliboyo iyo pol
0: gitu ni
1: nas ni kalau untuk tembungan itu mula marmo handika ulun piji roboyo kang mowo goro-goro paliboyo kalimput. Iki apa paliboyo.
0: Nek wonten kamusipun Pak Poro Darminto wonten apa mboten?
1: Wonten ning mboten cocok.
0: Mboten cocok.
1: Nggih. Okay.
0: Oh.
1: Aku lho madosi pinangi wonten kamus Patmo
0: Sastra.
1: Nggih. Jarwo menika lho.
0: Oh, nggih.
1: Kawi jarmu menapa mau to. Tapi naming ingkang sane sing Kang Rangga Wasitan.
0: Oh,
1: Pak Patmo Sukaja. Patmo Susatra, Patmo Sukaja.
0: Entar wis niku, Pak.
1: Pat ingkang sepuh niku Patmo Susastra,
0: nggih.
1: Nyuwun jebul paliboyo menika kowe.
0: Oh.
1: Nggih.
0: Mariboyo paliboyo.
1: Paliboyo, paliboyo kalimput niku kok apa kowe kalimput.
0: Oh.
1: Lajeng roboyo ki apa? Wong padosi roboyo niku jebul tegesipun menika mengko. Mengko to kakang rada apa darunane sing darunane.
0: Darunanipun.
1: Lah menika mboten padinar mboten medal to padinar.
0: Wonten ing Mas tadi paliboyo menika sanak menika terusipun Pak.
1: Nggih, saged sanak tegesane sipun nggih sanak.
0: Dados menika panci kedah napa nggih wonten konteksipun rumiyin menika
1: Pak. Nggih, leres.
0: Ngene punika kesimane.
1: Nggih. menawi Pali Boyo Kalimpot mesti mboten sanak Kalimpot. Mesti ini kok penjenengan Kakang Rodo kok kok nopo Kalimpot.
0: Jadi panjang kok kan nopo apa bagi boso yang kang kerem cais tu mereka. Enggak, aneh mboten mboten apa sih mboten warap menawi dipun ucalakan kan di prasojo janipun menika.
1: Saged, saged, saged. Mung emanipun milo anu basa Jawi menika nggih kados basa Indonesia nggih. Basa Indonesia basa Jawi menika sami. Menawi rumiyin kepala balai bahasa Jawa Tengah ing rumiyin Pak Sarifuddin ngang sampun pindah menika. Apa ndika? Bahasa Indonesia dan bahasa Jawa itu tidak bisa selesai dengan satu kata.
0: Nggih.
1: Betul saged. Rumah sakit ini kan cara Inggris namung hospital.
0: Hospital, okay.
1: Nah, bahasa Indonesia rumah sakit.
0: Okay.
1: Bahasa Jawi?
0: Griya sakit.
1: Nah, bahasa Jawi mboten gada.
0: Mboten gada.
1: Mboten gada, mergi simbah-simbah rumiyin mboten wonten griya sakit.
0: Laras-laras.
1: Nah, saking rumah sakit nembe dipun jawayaken dados griya sakit. Griya kok sakit.
0: Enam kali bahasa iki mawon
1: menika. Nggih. Ning basa ingkang gesang sing ngaten menika.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Wewah tetembunganipun. Nggih. Terus mboten saged dipun protes menika.
0: Nggih. Basane dinamis,
1: Pak. Iya, basa menika perangan saking kabudayan.
0: Nggih.
1: Ing menawi kabudayan menika budidayaning manungsa wonten ewah gingsiripun.
0: Nggih. Ananging basa pedalangan mboten dinamis to, Bapak?
1: Wah. Menika nggih, basa pedalangan menika sampun wonten paugeran.
0: Paugeran.
1: Nggih, menika rumiyin wonten bukunipun R.M. Sayid, Bawarno Kawruh Wayang. Menika terbitipun tahun pinten nggih menika sampun lajeng dipun terbitaken malih tahun 2010 menika dipun cetak ulang malih. Menika wonten tetembungan ngaten. Dene liyane cukup nganggo basa krama inggil lan basa lumrah nanging aja nganti kecampuran basa Indonesia utawa basa asing. Nganggo basa Jawa sing murni sing kalumrah kanggo ing pedalangan. Niku ngendikanipun R.M. Sayid. Tahun pinten menika? Amargi basa Indonesia dereng limrah.
0: Nggih.
1: Lah samangke menika basa Indonesia sampun limrah. Nggih. Lah menawi miturut kula nggih. Wah, bab basa menika kedah kaupayaken wujudipun basa ingkang komunikatif.
0: Sak menika Bapak nggih.
1: Norma-norma utawi kaidah-kaidah menika saged katilar kemawon. Napa-napa.
0: Nggih.
1: Menawi mila sampun boten munggah ing bebrayan.
0: Lah,
1: niki kata nita. Bab panggenan ing basa Indonesia utawi basa manca, pamenipun nita.
0: Nggih.
1: Sakintenipun menika mimbui saya nges lan moncehipun seni pedalangan Jawi.
0: Mboten
1: oh, nggih, boten wonten awalipun. Sauger boten nilar tata krama. Ingkang miturut Pak Mujana Testomo ing buku Gegaran Pemal Pamulangan Habirandur nika. Wonten tiga nggih menika setunggal unggah ungguh kaping kalih empan papan kaping tiga angon tinon.
0: Angon tinon.
1: Nggih. Ah menika nggih. Menika menapa saes tulersipun angon tinon menapa anon tinon kula mboten mangertos. Kula andugi kok anon tinon.
0: Anon katosipun.
1: Anon menika melihat,
0: melihat.
1: Okay. Aktif ya. Tinon menika dilihat ya, pasif ta menika.
0: Oh, nggih
1: nggih. Dadi delok-delokan ngoten.
0: Temu tantur tanggap menika Bapak.
1: Nggih nggih.
0: Nggih. Sak menika Pak Bambang kok menawi langsung malah datang basa pedalangan kalau wau menika. Janipun menawi wonten pamulangan, wonten pendidikan formal menika. Perangan apa kemawon menika janipun ingkang mbok saged dipun pendhet kangge mucalaken paling boten dasar-dasaripun rumiyin menika basa-basa pedalangan.
1: Nggih. Nggih. Mila menawi langsung pamilipun datang janturan. Wah, awrat nggih.
0: Waduh, lare gledeg.
1: Nggih. Aku kula menika ngelap muado sih wonten pundi-pundi tegesipun suwuh rep do topi tono menika menapa gitu. Lha wong suwuh rep do topi tono menika nggih pandugi kula nggih, pandugi kula menika mantra nggih.
0: Mantra
1: nggih, Pak. Nggih. Suwuh. Tembung suwuh menika.
0: Nggih.
1: Suwuh utawi syuh. Nggih, menika ora menawi basa Sanskrit menika mbok menawi saking swah nggih.
0: Swah, nggih.
1: Swah menika bernafaslah, hiduplah. Ngaten menika lajeng dados suwuh. Mbok bilih ngaten menika monggo para paneliti basa ingkang saged mbuktekaken menika. Nek kula ora namung ndugi ki mau kula sanes peneliti basa kula praktisi pedalangan. Suwuh rep Dato Pitono wonten tembung rep menika menawi miturut pandugi kula menika mantra pangirupan. Pangirupan niku menawi simbah kula menika rumiyin ben wong kuwi do rep nggatekke wonten menika menika wonten suwuh rep Dato Pitono menika mantra. Terus upami yang buatan dipun tegesakan dibuat menapa-menapa. Nah yo jom ini malah panjang sangat kok permantrani pun. Ong ilahi ngawi genamastu namasida mawi genamastu silat meringjuang jagat karno siran tondo kawisya saning bisono sono sinawong langen wilopo westu mastil stantun lampa yang budo junon tur tutur telah tulat melibdeng paras dio menikah nak ditegesi ke piyembu. Menikah mantra.
0: Mantra.
1: Monggo mangke para praktisi bahasa saged menikah njlentrehaken Bu. Nah, perangan menapa kemawon? Ingkang sepisan menikah perangan ginem utawi
0: ginem.
1: Ginem utawi ini pun kang dialog. Menikah kangge trapeng ganggu. Pamanipun dialog antawisipun Kresna kaleng Gathotkaca. Mangke pepernahanipun kados pundi? Kresna ning Gathotkaca ki piye? Gathotkaca ning Kresna ki piye? Lajeng bedanipun kalian basa padintenan kados pundi? Menika. Terus ginem ya. Nah, ginem menika rak saged dipun petik saged dipun cuplik nggih upaminipun bagi binage.
0: Nggih.
1: Lajeng menapa male? Wasing sedia lajeng tantang tinantang lajeng napa male kathah wejangan dawuh apa menipun ngatur menika tema-tema kecil menika wonten apa menipun anak kudu mituhu dawuh wong tuwa menipun ngaten menika nggih padus sing wong iki wong tuwa dawuh marang anak anak siap melaksanakan. Ngaten nika pamenipun ngaten
0: nika.
1: Nggih. Amarga timbang padus.
0: Nggih, dados kompetensi dasar kangge larimu mboten namung lare mangertosi cariyos wayang kemawon
1: menika. Lah menika rak perkawis ingkang gampil.
0: Nggih.
1: Sadangunipun menika ingkang medal menika rak namung Bima bungkus. Kidang kencana. Oh, menapa mae Anoman obong gitu.
0: Lampasane mboten
1: wonten. Mboten wonten lho. Menika rak namung sejimbit uyah wonten ing samudra lho. Lha ingkang perkawis menika ingkang saged dipun padosi.
0: Nggih.
1: Ingkang bahkan menika kedah saged maringi bebakalan tumrap tumrap lare kangge menapa ngatosaken wacana ringgit menika.
0: Nggih. Sepados lare niku ugi mangertos.
1: Nggih.
0: Lampahipun ringgit. Cariyos menika cariyos bab menapa kemawon ngertos.
1: Nggih. Ugi momotan-momotan ingkang kinandhut wonten ing ringgit menika. Dados lare menika menawi nonton ningali ringgit menika nggih. No. Samun bedek, sakit samun, sakit samun sakit bedek. Engko bariki perang lho bariki. Engko bariki engko goro-goro bariki. Bariki libuan lho. Anten menika. Terus struktur menika penting menika menawi pertunjukanipun.
0: Terus paling boten lare mangertos basanipun rupi
1: Bapak kangge
0: kangge mangertos

0: mangertos
1: to. Leres. Mangertosi tembung-tembung kang dereng dipun mangertosi gimana mboten midhangetaken utawi mirsani riyen mboten mangertos
0: mboten. Leres.
1: Heeh. Panci lah menika dados tantangan ugi menika tumrapipun para dwijo menika Pak Bambang
0: menika.
1: Nggih. Nah, menika PR-ipun kagem para dwijo terus pun Pak Bambang. Kadang kala para dwijanipun menika ugi dereng mangertos lho Pak Bambang menika. Pak bahasanipun pedagangan
0: niku. Nggih, sedaya menika kedah mawi pambudidaya, mawi perkawis dereng mangertos, para dalang ingkang tasih sinau menika nggih mboten mangertos. Sami dereng mangertos nggih. Nah, dwijo menika kedah ginakaken long life education. Niku nggih, kedah ginakaken napa istilahipun? Semangat ya long life education kedah sinau sepanjang hayat. Menika nggih menawi melu dereng mangertos nggih kedah sinau malih. Menika para kedang dwija nggih mboten perlu rumaos lingsem upaminipun dereng mangertos mboten menapa-menapa. Ku monggo sami jembarake srawung. Supados mboten klentu kala wau kados kala upaminipun napa jinempana ingkang cinan dia ngawi tok nggo ucapan. Ana wong mati kok nggih mugi-mugi sinan dhewe ngawiat jinumpono ing angin
1: mugi mati kepanggih akhir.
0: Nah, atur menika pancen sing ana limpat panggrone basa niku dalang Mas.
1: Dalang leres.
0: Dalang niku luar biasa. Luar biasa. Nggih proses pewarisanipun nggih ingkang unik menika nggih.
1: Nggih leres.
0: Lare mboten nate dipun wuruhi lho menika. Namung menawi rumiyin ya cara simbah menika. Namung ngenger utawi ngetutaken mbah-mbahipun, bapakipun dalang. Menika. Saged ngantos ngringgit piyambak basanipun mapan. Lah menika luar biasa to, Mbak.
1: Nggih,
0: menika. Nggih, menika sak juta setunggal menika. Mboten mung 1000 siji lho. Nggih. Sak juta setunggal.
1: Nggih. Bapaknya Rino nun saya bahasa ngupingan kemauan
0: mereka
1: sampun sakit mau apa bang?
0: Nah, tetelo jeng ngaten gak rumian.
1: Si
0: nawasa wonten ing pamucalan formal meniko jeng kata poro kulo meniko jeng natin derek wonten ing pamucalan habirando
1: ngaji
0: meniko jeng kata ingkang kupingan mas. Ngapalakan ngaten menika kupingan.
1: Nggih.
0: Sinaosa wonten tekripun ning para kanca-kanca rumiyin remen nami mirengaken Ki Hadi Sugito wonten radio untuk tawi kaset. Menika dipun putar-putar dipun bolan-balen ing atas apa. Ah menika.
1: Nggih. Oke. Kuliah sastra pewayangan kita pun nggak tahu apa.
0: Inggih.
1: Oke. Mau ternamu jarwa akan cerdas kemauan mereka.
0: Anjir. Nah jangkauan pun jam nami kuliah sastra pewayangan mereka wiyar sangat. Nomor kis sastra mereka rak kawruh.
1: Lah.
0: Kawruh bab paringgitan kuat sangat wiwit sejarah pun ringkeh dah. Masih ngantos gesangi pun kados pundi asal ceritani pun kados pundi sampai turuti pun.
1: Nah mereka mbok lihat produk kita kalau wow Pak Abang mbuti doyo piyambak terus pundi angin pun sangat mengertosi
0: iya paling buatan bahasa ini pun iya
1: bahasa ini pun rupian mereka
0: buatan perlu ngang wayang ngelang ngelang ini kan ginem ini kan lumayan sakit dipun mengertosi
1: iya perangan ginem ini kan ikan langkung gampil kok benar apa
0: lagi namun kita dipun tepangakan janturan pocapan gitu ini pun janturan pocapan ini kan menopo ini kan buku-buku teori saya pun kata untuk internet kan tuan dudul ini kan
1: ini kan untuk pamulan formal tak sampun dipun tepangan Pak Bambang janturan pocapan
0: dereng
1: jadi pun mereka kedai pun tepangan ugi Pak Bambang mereka
0: laras
1: mereka lah basic kita dasar lari menang mangertos oh salah petipun wayang ini wonten menapa kemana dah ngertos
0: Pak Bambang kalau kalau wonten struktur pun kita dipun wucalakan
1: okay.
0: Ben pucaki ngerti tak mas?
1: Ibu
0: balikin ku goro-goro itu.
1: Nah.
0: Oh jodoh balik sih, balikin perang gue, perangnya apa ya? Menikah mana yang beten mangertos urut-urutan ibu
1: nah. Nah menikah, namun carios pun kemauan mana ya? Menopo beten pun kalian no sewu kalian cerka kalian saras-saras sanes pun mana bapak bapak. Awet bapak menawi perdalangan gada kehasan mana menurut lo?
0: Enggak. Tiang menikah lakone apa wis embuh nggih. Ingkang ingkang nanggap lajeng ngersakaken lampahane kok tiyang ingkang mangertos.
1: Nggih.
0: Ingkang

Nulis kendalu pamirsa Sutresno Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos Abasa Jawi. Sari ning pawartos PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 4 Semarang ngawontenaken program tarif khusus kereta api wiwit tanggal 12 Oktober 2016. Ewonan warga mirsani kerap budaya lan Kartosuro Royal Ethno Carnival ingkang kawontenaken kangge mengeti ambal warsa kaping 306 Kartosuro. Pawartos ngawi pun kawas dening Titi Sambodo. Pemirsa PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 4 Semarang ngawontenaken program tarif khusus kereta api wiwit 12 Oktober 2016 kangge optimalisasi kursi kosong lan ugi nyawisaken perjalanan terjangkau tumrap masyarakat. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Lukman Arif meratelaken bila tarif khusus kasebat kawontenaken kangge kelas eksekutif lan ekonomi wonten ing saperangan relasi kalebet Semarang Tegal, Semarang Cirebon, Cepu Surabaya lan rute sanesipun. Agengipun tarif dipun jumbuaken kalian tujuan lan kereta ingkang dipun pilih. Tiket saged dipun tumbas lumantar aplikasi akses BKAI loket stasiun utawi situs kai.id. Wiwit kalih jam saderengipun dipun bidalaken. Satangunipun kuota tasih kawontenaken. Program menika kajab saged jurung mobilitas masyarakat kangge nyambut damel tindakan bisnis menapa dene rekreasi antar kota. Ewanan warga mriksani kirab budaya lan Kartosuro Royal Ethno Carnival ingkang kawontenaken kangge mengeti ambal warsa kaping 306 Kartosuro dinten Minggu kalawingi ing Kabupaten Sukoharjo. Wontene salebetipun kegiatan kasebat kirang langkung selangkung ketingen dumados saking kerabat Keraton Surakarta, perwakilan desa, komunitas seni, kelompok reok, perguruan pencak silat lan pelajar nampilaken tradisi sarta kreativitas lokal. Kirab dipunwiwiti tabuh 7.30 menit wekdal nuswantara ringkilan saking wewengkon Car Free Desa Jalan Slamet Riyadi tumuju panggung utama ing petilasan benteng Keraton Kartosuro. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo paring pangalembono kegiatan kasebat lan ngajab kegiatan kasebat saged dados upaya nglestarekaken sejarah, nyatakaken raos sesarengan lan ugi njurung ekonomi masyarakat lumantar pelaku UMKM lokal. Kathahipun 100 sedasa santri saking sedasa Taman Pendidikan Al-Qur'an atau TPA ing Kelurahan Sondaan, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta nderek Festival Anak Soleh Indonesia atau Fasi For Kita Sondaan 2016 ing Masjid Baitulrahman Surakarta ingkang kadanan dinten Minggu 11 Oktober 2016. Kegiatan menika dipun gelar kangge mapak Hari Santri Nasional lan ugi ngrembakaken potensi keberanian lan karakter islami lare wiwit alit. Ketua Forum Komunikasi TPA atau For Kita Sundaan Agung Nugraha nyebataken festival menika dados ajang pembinaan lan pengembangan kemampuan santri lumantar 6 cabang perlombaan kalebet dai cilik. Wontene salebetipun kegiatan menika TPA Masjid Rududul Iman kasil nggayuh juara umum pertama dipunsusul TPA Masjid Mutakin lan TPA An-Nur Masjid Baitulrahman. Pawartos Abasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Perempat RRI Semarang. Pawartos candhaipun Jalan Ki Haji M. Suhud ing Desa Wadang Sari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dipresmekaken tanggal 11 Oktober 2016 utawi dinten Minggu kalawingi. Sasampunipun dipundandosi ngginakaken konstruksi cor beton, kira langkung 300 warga ngrawuhi kegiatan ingkang ugi karawuhi anggota DPR RI Kaisar Kiasa Kasih Said Putra lan anggota DPRD Kabupaten Cilacap ingkang ugi nderek ngresmekaken jalan utawi mergi kasebat kanthi potong pita lan lepas balon. Wontene perbaikan katindakan kangge melancarakan mobilitas masyarakat ngindakan keselamatan berkendara sarta jurung pangrembakanipun ekonomi desa. Warga nyambut kanthi sae margi ingkang sampun langkung alus awit ngampilaken aktivitas padintenan lan perjalanan tumuju pusat kota lan kegiatan olahraga lan masyarakat kajab saged njagi margi kasebat sepatus manfaatipun saged dipun rasaken kanthi berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Kendal lumantar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR meluncurkan transformasi lan digitalisasi terintegrasi perizinan bangunan gedung atau isi daya terbang ing aula Dinas PUPR Kendal kangge kabelaken pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG lan sertifikat layak fungsi atau SLF. Sekretaris Daerah atau Sekda Kendal Agus Dwi Lestari nyepatakan sistem menika wonten kangge biyantu pemohon anggenipun mriksa kelengkapan berkas saderengipun minggah datang aplikasi sistem informasi bangunan gedung atau SIM BG lan Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Irnita Mahardini nambahkan pilih fitur layanan menika arupi informasi persyaratan daftar konsultan progres permohonan jadwal konsultasi konsultasi daring lan kanal aspirasi publik inovasi menika kajab saged tansaya ngrekataken perizinan ngendakan transparansi sarta njurung investasi daerah. Ingkang pungkasan, Pemerintah Kabupaten Klaten wiwit ngrembakaken kopi Gayo Luwes asal saking Kabupaten Gayo Luwes Aceh ing wewengkon lereng Gunung Merapi. Kathahipun kirang langkung saking 300.000 biji kopi grade A dipun bagi dhateng kelompok tani kangge dipun budidayakaken ing wewengkon Kemalang lan sakyotengipun dening Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Wontene awalan kasebat minangka tindak lanjut kerjasama atau sayuk karyo antawisipun Pemkab Klaten lan Pemkab Gayo Luwes salebetipun ngrembakaken komunitas perkebunan. Kanthi tren kabupaten kopi ingkang tansaya inggil kajab Klaten boten namung gumantung saking pasokan saking Jawi laladan ananging ugi saged ngasilaken kopi kangge kabetahan pasar lan dadosaken kopi minangka salah setunggalipun komoditas unggulan daerah. Pekatan Pawartos Abasus Jawi dalu menika saking Perempat RRI Semarang Sukendalu nuwun.

Nuwun sekendal pamirsa Sutresna Perempat RRI Semarang. Matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken kiaran Perempat RRI Semarang atau sedaya kalangan dalu menika. Lan dalu samangke kinaryo pisungsung dhateng panjenengan sedaya Perempat RRI Semarang kaparang aturaken acara langen suka ingkang ngaturaken kalau dengan kempan senengan yang kan telah meniko badai ngeregengak tapi badai sarangan yang ngacoro meniko sakit sambatan lumantar teleponan uki WhatsApp yang kan kasamap taken wajahnya sampai rangan pasukatan uki sampun sioko katur lan miak swasono katurakan rumin setunggal pasegahan ingkang badhe miwiti pepanggen dalu menika. Dadang kula lek suling katampen langgam meh raina laras pelok padat 6. Semangga.

Nggih, satunggal pasegahan sampun katur pamirsa tresna. Nampi kemawon kaungelaken bawa dandang gulolik suling katampen langgam meh raino larasipun belok padet 6. Nggih. Monggo langsung kemawon dalu menika ingkang badhe minggah kepareng badhe ngrengaken acara langen suku dalu menika ingkang sampun kapang ampun pilih sesekaran tawi tetembangan jalu meniko memantara acara langan suko kalau rantas memantara telepon ing 0248316661 tawi panjenengan oke saged ginaken telepon pintar panjenengan tawi gadget panjenengan kanthi nomor WA 0811277791. Monggo pamirsa tresna ingkang badhe mergakan acara langsung kondalo menika tasih kaulo rantos kagem panjenengan

kalanane papangan iki. Kang pisombing kas karyo

个个是的嘛是松果是我把这一股吧。

南无恩师啊，端。

求大你不

Yopatisunta Vimaha.

Pamirsa Suter Senuntung Kapari Purno Pepanggen Dalu Meniko Ngancur Lalat Suko Lan Sampun Saperangan Paskahan Katur Akan Menekol Lepur Kage Pajaran Setuya Mugi Kemawon Saperangan Paskahan Kalau Wau Sakat Kenario Lepur Sautawis Lan Oke Sakat Kenario Ruang Angkini Pun Pajaran Yang Dalu Meniko Ngingkar-ngingkar Sari Rolan Ngingkar-ngingkar Mana Menawas Kanengkang Pungkasan Kang keparang katur sedap malih panjenengan sedaya kula dherekaken midhangetaken pasugatan ketoprak dalu menika ingkang badhe ngaturaken cariyos prahara blambangan barengan kaping 23 wasana kula titih sambut kang sepahan ngaturaken sugeng dalu sugeng wonten lan sugeng midhangetaken nuwun nuwun matur nuwun.

Nun sutusno budoyo sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan prahara Blambangan perangan 23. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan seratanipun sederek S. Kopingho. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: Ger? Ger? Pak kusah jiwa.
1: Sapa ta ya? Bengi-bengi kok aneh.
0: Kulo, Ger. Kulo. Kulo Ki Sarwa Guna.
1: Oh, Bapak Sarwa Guna, monggo. Monggo, Bapak. Monggo.

0: papanipun kados ngaten menika.
1: Sampun pun jinaragan anggen kula. Mriki menika wancinipun wanci dalu kados ngaten kok nggih. sampun kapenggalih bingung.
0: Kula menika wau rak nembe kemawon nuwun sewu. Tilem nembe kemawon. Dados nggih kaget kula menika bapa.
1: Mila sepisan malih kula nyuwun pangapunten. Nek damel kagole penggali enak Mas Joko Darmono.
0: Oh, mboten menapa.
1: Katemben ngasuh kemawon njur kula ganggu.
0: Mboten bapa, mboten menapa-menapa.
1: Sedaya menika nggih. Kadereng kawontenan ingkang mepetaken kula kedah manggi dateng nak Mas Joko Darmono.
0: Cici ning mangke rumiyin bapa kok. Kula sawang kadosipun bapa menika kok bingung ngaten to bapa. Wonten menapa bapa? Wonten perkawis menapa?
1: Lelampahan kula kok mboten rampung rampung to nggir. Kula menika wis tuwa. Leh kula nggawe bocah cantrik-cantrik griya pawitra nalika semanten wis pirang-pirang. Kula biyurke ning bebrayan yo piguna.
0: Anjing-anjing.
1: Nek kok jebul lumaku ning urip kula kok kaya ngoten terus kesurang-surang nandang lakon sing ora apik terus niku kepripun to nak Mas?
0: Nggih ning nuwun sewu bapa mboten ateges kula menika kok lajeng badhe menapa nggih? Wewarah menapa dos pundi mboten ning ingkang nama kados ngaten menika nggih kedah dipun tampi ning janipun wonten menapa kula menika perkawisipun menika dereng mangertos bapa. Ndika bapa?
1: Nggih nak. Mila kula dalu-dalu mrepeki slirane menika. Sekawit kula nggih mboten nyana babar pisan to. Wonten ing Parangsari menika sampun tebih saking Blambangan.
0: Anjir.
1: Papan pandelikanipun awakipun piyambak menika wis adoh karo mungsuh.
0: Anjir.
1: Pikir kula ora bakal kelakon. Tiang Blambangan ajeng gawe rusak ten Parangsari.
0: Lho ning nyatanipun dumugi sak menika mboten wonten tiang saking Jawi ning Parangsari mriki ingkang mangertosi awakipun piyambak wonten mriki bapa.
1: Ketingalipun mila mekaten. Ning jebul tiang-tiang Blambangan menika licik.
0: Licik
1: ngadepi mungsuh ora karana blak-blakan. Ngecenggring dateng kula nak Joko

0: Mama mau Blambangan. Mama musuhin bapakku.
1: Tutu, aku tutu wong Blambangan.
0: Mama mau sekarang perut dopekso aku.
1: Aku harus perut dopekso. Neng, aku harus nulungi kowe. Aku harus nulungi.
0: Ora, kowe mesti tunggal wong sing culit kok sing gowo aku ning papan kene.
2: Wah,
0: tolong.
2: Le arep ngertekke piye wong petenge ora jamak, malah aku tidak wong Blambang.
0: Kowe mesti gowo ngomongke. Kandamu ngarep mau kemar. Rejak kanca kancamu arep gilir aku. Ning aku mau. Mantan ono wae aku.
1: Aku ora arep ngrudo peksa kowe, ning aku arep nulungi kowe.
0: Tenang, kowe nulungi aku.
1: Iya.
0: Oh, no. Kok suarane Kakang Bagus Sajiwo? Apa kowe? Kowe Kakang Bagus Sajiwo?
1: Bener, aku Sajiwo.

Cekap sumanten setusno budoyo atur siaran Ketoprak Mataram kan dilampan Prahoro Blambangan ingusono warga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usai sudah seluruh rangkaian acara perompak RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Senin 12 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa besok pagi. Terimalah selamat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Nun Sutresno Budoyo Sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan Prahara Blambangan perangan 31. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan seratanipun sederek S. Kopingho. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan semangat pagi tentunya di hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Perawat Semarang kembali hadir mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga RRI Digital untuk menyapa pagi panjenengan semuanya dan menemani panjenengan semuanya hingga tutup siar tengah malam nanti. Bersama saya di pagi hari ini, Fahri Marlian, yang akan menemani panjenengan semuanya hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya beragam acara, beragam musik, beragam informasi sudah kami siapkan untuk menemani pagi jelang siang panjenengan nanti ya. Di pagi hari ini, Kang Mas Bayu, sahabat budaya, kita akan mengawali dengan acara Hikmah Pagi. Edisi hari Selasa adalah Mimbar Hindu ya. Adapun pada Mimbar Hindu Perempat Semarang pagi hari ini, pesan Dharma yang akan disampaikan bertema Ketika Doa Belum Terjawab, yang nanti akan disampaikan oleh pembicara atau penyuluh agama Hindu. Narasumber kita semuanya di pagi hari ini adalah Ardila Naraswastika.

Om Swastiastu. Para pendengar mimbar agama Hindu yang berbahagia, semoga dimanapun Anda berada, Bapak, Ibu, Saudara, dan para sahabat semua senantiasa berada dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Kenalkan, saya Ardika Naraswastika, penyuluh agama Hindu Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, yang kali ini akan membawakan tema yang berjudul Ketika Doa Belum Terjawab.

Pendengar yang berbahagia, ada satu kegiatan yang mungkin hampir semua dari kita pernah lakukan. Tidak perlu alat khusus, tidak perlu kuota internet, tidak perlu baterai, dan yang penting, tidak perlu bayar cicilan. Apa itu? Ya betul, berdoa. Kadang kita berdoa sambil duduk, kadang berdiri, kadang di pura, kadang di rumah, bahkan mungkin ada yang berdoa sambil berkendara. Tuhan, semoga lampu merahnya sebentar saja. Atau ketika sedang mencari parkir. Ya Tuhan, tolong berikan saya tempat parkir. Nah begitu dapat tempat parkir, langsung terima kasih Tuhan. Sederhana sekali, tetapi ada doa-doa lain yang tidak sesederhana itu. Doa untuk mendapatkan pekerjaan, doa agar usaha berkembang, doa agar keluarga harmonis, doa agar anak berhasil, doa agar orang tua sehat, doa agar sebuah hubungan bisa dipertahankan, doa agar kita sembuh dari sebuah keadaan yang berat. Dan terkadang kita sudah berdoa, sudah berusaha, sudah menunggu, tetapi jawabannya belum datang. Lalu muncul pertanyaan dalam hati, apakah Tuhan tidak mendengar doa saya? Apakah doa saya salah? Kenapa orang lain doanya seperti cepat terkabul, sementara saya kok belum? Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama tentang satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Ketika doa belum terjawab. Pendengar yang berbahagia, ada satu hal yang perlu kita pahami. Doa yang belum terjawab bukan berarti doa yang tidak didengar. Ini penting, karena terkadang kita mengukur doa hanya dari satu hal. Apakah saya mendapatkan apa yang saya minta? Kalau mendapatkan apa yang kita minta, kita merasa Tuhan mendengar saya. Tetapi, kalau tidak mendapatkan, wah, Tuhan tidak mendengar saya. Padahal, hubungan manusia dengan Tuhan tidak sesederhana transaksi. Kita berdoa, Tuhan, saya ingin ini. Kemudian kita berharap Tuhan menjawab, baik, ini saya kasih. Kalau hidup seperti itu, mungkin Tuhan seperti layanan pesan antar. Pesan A datang A, pesan B datang B, kemudian pesan C datangnya C. Padahal kehidupan tidak demikian. Doa bukanlah cara untuk memaksa Tuhan mengikuti seluruh keinginan kita. Doa adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon kekuatan, memohon petunjuk, sekaligus menyadarkan diri bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Di sinilah doa menjadi sangat indah. Karena kadang-kadang kita datang kepada Tuhan bukan untuk meminta kehidupan tanpa masalah, tapi kita datang kepada Tuhan untuk meminta kekuatan untuk menghadapi masalah. Para pendengar yang berbahagia, coba kita ingat kembali beberapa doa kita. Mungkin kita pernah berkata, Tuhan, semoga saya mendapatkan pekerjaan. Semoga usaha saya lancar. Semoga saya mendapatkan pasangan yang baik. Semoga keluarga saya selalu sehat. Semua itu wajar, tidak salah. Tetapi terkadang kehidupan memberikan jawaban yang berbeda dari apa yang kita bayangkan. Kita meminta pekerjaan yang datang justru penolakan. Kita meminta hubungan yang langgeng yang datang justru perpisahan. Kita meminta kehidupan yang mudah yang datang justru tantangan. Lalu kita berpikir, kenapa Tuhan memberikan saya masalah? Padahal mungkin pertanyaan itu perlu kita rubah. Bukan mengapa Tuhan memberikan saya masalah, tetapi
Apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada saya melalui masalah ini? Ini bukan berarti setiap penderitaan harus kita anggap sebagai sesuatu yang menyenangkan. Tidak, kita tetap boleh sedih, kita boleh kecewa, kita boleh menangis, kita boleh merasa lelah. Menjadi manusia berarti memiliki perasaan, tetapi jangan sampai kesedihan membuat kita kehilangan keyakinan bahwa kehidupan masih memiliki makna. Pendengar yang berbahagia, ada satu sloka yang sangat relevan untuk pembahasan kita hari ini. Dalam Bhagavad Gita, bab 2, sloka 47, Sri Krishna menyampaikan, Karmanyewadikaraste mapalesu kadacana. Nah, secara sederhana dapat kita pahami, kita memiliki hak atas tindakan kita, tetapi bukan semata-mata atas hasil dari tindakan tersebut. Pesannya sangat dalam, kita mempunyai kewajiban untuk berusaha, tetapi hasil akhir tidak selalu sepenuhnya berada dalam kendali kita. Misalnya kita ingin mendapatkan pekerjaan, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa belajar, kita bisa membuat CV, kita bisa mengirim lamaran, kita bisa mengikuti wawancara, kita bisa memperbaiki kemampuan, dan kita bisa berdoa. Tetapi setelah semua itu dilakukan, apakah kita bisa memastikan perusahaan itu menerima kita? Tidak, tentu tidak. Karena ada banyak faktor lain yang berada di luar kendali kita. Begitu juga dalam kehidupan. Kita bisa menjadi orang baik, tetapi kita tidak bisa memastikan semua orang akan memperlakukan kita dengan baik. Kita bisa mencintai seseorang dengan tulus, tetapi kita tidak bisa memaksa seseorang untuk memiliki perasaan yang sama. Kita juga bisa menjaga kesehatan, tetapi kita tidak bisa mengendalikan seluruh kejadian dalam kehidupan. Inilah salah satu pelajaran penting dari Bhagavad Gita. Fokuslah pada apa yang menjadi tanggung jawab kita. Berusaha sebaik mungkin. Bertindak sesuai dharma. Kemudian belajar menerima hasil dengan kesadaran. Doa bukan pengganti usaha. Nah ini, para pendengar yang berbahagia, ada satu hal yang perlu kita luruskan. Berdoa bukan berarti berhenti berusaha. Kalau kita berdoa, semoga saya mendapatkan pekerjaan. Tetapi setelah berdoa, kita tidur sampai siang. Ya mungkin Tuhan juga bingung. Kamu minta pekerjaan, tapi kok saya yang harus bekerja? Ya, tentu ini hanya bercanda, tapi pesannya serius. Doa harus berjalan bersama dengan usaha. Kita memohon kelancaran, tapi kita juga harus bergerak. Kita memohon kesehatan, tetapi kita juga harus menjaga tubuh kita. Kita memohon kehidupan yang baik, tapi kita juga harus melakukan kebaikan. Kita memohon rezeki, tapi kita juga harus bekerja. Kita memohon keluarga yang harmonis, tetapi kita juga harus belajar mendengarkan, menghargai, dan mengendalikan emosi. Jadi, doa bukanlah pengganti tindakan. Doa itu memberikan arah dan kekuatan. Usaha menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab kita. Sekarang, mari kita masuk pada bagian yang mungkin paling dekat dengan kehidupan banyak orang. Bagaimana kalau kita sudah berdoa, tetapi belum terkabul? Pertama, jangan buru-buru menganggap Tuhan meninggalkan kita. Kadang jawaban Tuhan bukan ya, kadang bukan juga tidak, tetapi mungkin belum.
Kata belum ini menarik, karena belum berarti cerita belum selesai. Kita mungkin belum mendapatkan pekerjaan hari ini, tetapi bukan berarti kita tidak akan mendapatkan pekerjaan selamanya. Kita mungkin belum bertemu pasangan hari ini, tetapi bukan berarti kita akan sendirian selamanya. Kita mungkin belum melihat hasil dari usaha kita, tetapi bukan berarti usaha itu sia-sia. Ada proses yang memang membutuhkan waktu, seperti benih. Ketika kita menanam benih hari ini, tidak mungkin besok pagi kita datang lalu berkata, "Mana pohonnya?" Nah, kita harus menunggu. Ada proses, ada air, ada tanah, ada sinar matahari, dan ada waktu. Begitu juga kehidupan. Tidak semua yang kita tanam langsung terlihat hasilnya. Jangan menjadikan belum terkabul sebagai alasan untuk berhenti. Kalau hari ini gagal, evaluasi. Kalau ditolak, belajar. Kalau salah, perbaiki. Kalau jatuh, bangun kembali. Doa yang kuat bukan hanya, "Tuhan, berikan saya apa yang saya inginkan." Tetapi juga, "Tuhan, berikan saya kekuatan untuk menerima apapun yang terjadi dan kebijaksanaan untuk melakukan yang terbaik." Kalimat kedua ini jauh lebih dalam. Karena kita tidak selalu bisa mengatur keadaan, tetapi kita masih bisa belajar mengatur sikap kita terhadap keadaan. Jangan membandingkan jawaban doa kita dengan orang lain. Nah, ini juga penting di zaman sekarang. Apalagi kita hidup di era media sosial. Kita membuka Instagram, teman kita menikah. Kita berkata, "Wah, kapan ya?" Teman mendapatkan pekerjaan. "Kok dia sudah, saya belum?" Ketika teman membeli rumah, "Kok saya masih ngontrak?" Ketika teman membuka usaha, "Kok usaha saya belum berkembang?" Nah, ketika teman liburan, "Kok hidup saya gini-gini aja?" Nah, padahal kita hanya melihat hasil akhirnya. Kita tidak melihat prosesnya. Kita melihat orang lain tersenyum, tetapi tidak tahu berapa kali dia menangis. Kita melihat keberhasilannya, tapi tidak melihat kegagalannya. Kita melihat panennya, tetapi tidak melihat berapa lama dia menanam. Maka, jangan membandingkan bab 1 kehidupan kita dengan bab 20 kehidupan orang lain. Setiap orang memiliki waktunya sendiri. Setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Dan setiap orang memiliki proses pembelajarannya sendiri. Bayangkan, ada seorang anak kecil yang meminta pisau kepada orang tuanya. "Pak, saya mau pisau." Orang tua tentu tidak akan langsung memberikan. Anaknya mungkin berpikir, "Kenapa ayah tidak mengabulkan permintaan saya? Apakah karena ayahnya tidak sayang?" Bukan, ya. Justru karena sayang, dia tahu sesuatu yang belum dipahami anaknya. Dalam kehidupan, kita juga terkadang meminta sesuatu kepada Tuhan yang menurut kita itu baik. Tetapi mungkin kita belum melihat keseluruhan gambar. Kita hanya melihat satu potongan kecil. Sedangkan Tuhan, dalam keyakinan kita, memiliki perspektif yang jauh lebih luas. Maka, terkadang jawaban yang kita terima bukan seperti yang kita inginkan. Dan itu bisa menjadi ruang bagi kita untuk belajar. Pendengar yang berbahagia, ada satu kesalahpahaman yang juga perlu kita hindari. Menerima hasil bukan berarti pasrah tanpa usaha. Pasrah bukan berarti menyerah. Pasrah dalam konteks spiritual dapat kita pahami sebagai kemampuan untuk menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Setelah kita melakukan bagian dari kita dengan sebaik-baiknya, tentu saja. Misalnya, kita sudah belajar sungguh-sungguh untuk ujian, sudah mempersiapkan diri, sudah berdoa,
Saat ujian selesai, kita tidak perlu terus-menerus menyiksa diri dengan bagaimana kalau salah, bagaimana kalau nilainya jelek, bagaimana kalau tidak lulus. Yang bisa kita lakukan adalah menunggu hasil dengan tenang. Kalau hasilnya baik, bersyukur. Kalau hasilnya belum sesuai harapan, evaluasi. Kemudian, mencoba lagi. Nah, itulah keseimbangan antara usaha dan penerimaan. Mungkin yang perlu diubah bukan keadaannya, tetapi diri kita. Pendengar yang berbahagia, kadang kita berdoa, Tuhan, ubahlah keadaan saya. Tetapi mungkin perjalanan spiritual justru mengajak kita berkata, Tuhan, ubahlah cara saya menghadapi keadaan. Karena keadaan mungkin tidak bisa langsung berubah, tetapi diri kita masih bisa berubah. Dulu kita mudah marah, sekarang kita belajar untuk sabar. Dulu kita mudah menyerah, sekarang kita belajar bertahan. Dulu kita selalu menyalahkan keadaan, sekarang kita belajar mengevaluasi diri. Dulu kita hanya berdoa ketika membutuhkan sesuatu. Sekarang, kita belajar mendekat kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Bukankah itu juga sebuah jawaban doa? Mungkin bukan jawaban dalam bentuk benda, bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk jabatan, tetapi dalam bentuk kekuatan batin. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kalau suatu hari nanti kita berada pada titik, saya sudah berdoa, tapi kok belum ada jawabannya? Mari kita ingat beberapa hal. Pertama, tetaplah berdoa. Jangan hanya berdoa ketika membutuhkan sesuatu. Jadikan doa sebagai ruang untuk mendekat kepada Tuhan. Kedua, tetaplah berusaha. Jangan meminta hasil tanpa menjalankan kewajiban. Lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Ketiga, jangan membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Karena setiap kehidupan memiliki waktunya sendiri. Keempat, belajar menerima. Tidak semua hal bisa kita kendalikan. Dan menerima bukan berarti menyerah. Kelima, tetap lakukan dharma. Dalam keadaan mudah maupun sulit, karena kualitas diri kita justru terlihat ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan. Pendengar mimbar agama Hindu yang berbahagia. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menunggu jawaban dari sebuah doa. Ada yang sedang menunggu pekerjaan. Ada yang sedang menunggu kesembuhan. Ada yang sedang menunggu kepastian. Ada yang sedang berjuang memperbaiki keluarga. Ada juga yang sedang menunggu sebuah impian menjadi kenyataan. Atau mungkin ada yang sedang bertanya dalam hati, Tuhan, kapan doa saya dijawab? Kalau memang itu yang sedang Anda rasakan, jangan buru-buru menyerah. Tetaplah berdoa, tetaplah berusaha, tetaplah berbuat baik. Tetaplah berjalan di jalan Dharma, karena
Terkadang kita terlalu sibuk menunggu jawaban dari Tuhan, sampai kita lupa bahwa proses yang sedang kita jalani mungkin sebenarnya adalah bagian dari jawaban itu sendiri. Mungkin kita meminta kehidupan yang mudah, tetapi yang datang adalah kekuatan. Mungkin kita meminta agar masalah dihilangkan, tapi yang datang adalah kebijaksanaan. Mungkin kita meminta agar jalan kita dilapangkan, tetapi yang datang adalah kemampuan untuk melewati jalan yang sempit. Dan mungkin kita meminta Tuhan mengubah keadaan, tetapi Tuhan justru mengubah diri kita menjadi lebih kuat. Jadi, ketika doa belum terjawab, jangan katakan Tuhan tidak mendengar saya. Mungkin lebih baik kita berkata, "Saya belum tahu jawaban Tuhan, tetapi saya akan tetap percaya, tetap berusaha, dan tetap berjalan dalam Dharma." Karena hidup bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi juga tentang menjadi manusia yang lebih baik dalam proses menuju apa yang kita harapkan. Semoga doa-doa kita mendapatkan jalan terbaik. Semoga hati kita diberikan ketenangan. Semoga langkah kita diberikan kekuatan. Dan semoga dalam setiap jawaban, baik yang sesuai dengan keinginan maupun yang berbeda dari harapan, kita tetap mampu melihat kasih dan kebijaksanaan ide Sang Hyang Widiwasa. Saya Ardika Naraswastika, pamit undur diri, dan sampai jumpa kembali dalam mimbar agama Hindu. Tetap semangat, tetap berbuat baik, dan jangan berhenti berharap. Karena doa yang belum terjawab bukan berarti doa yang sia-sia. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 KHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Kulo suci wotejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampurna. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6.

Sahabat Budaya, turnamen sepak bola U8 Piala Kadin Porabut Barat digelar Sekolah Sepak Bola atau SSB Indonesia Muda IM Purwokerto di lapangan Sokanegara Purwokerto, Kabupaten Banyumas pada Minggu 11 Oktober 2026 dengan melibatkan 16 tim dari Banyumas, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, dan Temanggung. Ketua Panitia Alimin menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat berlatih serta mengembangkan bakat sepak bola anak sejak dini. Persiapan dilakukan selama 2 bulan melalui pendataan peserta, koordinasi dengan ASKAP PSSI Banyumas, dan penyediaan wasit serta sertifikat. Galaksi Selarang Cilacap meraih juara pertama, disusul dengan Indonesia Muda Purwokerto sebagai juara kedua. Diharapkan turnamen ini dapat menjadi sarana untuk memberikan pengalaman bertanding dan mendukung prestasi serta pendidikan peserta. Beralih ke informasi lainnya,

0: Bursa Muslim Expo PME 2026 digelar pada Kamis hingga Minggu 8 hingga 11 Oktober 2026 di Gedung Sasana Krida Gor Satria Purwokerto Kabupaten Banyumas. Acara yang diselenggarakan oleh Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia Korwil Purwokerto ini bertujuan untuk memperluas peluang usaha dan membantu pelaku UMKM menjangkau pasar lebih luas. Adapun dalam kegiatan ini pengunjung dapat menikmati pameran UMKM Muslim, kuliner halal, fashion muslim, kajian, talk show, serta bazar dari berbagai lembaga dan pondok pesantren yang terbuka untuk masyarakat dengan tiket masuk gratis. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: bune wis padang iki lho ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Ya ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Ipan lho iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho Pak ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono bune.
1: Ora saben bengi kok Pak ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki mbok ne.
1: Oh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho Pakne. Saiki masak oh ya, kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah.

bagai sendok dan garpu, sahabat budaya di Geliat Pagi Perumbat Semarang hari ini, yang masih ngantuk-ngantuk, yang masih lemes-lemes, ya, yang masih, waduh, meripati aja kriyip-kriyip. Ini cuci muka dulu, sahabat budaya NJ, karena di pagi hari ini Perumbat Semarang mengajak panjenengan semuanya untuk bergeliat bersama di acara Geliat Pagi, ya. Masih bersama Fahri juga tentunya, akan menemani panjenengan dulu, ya. Kecepetan mas nang ngomong gitu, so cepet-cepet ngono, yang akan menemani panjenengan semuanya gitu hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat dan sampai dengan jam 7 nanti kita akan bersama dalam acara Geliat Pagi. Monggo yang nanti mau bergabung, yang mau senggol-senggolan, ya, yang mau berkabar juga, barangkali ada kesibukan yang spesial di pagi hari ini, ada acara yang spesial gitu nji, atau mau sharing aktivitas saja, silahkan ya, request lagu juga boleh, nanti kami terima di 0248 8316661 atau di WhatsApp 0811 2777 9914.

0: yang mau bergabung di aplikasi RRI Digital ini juga boleh ya. Kami tunggu atensinya di live chat. Live chatnya mana, Mas? Live chatnya Perempat Semarang. Itu kami tunggu atensinya. Ini yang sudah bergabung di WhatsAppnya Perempat Semarang, boleh coba kita terima. Ada pendengar kita dari Mangir Limbangan Kendal ini, sahabat budaya. Halo, selamat pagi, Mbak Mitra.
1: Halo pagi.
0: Halo pagi. Gimana kabar pagi ini? Baik, sehat sih Mbak Mitra sih.
2: Alhamdulillah. Baik. Ini masih di tempat tidur.
0: Waduh, waduh, atis sih. Waduh, kalau atis memang paling enak kemulan ya Mbak Mitra ya.
2: Iya, makanya baru hujan kemarin.
0: Baru hujan semalam sih. Alhamdulillah ini sudah mulai hujan-hujan ya Mbak ya. Setelah kemarin panas terus.
2: Mbak, diputerke lagu.
0: Menapa lagu menapa?
2: Apa to kuwi?
0: Waduh, supe menika.
2: Merah jambu.
0: Oh, anu cinta merah jambu. Ya Allah Gusti. Nggih, mangke kula aturaken Mbah Mitra ditunggu, nggih.
2: Ya. Heeh. Ya oke, Mbak nganu.
0: Sinten?
2: Ono nek dhewe ora ketok.
0: Anu kondur boyo lali.
2: Oh, kok yo paham tenan
0: iki. Mangke dalu nggih ngetingal.
2: Tamu.
0: Nggih, kalau wingi wonten tamu saking Boyolali menika matosi kula. Nggih, matosi kula lah. Anu
2: apa mertuane?
0: Mboten. Namanipun menika Bu Saikem saking Boyolali gitu. Menika kula senggol ugi menika Bu Saikem mugi-mugi tansah monitor gitu. Wah, lha mboten kuatah sangat menika wonten pisang, wonten arem-arem, wonten jajanan lumpuk. Niko kula bagike kanca-kanca. Nggih, wah jan luar biasa.
2: Aduntal kerene to.
0: Wah, lha nggih tebe to Limbangan kali hari-hari nggih rada tebe. Nggih, salam mboten anu Mbah Mitra.
2: Ayo salame semuanya aja.
0: Nggih.
2: Belum kenal gitu. Terima kasih.
0: Nggih, terima kasih juga Mbah Mitra sudah bergabung. Selamat pagi, pokoknya selamat melanjutkan aktivitas gitu di pagi hari ini ya. Yang masih di kasur, yang masih kemulan ini. Lagunya Cinta Merah Jambu nanti kami siapkan coba ya, Mbah. Ini yang sudah bergabung ada siapa lagi? Pak Suwarno ya. Selamat pagi, Mas. Aku selalu dengerin Geliat Pagi lho, nggih. Terima kasih atensinya ya untuk panjenengan yang sudah bergabung ini Pak Suwarno. Pokoknya sehat selalu, semangat. Monggo lagu-lagunya kita dengarkan sambil goyang tipis-tipis. Syukur bisa senam sekalian ya. Ada Mbah Yarto juga ini, terima kasih atensinya. Yang dari apa namanya, dari sebelum siaran dibuka malah sudah monitor gitu, pas masih nging gitu ya. Pas masih nging gitu sudah monitor Mbah Yarto ini, luar biasa. Semoga sehat selalu ya Mbah ya untuk panjenengan. Ini ada yang bergabung lagi, coba kita terima bersama dari Gunung Pati ini sepertinya. Halo, selamat pagi Perempat Semarang.
3: Selamat pagi Perempat Semarang.
0: Nggih.
3: Sehat Mas Pak.
0: Wah, pangestu panjenengan Bu Tarto. Sehat, semangat. Gitu bahagia. Adelane
3: ora metunggul kapan to kena siaran.
0: Menika kala wingi izin gitu kundur Boyolali. Kita ngalipun wonten nganu ayahan ingkang dumadaan ngaten. Mendadak. Nggih, mugi-mugi mangke nggih saged kegono malih. Yeah, Selasa malam.
3: Siaran nak ceritani kula jekak.
0: Ampun cerita sing boten-boten lho, mangke kula kurbane melih. Oh, lah mesaken mangke pendengar ingkang rawuh saking katebian. Kalau wingi menika ngendikanipun badhe panggih kalian garwa kula. Ha wong kula dereng krama. Bisa ikam menika alhamdulillah matur nuwun menika.
3: Kula disebutake lagu goyang mau mere ki senam penak.
0: Goyang mau merek, cih, siap.
3: Mas Fahri, semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah.
0: Cih, amin.
3: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagi.
0: Siap, Bu Tarto, pun lajengaken anggenipun aktivitas ya. Yang di pagi hari ini biasanya habis bulu tangkis, habis minton, Bu Tarto. Lanjut monitor Perempat Semarang ya. Ini yang di Meteseh Mboja juga hadir, ada Kang Sugeng. Pesannya kok belum bisa dibaca ya Mas ya. Nanti kita bacakan ya. Ini kok wer-wer ki bacane piye to kayak wingi to. Sekarang kita ke Cinta Merah Jambu dulu sahabat budaya untuk panjenengan semuanya yang saat ini mendengarkan Perempat Semarang. Monggo kita nikmati satu persatu lagu-lagunya gitu. Sambil goyang tipis-tipis, goyang jingkrak-jingkrak. Monggo, yang penting kita bersemangat, happy di pagi hari.

0: ini tulang saya sering nyeri ya. Naik tangga saja rasanya rapuh.
1: Bisa jadi itu tanda osteoporosis, Pak. Penyakit itu membuat tulang makin keropos dan mudah patah, terutama ketika usia di atas 50 tahun.
0: Waduh, saya harus bagaimana ya, Dok? Apa bisa dicegah?
1: Tentu bisa, Pak. Biasakan konsumsi kalsium dan vitamin D, rutin bergerak, berjemur pagi, dan lakukan pemeriksaan kepadatan tulang secara berkala.
0: Berarti saya masih bisa menjaga tulang tetap kuat ya, Dok?
1: Sangat bisa, Pak. Osteoporosis bukan takdir. Ayo, jaga tulang sejak sekarang.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Sahabat budaya, ini belakangan kita kan semuanya pasti nganu ya, banyak yang panen pelem gitu, nji, banyak yang makan pelem juga. Pelem ki apa toh Mas? Mangga. Mangga gitu ya. Jadi bahkan sempat beredar di media sosial begitu ya, ada meme ya atau candaan yang mengatakan bahwasannya orang Jawa saat ini cekelane ki pelem kabeh. Karena masa sedang musimnya ya, dan banyak memang pohon mangga di Jawa Tengah, Kota Semarang ini ya wis neng di ketemune ya pelem terus, pelem meneh gitu. Nah, ini untuk panjenengan yang penasaran begitu ya, belum tahu, penasaran, kepengin ngerti. Kepengin ngerti apa? Kepengin tahu ciri-ciri mangga arum manis yang matang yang enak ki piye toh? Ini ada satu artikel menarik ya di rri.co.id Semarang yang menyebutkan atau menyampaikan, menuliskan ciri-ciri mangga arum manis yang sudah matang dan enak untuk dikonsumsi itu yang seperti apa. Jadi yang pertama itu adalah warna kulit mulai berubah, sahabat budaya. Berubah piye Mas? Apa dadi abang yora? Malah dadi buah naga monggo. Mangga matang ya, ini biasanya memiliki warna kulit yang lebih cerah dan merata ya. Namun warna kulit dapat berbeda ya, tergantung pada tingkat kematangan buah. Jadi biasanya kan hijau tok ya toh, ini agak sedikit berubah kekuningan sedikit ya, agak oranye begitu nji di beberapa bagiannya. Ini berarti tanda-tanda mangga tersebut ya sudah matang gitu nji, salah satu tanda-tanda atau ciri-cirinya. Yang berikutnya adalah mengeluarkan aroma harum. Harumnya itu cenderung seperti harum harum manis gitu ya, harum manis, harum gula ya. Ini berarti salah satu tanda atau ciri-ciri mangga arum manis panjenengan sudah mulai matang gitu ya, sudah matang karena wanginya itu sudah mulai tercium, sahabat budaya. Terus yang berikutnya teksturnya ya, nek dimek, nah ini agak lunak ya, sedikit lebih lunak. Jadi ratos ngono kuwi, sudah sedikit lunak ya. Jadi permukaan mangga secara perlahan ini menggunakan ujung jari kalau ditekan itu sudah mulai agak lembek dikit gitu ya, tapi jangan lembek banget. Lembek dikit itu tandanya sudah mulai matang, sahabat budaya. Terus bagian tangkai ya, tangkainya ini terlihat segar ya, tidak memiliki kerusakan yang berlebihan gitu. Jadi panjenengan ya harus memilih ya, milih mangga dengan kulit yang relatif masih mulus, tidak mengalami memar parah, apa mana dipangani codot gitu. Hindari buah yang bagiannya itu banyak yang lembek, terus juga berlendir ya, memiliki tanda pembusukan ya jangan dikonsumsi gitu nji. Terus bentuk buahnya ini yang paling penting untuk dilihat adalah terlihat berisi gitu nji. Berisi piye Mas? Ya mangga yang matang gitu kan, umumnya ini akan memiliki bentuk yang tampak penuh. Jadi kalau istilahnya orang Jawa itu memel gitu ya, tidak keriput atau tidak yos kuru ngono kuwi ndak. Mangganya berisi dan biasanya memiliki daging yang lebih berkembang karena itu memang cocok dan siap untuk dikonsumsi gitu nji. Jadi monggo, ini mumpung masih yos masih banyak mangganya gitu, masih banyak pelemnya. Yo gek ndang diundui gitu, nimbang di monggo dipenek sing liyane gitu, diundu sing liyane malah ora ape. Ini yang sudah bergabung di line telepon ada siapa? Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Waduh. Waalaikumsalam. Suaranya masih ngantuk, Mbok dimeneri dulu coba.
1: Enggak
0: lah. Yang semangat.
1: Heeh. Sudah bangun dari tadi jam 2.
0: Terus sekarang aktivitasnya apa ini coba? Kok suaranya masih serak? Udah minum apa belum tuh?
1: Aku baru. Nah, makan gorengan.
0: Nah, ngono lho sing semangat kok koyo ngantuk.
1: Makan gorengan.
0: Makan gorengan pagi-pagi wah jan jasmen.
1: Wah. Ya tadi buat martabak mie.
0: Oh, bikin martabak mie. Nji.
1: Martabak mie. Nji. Terus sayur bening, sop-sopan. Tadi kemarin tuh ngono ayam itu masih risa-risa itu. Ya, dia suka ya wes.
0: Long dimasake kok rada suka iki piye?
1: Sudah 1 hari 2 hari ya mau.
0: Oh, begitu. Jadi ndak menerima nget-ngetan ayam rica-rica ya, ndak ya. Nji pagi ini anu gimana di Mijen? Suasana terus cuacanya mbok dikabarke.
1: Sejuk lah. Sejuk enak.
0: Sejuk enak ya kemulan meneh ya.
1: Kemulan. Iya. Mas, kemarin ada tamu dari mana, Mas?
0: Tamu dari Boyolali.
1: Oh.
0: Njih.
1: Ngabarke jenengan.
0: Loh, ngabarke enggak anu, bawain oleh-oleh banyak pol kemarin Bu Saikem. Njih, walhamdulillah ini saya juga senang. Kemarin ada Bu Saikem, terus ada adik-adiknya sama anaknya rawuh semuanya ke anu RRI Semarang. Wah, dari Boyolali jauh-jauh luar biasa. Oh, sehat-sehat nggih,
1: iya. Ya lain kali tak bawain durian ya.
0: Jadi nggak usah dibalangke.
1: Ya enggak lah, usah dibalangke. Makasih
0: ya. Aku rasa main anu mancak monggo. Jepun ini lagunya mau
1: ya,
0: apa?
1: Ya lagunya ku ingin.
0: Ku ingin apa? Iya ku ingin. Ku ingin. Oh ku ingin Rita Sugiarto.
1: Iya.
0: Oh iya iya iya.
1: Jadi kalau nggak boleh ya nganu.
0: Boleh. Boleh. Anu ku ingin aja udah tak siapkan ini.
1: Oh
0: kok.
1: Ya udah. Mm-hmm. Salamnya buat Adi Bu Suparto, Bu Minkas Manto, Bu Hedi Wartisa, Bu Anti, Bu Arti, Bu Asti, terus Bu Eni, terus Bu Kartika, terus Bu Karyati, dan Bapak-Bapak semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga apa ya, diberi kesehatan semuanya, diberi kebahagiaan. Buat Mas Fahri, jaga kesehatan, semua diberi kebahagiaan, diberi panjang umur.
0: Amin.
1: Diberi kebahagiaan, berlimpah barokah. Kalau pulang nanti, kasih semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin, Ji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi yang pagi-pagi sudah makan gorengan ya. Ya suaranya serak orang mah itu. Pagi-pagi langsung makan martabak mie katanya ya. Tapi tadi sudah bikin sayur asam juga ya. Anu memanaskan rica-rica gitu. Ini hari rica-rica wis anu berhari-hari ya, jangan dikonsumsi terus Bu Dewi ya. Bahaya. Maksimal ya satu hari dihabiskan gitu nggih. Supaya nanti biar tetap fresh dagingnya. Mbah Mitro ini terima kasih lagunya Mas. Iya, sami-sami Mbah Mitro tadi Cinta Merah Jambu ya untuk panjenengan ya. Kang Sugeng Gondrong, selamat pagi Mas Fahri. Kang Sugeng Gondrong metese bocah hadir. Salamnya buat Garwo Kinasih Dewi Susanti. Wah, njih. Terus ada buat siapa lagi nih? Buah Hatiku, Kei Lila, Kei Nino, Kei Nanta, juga semuanya pengrajin gendang pres di Meteseh Mboja. Pokoknya sehat selalu, berlimpah barokah ya untuk kita semuanya. Amin. Untuk Kang Sugeng juga sehat dan sukses selalu pokoknya ya. Semangat untuk bekerja gitu. Dan salam untuk keluarga di rumah. Ini ada Bu Endah W. Selamat pagi Nak Fahri. Ini Bu Endah baru nyuci pakaian sambil dengerin Perempat Semarang sebelum nanti jaga cucu di depan SMA 8 Semarang. Oh njih, lagunya Bu Endah pokoknya melu, pokoknya melu njih. Ngikut teman-temannya ya. Nanti kami putarkan yang sip-sip. Ini kita ke Negoro Angin dulu sahabat budaya sebelum nanti kita putar Ku Ingin ya. Tadi request masuknya Bu Dewi yang di BSB Mijen.
2: Welcome to

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Aku ingin sahabat budaya untuk panjenengan semuanya ya, Bu Dewi yang di Mijen ini, semoga masih bersama Perumbat Semarang di pagi hari ini. Ada Mbah Yarto, suku ngenjang, borokat dangki nasih, wondering pun di papan. Ngatur sembah nuwun, awit ngenjeng antiko sampun kerso nyimak seratan kulo. Njih matur nuwun sangat menika Mbah Yarto njih. Selasa ini katanya akronim ya, atau singkatan dari apa? S. Nah, ini ya. S ini semakin bertambah usia, semakin sadar hidup ini bukan selamanya. Itu S ya. E, entah esok masih sempat atau tidak, hanya Gusti Allah yang tahu ya. L. Nah, ini ada singkatannya juga. Langkah yang masih ada jangan disia-siakan gitu. S-E-L-A. Nah, A ini adalah ajal yang tidak pernah menunggu kita benar-benar bersedia. Jadi meh dicabut kapan wayo iso. Terus ada S ya, sementara masih waktu. Kewale mas, sementara masih diberi waktu, perbaikilah diri dan hargai yang ada. Jih. Yang terakhir, A, ini akhirnya bukan tentang berapa lama, tetapi bagaimana hidup ini diisi sebelum dipanggil pulang. Wanji, ini pengingat untuk kita bersama sahabat budaya, pokoknya dalam hidup ya, selama masih diberi kesempatan ya monggo untuk dimanfaatkan dengan baik ya, dengan aktivitas atau kegiatan yang baik, menjadi orang baik gitu, jangan merugikan orang lain. Nah, itu sudah sangat bagus gitu. Jangan lupa juga untuk menembah beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Ada cinta sandal jepit sahabat budaya. Nanti kita lanjutkan dengan goyang nasi padang boleh ya. Ini untuk menutup kebersamaan kita di Perempat Semarang geliat pagi hari ini ya. Untuk panjenengan yang sudah mengirimkan atensinya, saya ucapkan terima kasih. Setelah ini kita akan bersama dalam acara Ragam Semarang ya.

0: Lung,
1: apa Kang Togok?
0: Lah jebule ora gampang dadi menungso kuwi ya.
1: Yes no.
2: Dulu Pak.
0: Ora duwe isin, kurang jangkep oleh dadi menungso. Nek nemen oleh isin tibane njur ora keduman
1: lho. Sugih dirasani kere disia-sia.
0: Lah iya to, Lung.
3: Cakeming kemung
1: mula kuwi Kang urip sing samadya wae sakabehane yen keladuke ya ora apik.
0: Ora apik wae ya bener Lung, bener.
1: Urip samadya kuwi kejaba mujudake laku sing utama nanging uga bisa ngedohake sikap umuk, umalungkung lan dumeh.
0: Iya.
1: Kanggone wong cilik kaya awake dhewe iki uga bisa nyegah sikap rendah diri. Rendah hati kuwi penting nanging aja nganti rendah diri Kang.
0: Iya, cocok Lung, cocok.
1: Ra iki lho Kang tangane cocok ya cocok. Rai jadi kramusi.
4: Krombat RRI Semarang. Jos tenang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 7.

Sahabat Budaya, dalam rangka memperingati Hari Tata Ruang Nasional Hantaru tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Kebumen menggelar lomba artikel Hantaru 2026 dengan tema Ruang untuk Semua, mewujudkan Kebumen yang inklusif. Kompetisi ini ditujukan bagi mahasiswa aktif maksimal jenjang S1 di perguruan tinggi wilayah Kebumen untuk menyampaikan gagasan dan ide mengenai pembangunan serta penataan ruang yang inklusif. Peserta wajib mengirim artikel populer original sepanjang 1.500 hingga 3.000 kata. Pendaftaran berlangsung 2 hingga 18 Oktober 2026, dilanjutkan dengan pengumpulan artikel hingga 25 Oktober, seleksi administrasi, pengumuman 10 besar, serta presentasi final pada November. Peserta memperoleh e-sertifikat, sementara 4 artikel terbaik berkesempatan dipublikasikan dalam edisi khusus gerakan 1000 artikel dan mendapatkan hadiah dari DPUPR Kabupaten Kebumen. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 72 UMKM asal Jawa Tengah mengikuti Inacraft Oktober Volume 5 2026 yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Center, Jakarta pada Rabu hingga Minggu 7 hingga 11 Oktober 2026. Keikutsertaan tersebut bertujuan untuk memperluas pasar produk UMKM dari tingkat nasional menuju internasional. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin Maimun menilai, Inacraft menjadi momentum memetakan produk yang berpotensi menembus pasar Eropa, Afrika, dan Arab melalui proses kurasi. Jawa Tengah membuka 14 stand yang menampilkan 50 UMKM fashion, 10 kerajinan tangan, serta produk lainnya yang telah memenuhi